0: memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
2: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.

0: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
2: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
3: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
2: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
4: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
5: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif,

0: preventif dan 20% kegiatan preventif.
1: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
0: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
2: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
0: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
4: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
5: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
6: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
9: Kita semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan, karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dengan hajinya. Yang kedua,
8: dengan dapat kami informasi pula bahwa kendaki status doib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
10: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
11: Untuk tur maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan yang besar itu pasti dikeluarin ke luar, karena memang tidak boleh bawa yang jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di. Tidak boleh karena sudah ada minuman sendiri dari pesawat.
10: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
12: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
13: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lupuan. Karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga bagian pengumuman. Mereka nanti masuk di sini.
12: Sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur, membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusa

0: antara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

101 FM, kanal informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin pagi ini. Pendengar, ada kabar dari Mekah, sebuah insiden kebakaran melanda salah satu ruangan di kompleks Al-Hidayah Tower Mekah. Petugas memastikan seluruh jemaah haji asal Indonesia dalam kondisi aman dan selamat. Kebakaran terjadi di kamar karyawan hotel pada Jumat malam pekan ini. Seluruh jemaah tidak ada satupun yang terluka. Ini dikatakannya pada Sabtu 6 Juni 2020. 26. Peristiwa ini dipicu ledakan baterai

skuter milik seorang karyawan hotel. Baterai tersebut mengalami panas berlebih saat diisi daya hingga mengeluarkan api. Kobaran api kemudian membakar barang-barang yang berada di dalam kamar tersebut. Petugas sempat mengevakuasi jemaah di Tower 6, 7, dan 8 melalui tangga darurat. Maka ini sesuai prosedur karena fasilitas lift hotel langsung dimatikan saat kebakaran. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran Mekah dikerahkan ke lokasi kejadian. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan secara penuh sekitar pukul 20 waktu Arab Saudi. Jemaah kini diimbau mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan demi mencegah risiko. Cuaca panas di Mekah turut meningkatkan potensi kerawanan insiden kebakaran di penginapan. Ya, pendengar, baterai skuter meledak picu kebakaran di Hotel Jemaah Haji Mekah. Kami kutip dari rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin pagi ini. Pendengar, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Peri menjelaskan terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah tersebut juga ditujukan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut Purbaya, keselarasan kebijakan moneter dan fiskal akan memberikan dampak yang sangat positif secara langsung. Ya, pendengar, pemerintah dan Bank Indonesia perkuat sinergi jaga stabilitas rupiah. Kami kutip dari rri.co.id.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Satu FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan saat lagi kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta tepat pukul 9 nanti waktu Indonesia Tengah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astonesi berjudul Argent, rupiah hit 17.520, what's next dan apa yang harus kalian persiapkan, yang tayang pada 14 Mei 2026. Astonesi adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut. Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Selios Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurut dia, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi. Dengan demikian pendengar, rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu
1: lalu. PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
2: Hari ini, berita demi berita penuh ketakutan. Harga naik, rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke. Dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
3: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh, termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar, bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan, mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu rekaman itu disamarkan. Dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu. Katakan yang baik, katakan pujian, katakan firman Tuhan. Katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya. Kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan dan kami mengajak semua sebanyak mungkin, dimanapun juga, kapanpun juga, dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya. Isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan. Itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat dan kita akan melihat lagi Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan, dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan.

kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia. Sebab Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya Dialah gunung batu Indonesia dan keselamatan Indonesia, kota benteng Indonesia. Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan. Ya dan amin. Indonesia tidak akan digoyahkan oleh apapun juga, oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga. Kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang akan campur tangan. Pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh Roh Tuhan sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia. Tanah yang diberikan untuk orang benar, supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan, tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang kami teriakkan, kami doakan, kami lakukan, Roh Tuhan yang mengerjakannya bagi bangsa kami.

engkau berada. Saat ini kita akan mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai, sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati,

gereja-gereja Tuhan, mengalir kebenaran, mengalir persatuan, mengalir semua penyediaan kelimpahan. Hari ini akan menjadi hari yang baru bagi setiap kami, di mana kelimpahan di roh, jiwa, dan tubuh akan melanda seluruh umat-Mu. Kami sepakat, kami akan melihat kebangkitan yang besar.

107 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar untuk kebersamaan Anda. Banjarmasin pagi ini segera berakhir. Saya Faiza Hasan segera pamit undur diri. Setelah ini ada Auliana Alhamis yang akan menemani siang Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 10, saatnya kami kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
3: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
4: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
3: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
4: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
3: Mumpung

0: Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Banjarmasin, siang ini.

0: Pisan, hari ini kita bebuka warung Bapandaran Urang Banuan. Apa kabar pian hari ini? Mudahan sehatan berataan. Nah, tadi dikawani lagunya oleh Sahriadi, Gadis Manis Kalimantan. Nah, kayak apa nih Gadis Manis Kalimantan hari ini? Ada kan nang habar nang hendak disampaikan lawan ulun di siang hari ini. Nah, imbah tadi si Pak Eja Hasan Al-Katiri nama awani lawan ulun pulang Auliana sampai jam 3 sore. Nah, atau pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi hari ini cuacanya alhamdulillah cerah berawan. Nah, secara hati pian. Nah, hari ini jua siap-siap nang hendak jar orang tuh apa? Nulus akan hajat orang. Nah, bakawinan mendatangi, iya kalau nggih mudah-mudahan jua nang di jalan nang di perjalanan. Nah, nggih selamatan jua sampai ke tujuan. Hari ini tadi ulun habarnya imbah apa yulah tadi tuh. Han mencari berita jua pang serajur lah tadi. Belalihat ke pasar jua. Nah, sekalinya hari ini harga bawang itu sekitar 65.000 sekilo. Nah, tak kajut banane bubuhan nang ibu-ibu, apalagi nang bubuhan nang bajualan. Inggih, nang kayak apa jar menjadikan. Nah, bawang habangnya di harga sudah 65.000. Belum lagi nang apa bahan-bahan pokok nang lainnya. Nah, iya amdah jar cinikam kepala. Inggih, nah jadilah anak-anak babar, ayo ulun tarima akan hari ini di tahu ya, kalau ingat ya lah nomor teleponnya berapa. Nah, mun kada ingat kena ulun sambetan pulang 0811 5111410 lawan jua 0511325162. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, pasti ya Baija.
1: Apa kabar Aulia?
0: Alhamdulillah Baija, kabar ulun sehat baik kan ya. Nah.
1: Iya. Tuh. Udah mau masuk Aulia ya.
0: Wih, nggih kau masuk pian. Mematuk penambahan pian. Umpatnya.
1: Iya, malam tadi nang pun bergabung dari Jakarta Deli. Mulai jam 10 mic Aulia.
0: Hamba kada kepicikan sampai lemek masuk. Tangan.
1: Iya. Kalah ya. Sampai habis acara panti malam tadi
0: ada apa? Okay, ya,
1: jadi bakal dicetai lagi.
0: Jari-jari timbul kayak lempeng timbul.
1: Iya, makanya tuh terus busa sebenarnya jembay ya tuh bang.
0: Nasib aja lagi kok basok. Nasib ya pokoknya pian tingkatkan konsep kesabaran di sini. Nah,
1: makanya itu.
0: Enggih.
1: Padahal anak istilahnya anak ya suara juga di radio ya Allah. Hadir jo lah.
0: Hadir. Hari ini ya. Mengawani pian tadi lagunya anu penyanyi nang dari Barabai penyanyinya. Iya, Barabai.
1: Itu jebulan anu tuh kau di Indonesia tuh kan.
0: Ada. Inggih. Ada viral ya. Memang dasar dari Banua juga si Den.
1: Oh iyalah.
0: Inggih.
1: Raja suara lah Sahriadi
0: itu. Inggih. Kebiniannya Sahriani.
1: Iya. Dia banyak benar tadi tuh Gadis Manis kali anu Banjar Masin nol ya.
0: Inggih.
1: Pagi anu Friday.
0: Gitu. Wah, inggih rami banar ulun melihat.
1: Empat anu tak bergabung di senam di 0 kilometer
0: ya. Nah. Iya, Amhan bejoget banar rupanya nih Abah Hicane.
1: Iya, seminggu sekali ya oleh mencari palu pun ada.
0: Bujur, inggi. Mbak itu berjalan hal lagi berputar di siring nah itu
1: ya Allah. Iya, habis berumpet senam tadi saya jam setengah ya. Mbak palu sudah tuh pada.
0: Iya, mbahnya.
1: Banyak tangan gerakan.
0: Iya, mbahnya sampai ke rumah batis bahin talu.
1: Jadi kadang sembulik tau ya, anu berputar pulang saya bilang membantu anu itu rapi-rapi masih banyak.
0: Berputar aja pulang lah.
1: Ayo mutar apa seputaran Jepang ya.
0: Imbas sampai di rumah mau urut ke batis. Menjapai ke batis. Kenapa batis kupina lemak sebuting jar? Sekalinya bihin talu batis.
1: Untungnya boleh itu lah kesadaran itu bawa sepeda motor
0: ya
1: tuh.
0: Enggih, ya am. Bujur ya enggih. Anu apa nih namanya tulak ke bawa sepeda motor imbah berjalannya nih itu. Nah lama simbahnya sampai ke rumah bujur.
1: Iya tuh.
0: Iya jarang no.
1: Di komplek nih jarang juga jalan batu selalu ya ke masjid ya berkendaraan.
0: Inge, yang ulun baca jarang bayi cai.
1: Komplek berkendaraan juga, jadi jarang anu jalan batu
0: sini. Anu jarang. Yang ulun baca artikel lah yang di rri.com resiko tuh nah. Nah, jadi kalau kita habis bawa olahraga tuh kan kencang nih urat ya kalau urat betis. Nah, jangan dilipat langsung ujar atau besila atau berlipat kena parises. Nah.
1: Iya, harus masuk gerakan gitu ya kalau.
0: Iya, anu dihunjurakan abah hiji ai.
1: Iya. Oh iya.
0: Dihunjurakan timbul kena urat timbul nang kaya anu. Nang kaya akar pinang timbul gana-ganal. Wadah akar pinang tahu lo wadah akar pinang. Nah, nang kaya itu habis sampian apa jar anu urat abah Ica nih je pina ganal-ganal jar. Heeh, dikira konslet.
1: Makanya tadi oleh yang menjaga juga no, habis senam tuh jangan langsung duduk gitu jadi batis pulang bawa jalan
0: bahunjur,
1: kan,
0: bahunjur.
1: Nah, jadi masih bergerak itu batis kan menjalan mencoba lari sedikit oleh karena tahan juga lagi
0: sudah ya, asal jangan pian lari dari kenyataan aja.
1: Iya, mulai kejadian waktu mah no nyala hidup.
0: Tinggi.
1: Iya, kejadian. Lari ya, gadis manis Kalimantan banyak kali ya.
0: Iya, iyalah Uma Ailah nang rambut habang ada juga lah.
1: Kalimantan banyak juga tadi itu. Gabungannya dari sesuai lagu Sariandi tadi
0: tong. Inggih, anu nang rambut habang ada ya Allah.
1: Iya,
0: pian
1: nyaman dilihat
0: kayak gitu. Ai.
1: Masalahnya ya di komplek nih yang dilihat itu juga enggak. Nah, tapi belum komplek macam-macam.
0: Apalagi nang di rumah nang ngitung-ngitu aja juga nang dilihat lah.
1: Itu aja makanya itu.
0: Mama Ica, nih Abah Ica liatin anak anak.
1: Untung orang kata dahulu ya.
0: Iya kan?
1: Orang di luar.
0: Iya benar Ramdah nek. Ah nek nang nang mendengarkan pada kan nenek Mama Ica. Ayo aja. Inggih.
1: Iya itu Pak. Jadi pada oleh pagi seminggu sekali oleh ya itu.
0: Seminggu sekali lah. Enggak ada apa-apa baik ya. Yang penting ada juga tau bergerak ya kalau. Iya. Dari
1: minggu semalam tuh pas di sebelah rumah nih orang anu juga apa antenan kering nyaman oleh ya. Nah, jadi Pak absen minggu semalam itu.
0: Nah, itu MBG nah, tuh pian. Orang buka antenan tuh MBG, nggih.
1: MBG
0: makan bergigi gratis. Ya itu.
1: Banyak itu.
0: Mbah bulikannya kok kita bayar mamploki.
1: Eh, mamploki yo oleh walaupun orang lah ada kebiasaan sudah itu kalau kita
0: itu Mama Madan tuh badak dah tuh Mama Madan
1: Mama Madan bila minggu ini gak aja anaknya ulia
0: apa ulun jeradit jen Mama Madan perkawinan ha tak antak aja tay ulun jeradit nih Mama Madan perkawinan ay Mama Madan pengen kawin pulang kajar ulun hahaha jatuh tawa han salah info sekalinya si Adit nih. Ya kayaknya bapak dah lah anak Mama Madan bakawinan. Ya kalau nah ini kada Mama Madan bakawinan langsung aja neng ini nih. Otak ulun jalan langsung. Ai jar ulun. Mama Madan kawin lagi kah nih jar ulun.
1: Iya.
0: Berarti ulun kada salah kalau abah Ica. Nah salah arti ya ulun. Hamok kan abah Madan.
1: Mama kawin berapa kali Mama Madan kawin.
0: Model kayak kucing.
1: Iya tuh.
0: Enggih, ayo.
1: Iya tuh, maafin hari minggu ini ya lah.
0: Enggih.
1: Tapi, ya mun ada undangannya, insya Allah juga.
0: Insya Allah.
1: Kalau Ramadan kan tahu juga, kalian di Sungai Ande di mana? Kalian tahu juga.
0: Ah itu di Gang Alpukat tuh.
1: Hah?
0: Di Gang Alpukat tuh, turun jembatan, belok kiri, turun jembatan.
1: Turun jembatan kedua. Kedua di pasar tuh kan?
0: Di ujung.
1: Oh.
0: Enggih.
1: Wah, kok minggu ini bila ada panten aja tuh lah.
0: Iya, lain main di rumahnya si Din di gedung.
1: Oh, di gedung. Di mana gedung mana rencana?
0: Kena itu infonya kena ulun sampaikan kena tuh kena di grup tuh nah dilihati.
1: Aku nih oleh di grup ada umpat pang di grup anu pendengar ini.
0: Nah, ya, kena pian anu ulun umpatakan pian
1: menandak yang masuk akan jadi nyaman tahu.
0: Inggih, ayo ya. Kena di
1: masang status.
0: Di WA aja kena di WA Pro 1 0811 ini Abah Ica tok nah langsung kena ulun buat akan pian. Inggih, nya kada babunyi juga buat pian.
1: Babunyi timbul masuknya aja. Iya, itu ada aja nomornya itu.
0: Iya, nggih. Ayo aja Abah Ica itu aja kah.
1: Aja itu aja uli aja. Kalau yang lain pulang ya Allah.
0: Inggih Abah Ica.
1: Kabar ya kalau yang lain.
0: Inggih beneran.
1: Cerian ya Allah. Santai. Ada orang yang selagu nih lah.
0: Kon, mah iya banar Ramdah nih. Pian tahu aja kalau nyoba pandera ke orang Banua nih.
1: Mbak anu bagi saya orang Banua nih kalau
0: kita lagu. Hanyut ilang, tau lah pian.
1: Lain acaranya lah.
0: Hingga.
1: Sangat tiga karena sempat ya oleh.
0: Mudah-mudahan kena.
1: Iya, mun kau masuk kalau ya.
0: Jangan lagi pian hendak merequest lagu Gadis Manis Kalimantan. Sudah tadi.
1: Jadi gadis manis anu bajak masin aja pulang boleh kalau.
0: Ai kena ulun minta ulahkan Non Sahriadi kena lagunya.
1: Iya. Masalahnya Kalimantannya ulia
0: luas.
1: Sampai ke Kaltim.
0: Iya, nggih, luas, Kaltara, Nangkalbar, Kalimantan juga.
1: Gadis manis bajak masin kan lu kota sini
0: aja. Iya, iya, nggih. Kena ulun nah, mawe Alon Sahriadi lah. Nggih.
1: Iya, makanya Ayo coba-coba aja Ulia itu aja dulu lah.
0: Nggih, baik ya.
1: Boleh yang lain pulang ya. Buat Ulia sehat selalu
0: juga lah semua Ulia. Amin. Ya. Amin. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini gadis manis Kalimantan juga nih
2: ini. Ini bukan gadis manis Kalimantan tapi gadis manis Melati.
0: Pal enam. Gadis manis pal enam.
2: Manis lagi harum-harumnya Melati.
0: Nggih na si Dino sekalinya gadis manis pal enam lain gadis manis Melati lain.
2: Enggak mau nyenang gadis manis nang Banjarmasin luas.
0: Nah luas abut pulang bingung ulun nih kena kada jadi ulun nah ma WA si Sahriadi kena nah minta ulahkan.
2: Apa hubungannya tadi?
0: Ai hendak minta ulahkan lagu lawan Amang Sahriadi.
2: Ai ilah.
0: Ih bertambah pulang syuting gadis manis Banjarmasin nah.
2: Jangan-jangan Kalimantan gitu nah.
0: Nggih kena an itu sudah lah syuting dah pasal dah sudah lulus dah ano lagunya dah. Kena gadis manis Banjarmasin pulang.
2: Kena nama nang anunya nang kena nang tampil kena itu Acil Aulia kena dia
0: jangan rusak kena filmnya. Videonya kena rusak videonya engge besamut kena besamut
2: pada rusak mang kada menang anunya apa mang rusak dia enggak kata rusak
0: besamut kena gambarnya.
2: Aduh apa kabar nih Acil Aulia.
0: Alhamdulillah kabar baik ulun Acil Yantia.
2: Hari ini kita kada kawa ke studio nih Amang Surya nih hari ini.
0: Hari ini ya am ulun sudah manu sudah nih apa namanya mengirim ilmu telepati iya kada sampai-sampai aja. Gawat benar nih ulun sidine.
2: Berarti anu tuh ada tersalisih tuh.
0: Nah, nggih ini kurang pinduduk ka syuting.
2: Ya.
0: Nggih. Nah, nih gula habang minanya tak kurang nih sebutnya. Kurang banyak.
2: Kurang banyak gula habangnya.
0: Kurang banyak gula habangnya.
2: Nah, jakannya banyak dulunya wadeng enak atau agar-agar.
0: Ajin naisa kok. Inti.
2: Inti menyiur pulang.
0: Kan ada nyiurnya bapin duduk.
2: Oh iya bujur.
0: Nggih, nah.
2: Nyiur barisnya lekatan lah duh.
0: Lekatan dah ya dah nek.
2: Namanya.
0: Bah nek.
2: Lekatan munnya kadang-kadang repot-repot bila nyanu nuker lapis langsung lekatan mama memicik pulang.
0: Memicik pulang sampai lemek. Memicik
2: pulang ya.
0: Nggih am nggih
2: inti. Anu jin lamang aja gin.
0: Ha, lamang nang apa pian hendak?
2: Eh, ada kalau lamang kandangan dah.
0: Oh, kaluai lamang hilong.
2: Lama lekatan.
0: Oh, lama lekatan inggih nang pakai anu, nang pakai bambu tuh lah. Nah, oh, pakai paring.
2: Oh, pakai bambu.
0: Oh,
2: itu mantap benar. Anunya biasanya itu aja ya, ada yang pakai kijing anunya.
0: Lah.
2: Pakai bumbu kari tuh.
0: Ada nang bumbu kacang juga, nang kayak buras.
2: Kacang. Nah, kandangan gitu.
0: Anu Tanjung nang kayak itu juga Tanjung.
2: Apa itu?
0: Anu apa nih lamangnya tuh banu sambal buras kayak sambal buras tuh
2: bekacang itu lekatan jual lamangnya
0: lekatan jual lamangnya ulun semalam hanya terasai di bari kakawanan di situ di antari
2: dari ya dari itu
0: inggih makam antari ini kadang ngalang-ngalang jaka dalamnya aja ini langsung lawan anunya lawan paring-paringnya
2: aduh. itu
0: biasanya
2: di itu nah kita anak kebesarang tuh kan ke pelangka ada di julungnya pakai itu itunya.
0: Nggih, ulun kada mau.
2: Jadi seorang mengeluarkan dari anaknya paringnya beh panas-panas lagi acil jahe di acil isadahan.
0: Ternyata acil ida. Hanyir bulik tadi sidin.
2: Kalau kita di Banjar nih biasanya lama pakai entalu jarum.
0: Kalau kita Banjar nggih, kalau Banjar.
2: Nah, entalu jarum.
0: Banyak kan lo, banyak modelnya. Nggih, ada nang bawa sambal kari, ada juga.
2: Iya tadi pakai kijing anunya tadi. Itu ada juga tuh kayak kandangan. Kandangan kalau gitu tadi walau Banjar kan talu jarum. Ih mantap benar.
0: ini biasanya tuh ada di mana yulah orang berjualan kayak itu tuh di pasar, pada pasar tradisional biasanya lah Cilianti lah.
2: Nah, orang sen cukup ano sen cukup apa ya orang piduduk piduduk gitu nah.
0: Ya, enggak. Iya tadi anu haji anu tadi Pak Haji tadi.
2: Enggak.
0: Ada cukup lama nggak? Kalau rupanya ada dalam mangun gula bang. Makanya sih Din kada sampai ilmu telepatinya tadi. Iya,
2: bisa bujur. Kalau dah anu itu Amang Surya. Hari ngaji pang hari lain pang biasanya kan kalanya hari Kamis atau Rabu Amang Surya ada aja.
0: Nah, itu hari-hari begawi. Iya am jarulun lah nih harinya nih sudah panas lah nahan nang ke pasar pulang apalagi orang nang anak bakawinan bacaraan nih lah jangan kan nang bakawinan acara-acara lain gen melihat tuh nah di pasar jarulun bawang putih naik bawang habang naik juga
2: dasar bujur di rumah ano tuh apa bawang 17.000 seperempat di rumah yang anak. Orang berjual di pas anon ya di warungan nangananya 17.000
0: seperempat berarti berapa sekilonya nah di pas
2: sekilonya itu
0: di pasar aja sudah 65.000.
2: Oh ini aja berarti naik berarti itu yang tukaran lawas kalau rupanya.
0: Ini dua harian nih sudah naiknya ada sing turunan.
2: Nggih, kada apa-apa, apa.
0: Amun ada duitnya kada apa-apa.
2: Nggih. Hebatnya kada kawa banyak sedikit.
0: Beneran, amun kada kawa gitu, sedikit kada usah paraya kada bebawangan.
2: Intinya pejurang tuh kita syukuri, syukurinya apa nah?
0: Iya.
2: Duit ada, barang ada, walaupun larang tapi ada.
0: Iya.
2: Duit banyak, ada barangnya kayak apa?
0: Nah, itu pulang. Lawan sebuting pulang, gula juga pulang alih benar juga cariannya.
2: Ya. Nah, jar urang jamannya ada bisi bawang di rumah ting-tingget jar.
0: Apa tuh?
2: Baik ganting pada pagat biar bah, iya, sedikit memakai tapi ada aja.
0: Syuting barang lah sehari.
2: Iya, jadi kan ibaratnya jangan lagi namun kalau nya orang masak-masak kada kawa pang lah orang nang bejual-jual bumbu tuh kada kawa pang sedikit. Mun kayak kita nih kawa aja sedikit gitu nah.
0: Ngalih aja Cilianti ae mamutarnya. Awam misalkan kekurangan bumbu juga kekurangan bawang kada nyaman juga ya kalau.
2: Jadi jujur nang beanu tah.
0: Ma acan aja gin lah, ma ulah acan aja gin namun kurang bawangnya rasanya sedikit bawang rasa kada nyaman.
2: Dasar bujur mah dibanyaki pernya tomat lah lombok lain juga namanya.
0: Lain nggih.
2: Jar urang anu apa modelnya tuh kalau banyak tomat tuh kayak lingit gitu nah.
0: Nah,
2: nggih. Bawang.
0: Babanyu.
2: Iya, nggih. Nggih. Ayo mudah-mudahan anu aja tuh pan kita tuh tenang aja lah serahnya aja yang namanya kita nih sudah apa jurang apa Banjarmasin Kalimantan Selatan ini kan sudah di apa jurang ibaratnya sudah diisi ilmu gitu nah.
0: Iya. Nah,
2: ilmu syukur,
0: ilmu sabar. Betul.
2: Nah, jadi kan kita tuh alhamdulillah kan kada kita nih kerusuhan walaupun barang naik kayak apa aja kan di anu tah.
0: Nang ulun takut nang ulun ku tanakan tuh nang naik tuh barang-barang.
2: Bujur, itu bisa mengaracak.
0: Serbunya sekampungan pian. Perkawan gitu. Ampun ulun. Nggih. Aduh, iya pintar benar ngitu pian, Han.
2: Iya dasar bujur barang-barang tuh.
0: Is ekong aja nya dia no sa kompiannya datang.
2: Hai dasar bujur. Itu yang kalau yang banyak tuh hiwit.
0: Hiwit
2: kalau barang-barang tuh paling saya dua ekong gitu nah.
0: Nggih.
2: Anunya menegonol suaranya gin ngari tuh bilang kayak dikira
0: hantu. Kadanya mencuit, kada mencuit. Lain mencuit itu
2: anak. Kalau suit tuh banyak anunya kayak anak kayak itu kayak kelinci itu, bejurut.
0: Kayak musang.
2: Nah ya bujur kan kayaknya bejurut ada kawa dia nuin itu coba kan nah, di kepungnya seorang
0: dasar bujur pian hebat kalau itu
2: kan kalau barang-barang kalau nya hiwit gitu nah. Kalau borong-borong tuh ganal awaknya
0: ya am
2: ya. Nah
0: banyakan makan ya, tuh bongdongnya
2: jangan sampai dinaiki barang-barang ha.
0: Hiwit gitu. Jelah
2: ngeracak
0: ngeracak
2: jadi mudah-mudahan sabar syukur gitu
0: ya,
2: nah
0: mbak bujur.
2: Berapan baratnya tuh kata kau banyak sedikit
0: nah.
2: Syukur barangnya ada
0: bah sudah tuh
2: nah itu
0: dah
2: aja
0: tuh, lengkap dah dari
2: ilmunya dimana aja kenahan dimana-mana kaman denger di radio anoni kita sabar dan syukur aja ilmu kita
0: nah kesadakan syukur ya. Pian mengiau syukur ya syukur emang syukur
2: ini kita nah, alhamdulillah cilicala ya cilicala pulang aja oleh nah. Panas sekitar hari
0: dasar bujur
2: menggantam nah kayaknya ini panasnya ini nah kayak tahun berapa itulah tahun 94 tuh nah. Apian kita ini kada kemarau anu pang lah ibaratnya kemarau basah karena banyak perumahan-perumahan. Kalau bahari tahun 94 subhanallah tanahnya belah.
0: lawan mudah-mudahan naik banyu kada masin. Nah, ngitu je syuting.
2: Gitu sabujur.
0: Munnya banyak munnya sudah kena musim kemarau ni.
2: Tapi mau kada mau jua pang Acil Aulia eh. Tetap aja kita ni masuk kayaknya banyu anu banyu masin. Maka PDM nya ada yang di sini parak begawi hina mama hapijah aja anu bana aja banyu aja karuh aja.
0: Tapi ulun lihat banyu naik aja pang pasang aja pang lah tinggi pasang tinggi.
2: Tapi kita ini kan baleman lagi bulan Agustus lagi. Karena puncaknya kan Agustus tuh kan.
0: Agustus inggih bujuran.
2: Itu amunnya kadang-kadang kan ada yang perasan obat. Di Banyu tuh.
0: Inggih.
2: Nah, repot banget tuh pang bagiannya di kami di PDM di Jalan Tembus ini kan anunya.
0: Inggih parak pian.
2: Heeh. Parak pian tuh ya tadi pang pengolahannya kadang-kadang anu apa tuh kadang-kadang bisa mati bakajut gitu nah. Orang masih menyedot lagi.
0: Ulun takutan namanya mati bakajut bisa jantungan tuh.
2: Jangan. Lagi menyedot.
0: Oh, lagi menyedot kah? Nah, kebanyakan menyedot sekalinya mati bakajut.
2: Kadang-kadang kan mati gitu nah. Deane kena anu aja mama pijah aja anu aja penyedotan masih aja. Heeh. Banyak karuh jadi nyambat irigasi gitu nah.
0: Nggih.
2: Nah, ya mudah-mudahan naik sabar syukur.
0: Nggih, bujur. Ya,
2: apalagi panas nang itu jangan dibawa juga hati panas gitu nah.
0: Nggih.
2: Biar aja cuaca aja apa cuaca aja yang panas hati jangan.
0: Nggih, bujur. Betul. Satu ju.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Satu ju.
0: Ayo ja, eta aja kabarnya.
2: Iya, mudah-mudahan sehat kita berataan
0: nah. Amin, ya rabbal alamin.
2: Jil aulia juga sehat. Ini nama suka Mang Sidi.
0: Belum lagi
2: di negara.
0: Belum lagi Mang Sidi.
2: Rela berataan lah. Terima kasih Acil Aulia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kemana orang ah? Assalamualaikum. Halo. Naham jua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, mencungul Sidin.
3: Iya, berapa bulan madangi?
0: Mana berapa bulan?
3: Lawasnya dia ngelakan.
0: Kok tidak berapa bulan?
3: Saya masih hitung sebulan setengah.
0: Jur siapa sebulan setengah?
3: Ya masih hitungi.
0: Oh, menghitungi pakai apa?
3: Alat.
0: Pakai apa menghitungi? Ayo.
3: Alkulator.
0: Apa?
3: Makanya mbak, sampai ke silahu mesti.
0: Nah, ke silahu kah kena mintaan makan.
3: Masih diuruti.
0: Iya am lawan anu kena dokter kandungan kena lah.
3: Iya itu makanya masuk angin pulang.
0: Masuk angin enggak pulang. Wah, iya benaran enggak lengkap tuh.
3: Lah barat yang tinggal kan makanya serba.
0: Serba apa?
3: Kalau guna gulana itu banget banyak.
0: Bisa gitu lah.
3: Iya makanya. Lah sih ditambah.
0: Ujar Mama Madan waduh Raja Waluh masuk jar. Bejualan waluh kah nih mau masuk ini? Ih nah Raja Waluh jar Mama Madan nah.
3: Ya
0: apa nih?
3: Ya lama berantai aja berantai lalu.
0: Oh iya kah.
3: Meter RRI.
0: Oh iya kah, iya kah.
3: Iya. Semua,
0: balik. Amin ya robbal alamin.
3: Kita kan biasa sehat kan kata kau bergaya.
0: Bujur.
3: Nah.
0: Amun garing job ini pan ya kalau.
3: Nah. Makanya kalau masih garing itu kayak apa anda kangen itu kata kau.
0: Oh kata kau tuh bujuran. Bangun aja ngalih pakai raut.
3: Makanya.
0: Iwa karing berasa lah iwa karing.
3: Pun.
0: Iwa karing berasa lah menyegaring.
3: Enak habis mulai.
0: Hah?
3: Habis.
0: Apanya yang habis?
3: Iwa karing
0: gak? Kenapa jadi habis?
3: Ya. Anda tadi emak sangat tadi.
0: Oh berarti bagus aja berarti Lior Sidin ada hentak ya, berarti
3: Ya kan nah. Kangen kan normal toh.
0: Oh, hah? Nah. Normal lah toh.
3: Ya kan kangen normal toh kan ya apa aja kan.
0: Oh yang normal nyaman, berarti nyaman. Lah makan aja nyaman berarti lah oh bujur pulang.
3: Kayak mau makan kangkung nyaman juga.
0: Ajar Mama Madan amun masih begaya itu berarti normal aja jar. Nah aman aja jar sidin.
3: Kan banyak anu kantor aja. Iya tuh.
0: Makanya
3: sampai seandainya pian seminggu lagi kada muncul.
0: Kenapa?
3: Masih bisa saya lawang.
0: Apa disasahi lawang kah apa saliwang kah tuh ke Pak?
3: Iya, saliwang.
0: Ayo aja sudah. Ini dah Bapak Badan nang masuk nah.
3: Ini kan. Berhias. Perlu beli ya. Cantik pun perlu.
0: Cakep.
3: Untuk kira cinta kangen Mas Ri.
0: Oh iya.
3: Alak mulia, mulia. Alak yang paling utama. Hiasan cinta yang ditemakannya.
0: Apa itu? Bagaimana itu ceritanya ya?
3: Iya kan namanya hiasan itu kan yang ditemakan.
0: Oh iya, hiasan apa dulu?
3: Alak mulia, alaknya yang paling ditemakan.

0: Buang banyak sebiji puting, biji puting.
1: Mai sebiji sebuting gak? Apa sebiji sebuting?
0: Ya sebiji dua.
1: Wah, sebiji dua yang mana pulang? Sebiji itu ya satu. Ada sebiji ya, dua. Kan.
0: Abang putih hiji, abang dua hiji.
1: Ayo aja sudah, enggak ini nama Ramadan nah masuk nah.
0: Iya, penting kangen ya.
1: Iya.
0: Yang kita selamat umur.
1: Amin. Rabbalalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sebiji dua.
1: Sebiji dua aja bingung. Olah nih mengaliakan. Kan namanya sebiji itu kan satu. Ya kalau sebiji dua tuh artinya tiga. Tiga bertambah dua.
2: Itu yang tiga kali lima kajanya. Ya, jadi jadinya tuh 8 jadinya.
1: Nah makanya ulun sama lawan pian semalam sama mama dan kawin jar. Nah itu bingung ya. Ulun. Ya kayaknya menyambat akan anak mama Madan yang berkawinan ya kalau nah bojo.
2: Ini
1: mama Madan kawin. Mbah itu langsung ulun anu konfirmasi lawan yang bersangkutan nih.
2: Halo gempar dunia radio.
1: Halo benar ai perang taluk kena di sano di Gang Alpukat situ. Ulun kan ada umpat-umpat iya. Anjir ulun. Han gara-gara si Aditya Chandra ya gawian.
2: Ya Adit gawian Adit.
1: Nah Adit aduh jar, mama madana nih jebak kawinan jar. Lalu ini otak nih langsung berjalan.
2: Maka masih ada aja lah.
1: Kacau benar si Adit nih ini jar ulun. Ini nak kayak apa pian nih? Harga anu pinanya naikkan nih, Mak.
2: Umana? Ya itu bawa bawang masih 65 nah kayak apa nah?
1: Nah itu pang tadi apa tuh barang-barang enggak datang? Halo, eh.
2: Anak hocing. Nah, kehausannya anak bodot. Nah.
1: Ulung ingat mau magang noh. Nah, misam.
2: Nah, ya am.
1: Kira barang-barang dari itu hanya jalum nyambatakan barang-barang lo nanti lianti. Nenge bawang putih ya juajar ma enak juajar.
2: Bawang putih terakhir semalam di langganan dijualnya masih 28.
1: Seapa? Sekilo.
2: Sekilo itu yang sudah langganan tuh, amunnya sudah anu di bisa mehong sudah untung perbumbuan kesana cara sudah tuntung.
1: Sudah aman lah.
2: Aman terkendali sudah. Hei. Lagi harga stabil semalam ini yang bawang guling ini yang belum lagi ini.
1: Nah ikan mam bangun akan naik dulu mie.
2: menunggu nih langganan dulu kalau mau kurang sedikit
1: tujuh mana guling nek ya am han
2: ya am si, guling aja lagi
1: ini nah. Ini si Maden kasih IP nih nang panjangan nano nih
2: apanya
1: nang berdodok
2: IP
1: oh malah IP lah. Kenapa pulang ini tuh gampang?
2: Anu mola anu mola apa ngaranya?
1: Sarik lawas yang pesan Abah Madane gara-gara nih mama Madan Madan nak kawinan nih. Sarik tuh si Din tuh begandah tuh leti.
2: Mola apa ngaranya yang kesan bet menaung tuh apa ngaranya? Kanopi kahan?
1: Kanopi
2: menaung kan? Jerhan.
1: Kanopi inggih nang di muka rumah tuh.
2: Supaya stabil gini begawian.
1: Nah, Abah Ica tadi betakun jua Abah Ica.
2: Apa jar?
1: Di mana jar bacarannya mama Madan jar? Han.
2: Nah, ikan mama abah.
1: Di anu jar di WA pian.
2: Ada nomornya.
1: Di WA. Ada tuh di WA di anu di grup.
2: Oh ya kah? Enggih. Kena mama anu kena tuh kena dikirim kena anu anunya alamatnya ya kalau.
1: Nah, di grup ganal. Di grup pendengar. Iya, benar.
2: Iya, kena ada aja tuh undangannya. Nah, asal badahulu mengirim undangan ada nang hari ini buahnya nak pencarian dan susung bangun ya han ya kalau.
1: Bah mah igau nang itu.
2: Asalnya tuh. Nah, ini lu mah igau. Mun nak hari ini aku anu jam kan mulai bumbu banaran suruh betukang.
1: Banaran, kur semangat tampung tawari munya datang. Suruh batimpungan.
2: Suruh empat betukang beneran sih itu. Anak suruh mah mulah bumbu-bumbunya sudah jadi sudah.
1: Nah, aman dah damai.
2: Suruh betukang aja.
1: Iya, mengge ya jar ulun nih nak apa nih harga-harga barang berat naikkan yang ini ulun menjadiakan. Iya,
2: yang lainnya untung sudah betukang semuaan semuaan sudah yang barang yang lain barang-barang bang. Nah, yang kedebasi itu nah. Sudah tukar sudah. Ini bawang goreng beneran lagi nih.
1: Iya,
2: Lombok masih mehong juana lo rawit nah 60-an 70 jarhan ya kalau.
1: Inggih, dasar bujur.
2: Gigit jari am jadinya
1: nang nih. Habang Lombok Habang Ganal aja lah 16 15.000 saparapat.
2: Rian 60 jadinya.
1: 60 kalau

0: Oh, Nen, enggih.
1: Nah, mun 4 kilo tuh 55 lah, mun 4 kilo tuh. Nah,
0: bisa, kalau ai kalau dikurangi
1: itu 5 harga perapatan nih, biasanya 5.000 dikurangi mun 4 kilo tuh.
0: Kalau nang hijau hanya 8.000 seperapat.
1: Nah, itu tetap murah sedikit nang hijau. Nang hijau tuh mulah lombok hijau ae lagi ini, nak mulah lombok oren kada nyaman mun itu nang hijau.
0: Enggih, bercampur ae munnya warnanya oren.
1: Sup kada nyaman bang hijau.
0: Sup kada nyaman hijau. Lalu
1: kayak kayak garing, kayak garing nih lagi lumbuknya.
0: Itu kurang vitamin. Kebujuran, kurang vitamin kada stabil. Inggi. Aduh,
1: hai kacau banar. Kada bagincunya ya kalau kada ada makeupnya lalu.
0: Inggi. Sip dah kalau begitu dah inggi. Berarti aman nih sudah dikonfirmasi.
1: Iya aman-aman aja sama konfirmasinya aman. Ini tanggal 14 saja. Hari ini bertemu tempat di dulu hari ini.
0: Kalau nang hari ini berarti Maigaw.
1: Maigaw hari ini itu susung-susung ada susung bangun ya. Kita berseruan seruan kemana aja yang sekong membaca membaca alamatnya ya, sudah.
0: Ya aman. Bapak di pengasuhnya. Culup kepala nah. Culup tok. Anggi.
1: Ya am.
0: Ayo
1: hai. Orang tuh mengirim dahulu tuh nyaman kak ingat anunya lo. Ya, ini hana apa suruh Maigaw sekalinya.
0: Saleh hamdah.
1: Ya dadah seberataan aja sehat-sehat gitu.
0: Amin amin ya robbal alamin. Inggih ma, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nan, Mama Madan. Hadang dahulu ulun picikakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Baulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti kan nih?
2: Belum nyebut Acil kah emang kah? Eh Acil lah.
0: Ai, lawan siapa nih?
2: Lawan Rijal.
0: Oh, Amang Rijal di mana nih Amang Rijal? Iya.
2: Anu ulun perlu takut sedikit Mbak anu Acil Aurelia lah.
0: Kenapa nih?
2: Anu kan acara apa namanya nang jam 5 tuh.
0: Jam 5. Inggi apa jam 5 tuh?
2: Acara apa aja yuk Banjar
0: oh Banjar anu kah lintas Banjar Nusantara ya
2: kenapa Pontianak kada terbuat yuk anu Acil Aulia
0: nah Pontianak kada terbuat itu inya kada masuk wilayah Kornusnya nah Kornus 8 jadi Pontianak kada termasuk kan Pontianak Kalimantan Barat lo nah
2: Kalimantan Barat jujur
0: ya Kalbar.
2: Nah, jadi masuk itu ke Kalimantan Utara lah.
0: Amang Rijal nih di mana? Amang Rijal?
2: Di Rantau.
0: Oh di Rantau lah pian lah Ingki.
2: Iya di Rantau lah.
0: Di Rantau aman aja kan nih cuaca hari ini?
2: Di Rantau panas.
0: Panas lah nah di sini mendung.
2: Kemana Amang Surya?
0: Amang Surya itu jam kerja aja sih Din.
2: Oh, jam kerja sih.
0: Inggi, jam kerja si Din. Jadi kalau Senin kan kita Senin ada Halo RRI lo. Nah, Rabu Halo RRI. Berarti Bepandaran itu Banua itu Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Nah,
2: iya, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu bujur.
0: Nah, kalau lintas Banjar Nusantara ya itu di hari Minggu tade.
2: Hari ini sampai Sabtu aja cilau ya.
0: Minggu minggu kedada lintas Banjar Nusantara ya jam 5 sampai Sabtu aja.
2: Nah ulun ulun titip salam aja lah.
0: Inggih, ulun siapa pian nang nitip salam?
2: Gesan Panton, Pak Janton.
0: Inggih.
2: Gesan Pak Janton. Si Bunda Ratu, mana Bunda Ratu nih nah. Nah, kada masuk-masuk nang Bunda Ratu.
0: Si Din rupanya lagi balah.
2: Mudah-mudahan Papi Coy, mudah-mudahan mendengar aja lah.
0: Amin.
2: Lain-lain mudah-mudahan mendengar juga kayak itu. Nah, ulun tapi hafal aja hubungannya nih.
0: Banyak benar lah. Inggih ya amna. Inggih. Ayo ha. Itu aja
2: kan. Makasih lo Acil ya.
0: Sama-sama, Mang Rijal.
2: Mudah kita pertemuan pulang enak.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Inggih.
2: Ya, makasih dulu.
0: Inggih. Nah, ini Amang Rijal di Rantau, si Din. Assalamualaikum. Ay, kemana orangnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Sampurasun.
0: Rampes. Nah, ninggih masuk. Pian, silahkan.
3: Jalan mana masuk?
0: Ah, ini pang jalan telepon. hendak menyuruhkan pian lawang lewat lawang, namana lawangnya? Bingung ulun.
3: Abarnya abar lawas kada betamuan benar ya.
0: Ai ada jauh ulun nggih. Pali ai tenang aja pian.
3: Agak nangan daur semua kada ada suara di situ.
0: Nah, ni mencungul ulun.
3: Ya itu ya nyara kau masuk.
0: Nggih, ciluk ba jar ulun, han. Nggih, ngapa nih habarnya alu-aluh nih, Pali?
3: Apa? Panas benar harinya.
0: Nah, menggantang panasnya lah, nggih. Nah, di sini apa nih namanya? Mendung.
3: Nah, nabi bilangnya kalau wano apa berabut banyu dalam.
0: Jadi dasar bujur.
3: Umumnya naik ke atas.
0: Inggi. Musim apa nih di alu-alu?
3: Bulanan lagi, bulanan gitu ya, matang mana ya.
0: Nah, berasanya ram kita.
3: Berasanya gini.
0: Nyaman banget, toh. Waduh, hai kena merasai aja kena berasa nyarne.
3: Iya, ada aja enak.
0: Bejalan.
3: Habarnya barang dulu.
0: Habarnya barang dulu, Inggi. Ma, anu. Ma inguhnya jar orang. Nah, meinguhi. ini baras yang apa tahunan kah pian nang berapa?
3: Tahun bubuhan unus mayang.
0: Bah, nih ba murah pulang baras nih lah, palilah.
3: Ya, murah-murah ya ini harga yang betul.
0: Inggi, amin. Mudah-mudahan nah baras kada larang baras lokal kita ya kalau kan. Amun nang rancak ta makan baras lokal ampun sorang ta makan nang lain kada nyaman.
3: Kada nyaman.
0: Beda rasanya.
3: Beda rasanya lain.
0: Apalagi dikuahi, beh. Lain lalu inggi nasi sop tolah diandak nasi nang apa jar orang tuh nasi pulen. Ada nyaman palilah.
3: Ada nyaman
0: kada. Inggi lain anunya.
3: Dia warna
0: masuk. Inggi, ayo ha.
3: Alam beracana ya udah.
0: Inggi Pali, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pali di alu-alu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah, pasti emang Pak Lepi nih.
4: Iya, benar.
0: Nah, ninggin apa kabar Mang Pian di Andir Bakti kan nih Pian?
4: Iya, di Andir Bakti.
0: Oh,
4: ini. Aku anu habis dua kali dah makan terakhir mak dagingnya hari ini terakhir habis dagingku.
0: Waduh, stabil benar nih Mbah ini pian cek kolesterol.
4: Makanya aku nih bilang hendak ke 5 hari daging dah harus makan.
0: Nah, ikam.
4: Siang malam.
0: Nah ya amdah nih. Dah makan ikan nas, dah makan ikan nas. Aduh,
4: hai. Jangan aku mendengar suara ikam mendengar pada semua langsung diangkat sekalinya.
0: Nah, ulun ni mang langsung mengangkat. Munnya nang ulun melihat langsung ulun angkat. Wah, pian kada gegampangan.
4: Ini laporan kah? Kada.
0: Kada, mangai. Aman aja. Pake ini kita bepandaran benua ini.
4: Oh.
0: Nah.
4: Ya, laporan.
0: Pokoknya amun semisal daging banyak dimohonkan to PLN jangan dimatiin no listrik to kasian anu daging di kulkas.
4: Oh di sini lampu kada pernah mati di sini.
0: Aman lah. Nah, inggih. Wah, pian aman aja tau mun kaya to. Kada pancangan belayuan daging.
4: Kira aku tuh laporan dari itu.
0: Ada. Inggih, apa gerang nah handap pian laporakan nih.
4: Harus segin kena gitu.
0: Oke, kena aja kah inggih. Eh, sok kaya pulang. Di Senin esok.
4: Iya, inggih.
0: Aja
4: laporan maka masalahnya genting banget nih perlu laporkan nih.
0: Nah Inggi ayo kena esok lah
4: ya
0: Inggi
4: ya.
0: Ayo jam
4: terima kasih dulu Allah
0: Inggi sama-sama
4: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawan siapa?
5: Dari Karang Intan.
0: Oh Putri, kenapa dihabarakan Put?
5: Nah, cuacanya panas sama.
0: Iya Amna, sudahkah ke pasar tadi Put?
5: Ke pasar hari ini.
0: Kada ke pasar lah hari ini, nih.
5: Kalau Aliana lawas nih ada terdengar.
0: Ada aja Putai, han mencongol aja orangnya.
5: Mas hari-hari cariin
0: ya nih. Ada apa-apa tuh, sudah aman dah, sudah hanya
5: berhitungan menyiar tetap
0: merakan
5: didin.
0: Iya am toh aman sudah, obatnya sudah anu dah, sudah sampai dah wadahnya.
5: Bibir ada pian lagi nya kangen-kangen juga.
0: Eh, her papanya nya dikangeninya mah anu acil ica kena ya kalau niar mada. Nama orang ianya tuh mada pang.
5: Ini balik pulang.
0: Nah, balik pulang lo. Iya, Am. Han sidin lagi kada stabil. Ayo, Ha. Itu jangan yang dihabarakan, Put.
5: Enggak, cuaca panas itu sama.
0: Iya, Am, sama juga nih anu mandung panas juga di Banjar. Ayo, Ha.
5: Kita anu angin-angin juga sini.
0: Wah, nyaman banget berarti duduk tuh.
5: Jadi nyaman banget duduk pulang di pinggir sungai di pohon-pohon.
0: Beuh, hati-hati lah. Kalau dilihat kopi ada buaya mencongol. Aija, tajak kapot.
5: Yuk.
0: Nan, assalamualaikum. Kemana nih orangnya? Assalamualaikum. Nah, tadi sudah ulun bukakan pang, tapi karena waktunya juga sampai sudah, nah, nang bahabar hari ini adang dahulu. Amang anu, amang Eja, nan ujar mana nih amang Eja? Acil Aulia jar, Acil Aulia ulun handak bapandir nah, ujar nan nomor ujar Eja, inggih tahu jain nah mana aja kalau mencongol. Inggi mbah itu pulang nih mama madan. Nah inggi minta nomor mama abah Ica jar inggi kena ulun anokan lah ulun kirimi aja karena waktunya sampai sudah. Nah ulun mohon maaf berataan nang kada sawat apa nih namanya bahabar hari ini. Insyaallah kena pulanglah di hari Selasa karena hari Senin Rabu lawan Jumat itu ada Halo RRI. Jadi di hari Selasa, Kamis, Sabtu lawan Minggu kita bepandiran orang Banua. Mohon maaf berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
7: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Baik, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang. Dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Adik-adik, saatnya kami ajak adik-adik untuk mengikuti dan mendengarkan idola yang mana dipandu langsung di kesempatan siang hari ini tentunya oleh presenter cilik kita. Ya, jadi adik-adik yang nanti pengen mendengarkan siapa saja sih yang nanti menjadi narasumber kita di Idola Indonesia Layak Anak nanti bersama Uta Tu Kacil. Jangan kemana-mana ya. Siapkan snacknya, siapkan airnya, duduk manis ya. Langsung kita sapa saja nanti ada Uta Tu Kacil. Halo Uta.
1: Halo.
0: Iya, apa kabar Uta? Iya. Jadi Uta hari ini nanti menyapa adik-adik ya, menyapa adik-adik yang ada di rumah ya. Sekaligus nanti Uta nanti memperkenalkan narasumber yang ada di samping Uta. Oke, silakan
1: ya,
0: Uta.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo teman-teman RRI Pro 1 Banjarmasin. Selamat datang kembali dalam acara Idola Indonesia Layak Anak dalam kesempatan kali ini. Dan tema kali ini kita adalah memaknai Hari Pancasila melalui budaya Banua sejak dini. Dan sekarang di sini kita sudah menghadirkan dua bintang tamu dan narasumber cilik yang akan kita ajak untuk tanya-tanya tentang prestasi maupun baik tingkat daerah atau sampai tingkat nasional. Tapi sebelumnya seperti biasa kita buka dengan pantun dulu ya. Makan gulali enak aneka warna. Aneka warna manis rasanya. Bulan Juni bulan yang istimewa karena bulan lahirnya Pancasila. Yeay. Sebelumnya teman-teman pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, kira-kira tahu nggak sih kenapa hari kelahiran Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni? Ada yang tahu nggak nih? Oke, Uta Tu Kacil akan kasih infonya sedikit ya. Hari kelahiran Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni karena pada tanggal tersebut, pada tahun 1945, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pertama kali menyampaikan pidato yang memperkenalkan konsep dan nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta Panca, artinya lima, dan sila, artinya asas atau prinsip. Begitu teman-teman. Pancasila juga menyatukan keagamaan, keragaman etnik, budaya, dan agama dalam satu wadah, yaitu Indonesia. Dan nilai Pancasila juga menuntun masyarakat untuk bersikap toleransi dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Wah, keren banget ya. Tepuk tangannya dulu dong. Berhubungan dengan budaya nih, di sini kita sudah menghadirkan dua orang pemenang Duta Budaya Pelajar Banjarbaru 2026. Siapakah mereka? Nanti kita kenalan ya, karena Uta Tu Kacil juga penasaran nih, siapa ya dua orang ini? Nah, kita break sebentar dulu ya, sebelum kita kenalan sama tamu-tamu cilik kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Uta Tu Kacil dalam acara Idola Indonesia Layak Anak di RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
4: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, janca main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah bundo, RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: kembali lagi bersama Farah di Idola Indonesia Layak Anak.
1: Baik teman-teman pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, baik yang di rumah ataupun di studio, memaknai hari kesaktian Pancasila di Idola Indonesia Layak Anak kali ini, kita sudah menghadirkan dua orang teman kita yang penuh dengan bakat dan juga prestasi. Yuk, kita kenalan sama mereka yuk. Oke, silahkan kalian perkenalkan nama dulu, sekolah, baru kelas. Siapa dulu nih yang pertama nih?
2: Ya.
1: Oke.
2: Hai, aku Adila Humaira Putri, sekolah di SDN 1 Komet Banjarbaru, kelas 2 SD.
1: Kelas 2 SD. Panggilan namanya siapa? Siapa?
2: Panggilannya namanya Dila.
1: Dila. Oke. Kalau satunya siapa?
3: Nama Zaura Putri Utami, sekolah SDN 1 Mentos Banjarbaru, kelas 3A.
1: Kelas 3A. Nama panggilannya siapa?
3: Putri.
1: Kalian pertama-tama nih, gugup gak di sini nih melihat kamera yang besar gitu? Gugup gak Putri sama Dila? Gugup gak?
4: Gugup.
1: Gugup. Jangan gugup. Gak gigit juga kameranya. Ya, jangan gugup ya. Jadinya lebih nyaringin suara ya. Jangan malu-malu juga. Kalian apa kabar nih? Sehat kan?
5: Sehat.
1: Oke, alhamdulillah. Gimana nih sekolahnya? Lancar kan?
5: Lancar.
1: Lancar. Sudah pada ulangan belum?
5: Belum. Hari Senin tanggal 8.
1: Besok ya?
5: Iya.
1: Oke. Semangat ya berjuang ulangannya.
5: Iya.
1: Berarti malam ini harus belajar nih.
5: Iya.
1: Supaya dapat nilai yang bagus kan?
5: Iya.
1: Sebelum kita bincang-bincang, mungkin boleh disapa dulu teman-teman sekolahnya, teman sebangku, kepala sekolah atau guru-guru sekolah kalian. Siapa tahu ada yang mendengarkan di kita Banjarmasin ini, di RRI Pro Banjarmasin. Yuk, disapa dulu deh.
2: Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah, guru-guru, teman-teman.
1: Halonya gimana? Halo.
2: Halo.
1: Halo semuanya gitu.
2: Halo.
1: Putri ayo. Sapa dulu.
3: Halo, selamat.
1: Hah? Sapa? Halo, halo. Halo gitu.
3: Halo.
1: Ya, oke. Uta tuh kecil mau tanya-tanya nih. Ada punya pengalaman menarik gak selama di sekolah?
3: Ada.
2: Ada.
1: Ada.
2: Ada.
1: Ada suka, ada pelajaran tertentu gak yang kalian suka?
2: Ada.
1: Ada.
2: Seni budaya.
3: Seni budaya.
1: Oh, kedua-duanya seni budaya.
2: Iya.
1: Kenapa tuh?
2: Soalnya main pranika, menggambar, dan mewarnai.
1: Karena itu hobi ya?
2: Iya.
1: Iya, ya, juga bakat. Punya guru favorit gak?
3: Ada.
2: Ada.
1: Siapa tuh kalau boleh tahu?
3: Ibu Fatma.
1: Ibu Fatma. Kalau Dila siapa?
2: Ibu Rika.
1: Ibu Rika, oke. Kenapa tuh jadi suka ibu kalian itu, ibu guru? Kenapa? Karena baik hati,
3: iya,
1: gitu?
3: Iya,
2: iya,
1: iya, iya. Nggak terlalu buat PR buat kalian?
3: Iya,
2: iya,
1: iya. Oh gitu, karena suka ya?
3: Iya.
1: Jadi kalau suka biar nggak dapat PR?
3: Iya.
1: Ketebak banget. Teman kalian ada gak yang paling kalian dekatin?
3: Ada.
1: Bestian gitu.
3: Ada, ada.
1: Siapa, siapa?
3: Almira.
1: Almira. Kalau Dila siapa?
2: Dua ya.
1: Dua.
2: Kaira, okay. Sama Mikaela.
1: Bestian nih ya. Oke. Okay. Geng.
3: Banyak-banyak.
2: Geng, iya geng.
1: Geng. Sekarang kita mau tanya-tanya ke prestasi kalian ya?
2: Iya.
1: Boleh dong, kan?
3: Boleh.
1: Masa enggak boleh? Dila sama Putri, ceritain dong beberapa prestasi kalian dari nama lomba, tempatnya, Lombanya apa atau lomba dalam rangka apa? Prestasinya dari mana aja? Terus dapat juara berapa? Dan hadiahnya itu berupa apa? Uang, piala atau bingkisan gitu?
2: Oke. Okay.
1: Ya. Siapa dulu nih?
2: Ya. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Dila ya. Pertama di lomba di Banua Festival.
1: Banua Festival.
2: Dalam rangka ulang tahun Bank Indonesia. Juara satu dapat uang 2 juta.
1: 2 juta tuh. Dibeliin apa itu? Rencananya mobil gitu. Mobil.
2: Enggak.
1: Kalau Putri gimana?
3: Model itu, nama model lombanya itu di Duta Budaya Pelajar Banjarbaru. Juara wakil satu Duta Budaya Pelajar Banjarbaru. Hadiahnya piala, uang 300.000. Sertifikat sama selempang.
1: Kalian di sana itu menampilin bakat apa?
2: Bakat nari.
1: Bakat nari.
2: Iya.
1: Oke. Kita sebelumnya kita break sebentar dulu dah. Kita kasih lewat iklan yang berikut ini.

0: Oke, kita kembali lagi di RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita ke pertanyaan tentang Duta Budaya Pelajar Banjarbaru 2026 dulu ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian ketika menjadi Duta Budaya Pelajar Banjarbaru 2026 yang diadakan oleh komunitas Bakat Anak Banua ya? Iya. Yang didukung penuh dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
1: Iya. Yeah.
0: Gimana tuh perasaannya?
1: Senang sekali.
0: Ya, karena mengikuti lomba duta pelajar itu ya.
1: Iya. Yeah. Ya.
0: Kalau Putri gimana?
2: Senang juga.
0: Pada waktu penampilan bakat Adila dan Putri menampilkan apa waktu itu?
1: Nari mandau.
0: Kalau yeah. Putri gimana?
2: Tari burung.
0: Bisa terbang enggak?
2: Enggak.
0: Kan tuh burung bisa terbang. Berarti itu nama tarinya aja ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Tari apa yang dibawakan waktu itu? Pertanyaan sudah kan tadi terjawab di pertanyaan sebelumnya. Tari mandau sama tari burung.
2: Iya.
0: Yeah. Yeah. Tariannya emang sudah lama bisa atau baru belajar?
1: Sudah lama bisa.
0: Waktu kapan tuh? Waktu bayi gitu?
2: Enggak.
0: Waktu apa dong?
1: Waktu dari
0: singet
1: TK
0: aja. Oke, dari TK.
1: Iya.
0: Kalau Putri gimana?
2: Baru SD.
0: Baru SD. Berarti masih kecil-kecil ya, masih imut-imut gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, belajar gitu kan. Menarik. Pada saat grand final menampilkan public speaking dan pengenalan diri, masih ingat gak kemarin pas pengenalan diri di atas panggung gimana?
1: Masih
0: ingat gak?
1: Masih ingat.
0: Ya. Boleh dong dipraktekin kembali?
1: Saya.
0: Biar teman-teman pendengar RRI Pro 1 bisa mendengar nih. Siapa dulu nih?
1: Saya.
0: Ya, Dila dulu deh.
1: Adila Humaira Putri, 8 tahun, SDN 1 Komet, Banjarbaru. Baju adat khas Kalimantan Selatan, bagaja gamuling, baular lulut, haram menyara wajah sampai kaputing.
0: Yeay. Kalau Putri mana?
2: Zaura Putri Utami, SDN 1 Mentas, Banjarbaru. Umur 10 tahun. Membawakan busana adat Dayak Kreasi. Adil Katalino, bucuramin kasaruga, besengat kajubata. Arus.
0: Yeay. Semangat banget nih ya. Ya.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Oke. Okay. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mulai umur berapa dan mengapa kalian jadi tertarik untuk menggeluti, mengembangkan bakat kalian di bidang tari ini? Itu aja, nanya nih. Mengapa kalian menggeluti bakat tari ini gimana? Kenapa? Karena ingin mewarisi budaya Banjar gitu. Kenapa? Ayo.
1: Putri dulu.
0: Hah?
2: Soalnya saya suka sama tari.
0: Suka sama tari?
2: Iya.
0: Hobi ya?
2: Hobi sama model juga. Banyak.
0: Banyak hobinya.
2: 4.
0: Kalau Dila gimana? Karena apa jadi mengikuti seni tari ini?
1: Tertarik sama hobi ya?
0: Iya.
1: Yeah.
0: Oke. Kita selanjutnya aja. Selain bakat tari ini, apakah ada bakat lain yang kalian miliki dan yang mau kalian kembangkan? Misalnya menyanyi, melukis, mendongeng, atau sebagainya gitu?
1: Vokal.
0: Berarti bisa nyanyi ya?
1: Iya. Yeah.
0: Sedikit lah ya.
1: Yeah.
0: Atau banyak?
3: Sedikit-sedikit aja.
0: Masih belajar ya?
3: Iya.
0: Iya. Kalau Putri gimana?
2: Model.
0: Model. Baru bisa sekarang atau sudah lama? Lawas.
2: Udah sih.
0: Udah lama. Iya. Berarti sudah berpengalaman ikut lomba model kan?
2: Iya.
0: Iya, oke. Bagaimana cara kalian mengatur waktu antara kegiatan sekolah dengan kegiatan bakat-bakat kalian? Apakah sudah ada jadwal gitu?
2: Gak tahu, yang ngatur mami.
0: Oh, berarti tergantung mood maminya aja ya?
2: Iya.
0: Kalau mama mau bilang hari ini belajar, belajar dong gitu ya. Kalau Putri gimana?
2: Jadwalnya sama mama juga.
0: Sama ya kalian berdua ini. Kayaknya semakin menarik ya perbincangan kita bersama mereka yang penuh bakat dan prestasi ini. Tapi kayaknya kita break sebentar dulu, jadi jangan kemana-mana. Dan kita akan kembali lagi dengan penampilan bakat dari Adila dan juga Putri yang akan menampilkan bakatnya di bidang menari.

Halo semuanya, kembali lagi dengan RRI Pro 1 Banjarmasin. Di sini kita akan menyaksikan penampilan dari Adila yang akan menampilkan bakat di bidang menari. Nah, tarinya ini bernama tarian membesek. Selamat menyaksikan.

0: Oke, beri tepuk tangan yang meriah dong. Oke, selanjutnya kita menyaksikan penampilan dari Putri ya. Tari, apa tuh Putri namanya?
1: Tari burung.
0: Tari burung, oke. Oke, kita akan menyaksikan tari burung dari persembahan oleh Putri. Silahkan Putri.

0: Oke, Putri silakan kembali ke tempat ya. Tari kalian ini asalnya dari daerah mana sih? Singkat aja.
1: Daerah Kalimantan.
0: Kalimantan, oke. Kalau Putri mana?
2: Kalimantan.
0: Kalimantan juga. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, atau Kalimantan Selatan?
2: Kalimantan Selatan.
0: Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan ya?
2: Tengah deh.
0: Tengah. Yang benar dong. Pikirin dulu. Kalau Adila gimana? Dari tari mana itu?

0: Dari
1: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah gitu.
0: Dari Kalimantan.
1: Singet aja.
0: Dari Kalimantan Tengah.
1: Kalimantan Tengah, oke. Kita tanya-tanya ke soalan selanjutnya ya.
0: Yeah.
1: Oke. Bagaimana bentuk dukungan orang tua terhadap bakat-bakat kalian? Apakah mungkin sudah memberikan les privat gitu atau langsung diajari oleh mamah-mamahnya? Siapa dulu nih?
2: Hah? Saya deh.
1: Oke.
2: Itu ada privatnya.
1: Oh, les privat?
2: Iya.
1: Sama guru-gurunya ya?
2: Iya.
1: Iya. Kalau Adila gimana?
0: Les privat juga, tapi ada guru-guru.
1: Berarti mama-mamanya enggak beri semangat dong?
2: Semangat.
1: Semangat banget. Berarti mendukung banget nih ibu-ibunya ya?
2: Iya.
1: Kita lanjut ya. Terus dari pihak sekolah juga memberikan dukungan berupa apa terhadap bakat-bakat kalian ini? Misalnya memberi dukungan gitu dari teman-teman sekelas, guru, kepala sekolahnya gimana?
0: Saya dulu.
1: Ya.
0: Saya waktu itu ikut Nanang Galus Cilik Banjar. Terus mereka bikin video.
1: Video penyemangat buat Adila ya?
0: Iya.
1: Iya, gitu. Kalau itu Putri gimana?
2: Bapak kepala sekolahnya juga apa? Ibu gurunya datang ke Duta Budaya Pelajar pas Putri lomba Duta Budaya Pelajar Banjar Baru Emas 2026.
1: Langsung ke tempat lombanya ya?
2: Iya.
1: Semangat, memberi dukungan. Ke pertanyaan terakhir deh. Nih, terakhir ya. Apa pendapat kalian, pendapat dan saran untuk teman-teman pendengar RRI Pos 1 Banjarmasin yang memiliki bakat-bakat seperti kalian? Gimana tuh?
0: Saya dulu.
1: Ya, saran dan pendapatnya gimana?
0: Kembanglah bakat kalian.
1: Kembangkan
0: bakat kalian semaksimal mungkin. Mungkin sampai kalian meraih prestasi seperti saya. Dadah.
1: Oke. Belum pulang. Kenapa dadah? Kalau Putri gimana?
2: Kalian harus ngikutin kayak saya ya, sama Adila Humaira Putri.
1: Iya. Seperti bakat-bakat kalian yang keren ini ya.
2: Iya.
1: Nah, apa kata teman-teman kita tadi supaya jadi seperti mereka ya? Kita doakan semoga kedepannya nanti kalian dan akan jadi anak-anak yang hebat dan berprestasi. Amin. Baiklah teman-teman RRI Pro 1 Banjarmasin, demikianlah acara Idola Indonesia Layak Anak dalam kesempatan kali ini. Ulun selaku host cilik Utar Tukacil beserta bintang tamu hari ini yaitu Adila dan Putri mengucapkan terima kasih untuk apresiasinya, dan kita ketemu lagi di minggu depan dengan anak-anak berbakat dan berprestasi lainnya. Kami izin undur diri. Burung Irian, burung kenari,
0: cakap
1: dapat berjalan dan terbang tinggi. Cukup sekian acara kita hari ini. Lain kesempatan kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
3: Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Pro 1.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Spurs melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak. Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.

0: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega timnya tampil lebih solid.
1: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
0: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di kota Kediri. Hal tampak dari aliran masyarakat, terutama penggemar sepak bola, yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Negeri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
4: Bisa bertambah mas?
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah kemampuan keuangan bagi. Ya, karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini nanti kemampuan sekolah. Atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di situ hanya warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali? Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek. Gak apa-apa. Yang penting hati teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Subianto dan Sugandha Vandiyarayudu. Mudah-mudahan. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set the match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut...

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi
0: dan inspirasi.
8: RRI dengan esensi buku.
9: Buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia merupakan kumpulan refleksi, puisi pendek, dan perenungan emosional yang menyoroti sisi manusiawi dari kehilangan, luka, dan patah hati. Dengan gaya bahasa yang lembut dan kontemplatif, buku ini tidak berusaha menghindari rasa sakit, melainkan mengajaknya duduk bersama. Pembaca diajak memahami bahwa patah hati bukan musibah, melainkan ruang sunyi yang bisa menjadi awal pertumbuhan. Melalui kalimat-kalimat puitis yang sederhana namun syarat makna, Pandu Dunia menyampaikan bahwa setiap kesedihan memiliki tempatnya sendiri dalam hidup. Hari patah hati bukanlah hal yang harus dilawan, tapi justru diizinkan hadir agar kita lebih mengenal diri. Buku ini mengajak kita menerima bahwa tidak semua luka perlu segera sembuh dan tidak semua kehilangan harus cepat digantikan. Pandu Dunia tidak memberikan solusi ajaib untuk mengatasi duka. Ia justru menawarkan perspektif baru bahwa patah hati adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia menuju kedewasaan emosional. Dalam patah hati, kita belajar melepaskan, belajar bertahan, dan belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Buku ini menjadi sahabat yang mengerti diam-diam, tanpa menghakimi atau menyuruh segera bangkit. Nilai utama dalam buku ini adalah kejujuran emosional. Pandu Dunia menulis dari hati, dan setiap halaman seolah menjadi cermin untuk pembaca yang sedang tersesat dalam perasaan. Melalui kutipan dan narasi pendeknya, pembaca diajak berdialog dengan dirinya sendiri, menemukan makna dari rasa perih, bukan untuk ditolak, tetapi untuk dipeluk. Kekuatan buku ini terletak pada kelembutan narasinya yang membumi. Tidak ada kesan menggurui, justru seolah penulis duduk di samping pembaca, mendengarkan dan menyampaikan bahwa tak apa merasa rapuh. Pandu Dunia memberi ruang untuk menangis, lalu perlahan mengajak untuk berdamai dan mengikhlaskan. Pada akhirnya, barangkali kita memang perlu hari patah hati adalah pengingat bahwa hari-hari kelabu juga punya arti. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Dan di antara puing-puing hati yang retak, ada kesempatan bagi cahaya masuk agar kita tumbuh lebih kuat dan lebih manusiawi. Demikian esensi buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia. Pandu Dunia.
10: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama,

Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer,

0: dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
1: Nasib, nasib. Apalagi saya, tidak pernah kuliah. Bisa kerja apa?
2: Di sekitar kita, ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda, mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
3: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
2: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
3: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

terlalu indah adalah sebuah ungkapan yang mungkin diungkapkan atau digunakan pendengar untuk menggambarkan sesuatu yang sangat bagus, sangat mempesona, atau begitu sempurna hingga sulit dipercaya. Itu lagu yang dinyanyikan

dan inspirasi di Banjarmasin siang di suasana weekend akhir pekan yang menyenangkan mungkin untuk Anda ya, yang lagi santai di rumah, yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Banjarmasin melalui radio, karena Pro 1 RRI Banjarmasin juga dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Baik, siang ini menjumpai Anda dengan informasi terbaru pendengar dari portal rri.co.id. Mungkin bagi para orang tua yang lagi sibuk ya mencari sekolah anak yang bagus dan tepat tentunya, tapi sebelumnya perhatikan dulu, karena ini ada sejumlah perubahan yang perlu diketahui orang tua, yaitu biasanya SPMB ini diganti dengan PPDB. Nah, seperti apa informasinya? Pendengar, sistem penerimaan murid baru SPMB ini merupakan program penerimaan peserta didik di Indonesia sejak 2025. Kehadirannya tidak sekedar mengganti nama dari penerimaan peserta didik baru PPDB, tetapi juga membawa sejumlah perubahan. SPMB merupakan sistem penerimaan murid yang dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Melalui program ini, pendengar, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah penggantian istilah jalur zonasi menjadi jalur domisili. Dalam hal ini, penempatan murid mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah berdasarkan wilayah administratif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Nah, sekaligus SPMB juga menerapkan pendekatan rayon, tujuannya untuk memastikan setiap murid memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan terdekat dari domisilinya. Nah, dibandingkan PPDB, cakupan pengaturan dalam SPMB dinilai lebih luas, dan sistem ini, pendengar, tidak hanya mengatur proses seleksi tetapi juga mencakup pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

menit ke-22 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang. Mendengar informasi selanjutnya masih datang dari portal rri.co.id dan terkait masih dengan SPMB 2026 yang sudah dimulai. Menjelang tahun ajaran baru 2026, mendengar pemerintah kembali menerapkan sistem penerimaan murid baru SPMB dan sistem ini sebagai mekanisme resmi penerimaan peserta didik baru. Pendengar, sistem ini telah berlaku sejak 2025 dan menggantikan skema penerimaan peserta didik baru PPDB yang sebelumnya digunakan. SPMB juga dirancang untuk memastikan proses penerimaan murid berlangsung lebih transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

merujuk pada pentingnya waktu sebagai sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Waktu adalah amanah yang harus berjalan dan tidak dapat diulang. Karena setiap detik pendengar, waktu yang perlu menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Apakah digunakan untuk kebaikan atau justru terbuang sia-sia? Iya, ungu demi waktu. Beralih, kita berbagi informasi kesehatan pendengar. Nah, bagi Anda yang mungkin ada merasa tanda-tanda kehausan, tanda-tanda mulut kering, serta napas tidak sedap, atau urin berwarna gelap, cepat mengalami kelelahan, konsentrasi menurun. Nah, pendengar, ternyata Anda adalah mempunyai tanda-tanda kekurangan minum air putih yang memang perlu diwaspadai. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan, dan juga organ. Maka dari itu pendengar, asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh sangat penting. Kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Tentunya kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Nah, dilansir dari alodokter.com, ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Nah, jika mengalami kondisi ini, tanda-tanda tubuh perlu segera mendapat asupan cairan yang cukup. Yang pertama tadi adalah merasa kehausan. Yang kedua adalah mulut kering serta napas tidak sedap. Berikutnya adalah urin berwarna gelap dan cepat mengalami kelelahan serta konsentrasi menurun. Memahami tanda-tanda kurang minum air putih penting ya, agar tubuh tetap terhidrasi dan berfungsi secara optimal setiap hari. Biasakan pendengar mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi dapat dicegah lebih awal.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program.

0: hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

Plus Dewi ya. Keselok ntar kalau Dewinya disebutin. Apalagi yang namanya yang mendengarkan Dewi. Oke, itu lagu yang dinyanyikan Dewa 19 ya, Dewi. Baik, pendengar masih di info kesehatan. Di era digital yang bergerak cepat, produktivitas tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Nah, kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pendengar, pada masa pertumbuhan, produktivitas berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja

hingga awal dewasa menjadi waktu penting untuk mengembangkan kemampuan belajar dan juga beradaptasi. Mengutip dari berbagai sumber, ada kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup lebih produktif. Yang pertama, jangan langsung buka gawai ya saat bangun tidur. Yang kedua, minum air putih setelah bangun tidur. Ketiga, buat daftar prioritas atau to-do list. Yang keempat, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Yang kelima, olahraga singkat setiap hari. Dan terakhir adalah luangkan waktu untuk refleksi. Karena produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari. Karena pendengar, kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang. Betul nggak? Pasti betul ya. Baik pendengar, setelah ini kami akan hadirkan rangkuman berita sepekan ya, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi.

0: Banjarmasin siang ini.
1: Baik, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan rangkuman berita sepekan.

0: Mendengar kembali menjumpai Anda dalam rangkuman Berita Sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Setelah sempat ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup, TPA Basirih kini mulai mengalami perubahan dengan banyak melakukan penghijauan. Informasi lainnya adalah terkait update penetapan tersangka baru kasus dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan Banjarmasin. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Uli Rahman. Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan, memperkuat penanaman nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Peringatan ini dinilai penting dalam menjaga arah pendidikan nasional agar tetap berlandaskan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam perkembangan sistem pendidikan nasional, pemerintah melakukan berbagai upaya guna memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara kuat di lingkungan pendidikan. Pengamat pendidikan Kalimantan Selatan, Raja Pahlepi, menilai penguatan karakter Pancasila dalam sistem pendidikan tercermin melalui kebijakan profil pelajar Pancasila.
1: Pancasila itu terimplementasi dalam sistem pendidikan nasional saat ini atau dalam ruang lingkup kebijakan nasional. Selain itu juga kan internalisasi atau penguatan karakter Pancasila di dalam sistem pendidikan nasional hari ini itu kan juga terwujudnya atau dibuatnya yang dinamakan dengan istilahnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan tujuannya adalah untuk mengenalkan dan juga untuk menguatkan karakter-karakter yang itu masuk dalam karakter nilai Pancasilais yang termaktub di dalam sila 1 sampai sila 5.
0: Pesan cinta kasih dan perdamaian menjadi inti perayaan Waisak 2570 Buddha yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Nilai tersebut mengemuka dalam prosesi detik-detik Waisak yang dijalani umat Buddha dengan penuh hikmat dan khusyuk. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan purnama Sidi itu diikuti umat dengan suasana tenang dan penuh perenungan. Di tengah cahaya lilin dan harum dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Faja, menyampaikan pentingnya menumbuhkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bante, memaknai Tri Suci Waisak tidak hanya sebatas mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Siddhartha Gautama. Lebih dari itu, cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan untuk menghadirkan kedamaian yang hakiki.
2: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026 dengan menggelar berbagai kegiatan sosial dan hiburan bagi para lanjut usia di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Budi Sejahtera. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Fatul Jannah, mengungkapkan rasa harunya saat berinteraksi langsung dengan para penghuni panti. Menurutnya, meskipun sebagai lansia telah berpisah dari keluarga dan menjalani masa tua di panti sosial, mereka tetap berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan juga kebahagiaan.
3: Mudah-mudahan kita sebagai anak cucu dapat memelihara, menjaga mereka sampai hingga akhir hayat. Tidak kemungkinan juga mereka yang tidak mampu bisa mengantar mereka ke ini. Tapi ada ketentuan khusus kalau mau dititipkan di panti tersebut di atas 60 tahun. Jadi mudah-mudahan kita ini mungkin mudah-mudahan kita kebiasa yang produktif, bisa aktivitas terus di sepanjang hayat.
0: Tren kasus campak di Banjarmasin hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang stabil. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin per April 2026, tercatat hanya ada 2 sampel yang dinyatakan positif dari total 34 suspek yang diperiksa. Sementara itu, 32 suspek lainnya yang sempat menjalani pemeriksaan laboratorium dinyatakan negatif campak. Rendahnya temuan ini memastikan penularan penyakit tersebut masih berada dalam batas terkendali. PLT Kepala Dinkes Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Sucilastuti, menjelaskan bahwa 2 kasus positif tersebut ditemukan di 2 wilayah berbeda. Kondisi ini membuat status penyebaran campak di Banjarmasin belum dikategorikan sebagai kejadian luar biasa.
4: Ini salah satu sistem kewaspadaan dini yang kita lakukan untuk mencegah penularannya berkembang. Karena kalau kita sudah deteksi dini, langsung kita ambil sampel, tetap saja ketika laboratorium itu belum keluar, kita tetap melakukan isolasi, ya, dalam arti isolasi bukan COVID ya, tapi kita mencoba anak ini tidak masuk sekolah supaya tidak penularan, meskipun laboratorium belum keluar sudah kita lakukan hal seperti ini.
0: Harga beras Banjar di pasar Banjarmasin saat ini tengah mengalami lonjakan yang signifikan. Kelangkaan stok hingga mahalnya benih padi menjadi pemicu utama di balik kenaikan harga tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, di pasar Senter Antasari kenaikan harga rata-rata berkisar Rp30.000 hingga Rp50.000 per karungnya. Salah seorang pegawai toko bahan pokok Alfian, menyebut lonjakan harga ini didominasi oleh beras Banjar jenis Usang. Jumlah jenis beras Banjar yang mengalami kenaikan diantaranya Siam Arjuna, Unus Madu, dan juga Mayang.
5: Kalau di eceran itu kita, kalau yang untuk Usang tadi kita paling murah ada Rp15.500, untuk Arjuna sampai Unus ada yang Rp17, untuk Mayangnya ada yang Rp19 ada per liternya. Itu karena kan stoknya yang tapi ada kan, soalnya kan beras Usang ini beras ya tahunan lah itu, nah yang jadi kan semakin lawas beras Banjar ini kan, karawala otomatis stoknya tuh kan tapi ada lagi. Jadi yang murah-murah ini kan mungkin beras hanyar yang kayak contohnya Unus Madu atau Siam Madu atau Cihirang yang dari hulu sungai itu. Itu yang menstabilkan yang masih murah harganya.
0: Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Banjarmasin, Dinas Kesehatan meminta masyarakat untuk tidak lengah. Virus yang ditularkan melalui tikus ini disebut memiliki tingkat kematian tinggi dan gejalanya kerap menyerupai penyakit umum, sehingga berpotensi terlambat terdeteksi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dwi Atpi menegaskan warga harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri badan, lemas, batuk, hingga sesak napas. Menurutnya, hantavirus merupakan penyakit zoonotik yang ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui paparan kotoran, urin, dan air liur tikus yang terinfeksi.
6: Ya, di Banjarmasin belum ada kasus untuk hantavirus, penyakit hantavirus. Kalau Kementerian Kesehatan menyebut penyakit virus hanta. Ya, jadi kami pastikan di Kota Banjarmasin belum ada penyakit tersebut dan mudah-mudahan tidak pernah ada. Termasuk juga Kalimantan Selatan, provinsi tidak ada. Dan mudah-mudahan kita terus sama-sama melakukan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa tidak akan ada penyakit itu masuk di Kalimantan Selatan, apalagi di Kota Banjarmasin.
0: Pemerintah Provinsi Kalsel menekankan pentingnya pemahaman, koordinasi, dan juga sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital dan juga media sosial. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, melalui pelaksana harian PLH, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Subhanur Yomil, saat membuka Public Communication Summit 2026 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Dalam sambutannya, Subhan menegaskan, kegiatan itu sangat strategis untuk membangun kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam menghadapi dinamika komunikasi publik di era digital.
7: Oke, menarik juga, ya kan, bagaimana kita menanggapi tanggapan-tanggapan atau informasi-informasi yang menyudutkan pemerintah provinsi. Harapannya dengan komunikasi sampai 2026 ini, yang bermain di media sosial, kemudian yang mengelola media sosial, nah ini agar lebih berkesinambungan. Nah, harapannya juga bahwa orang yang mengikut akun.
0: Wajah baru tempat pemprosesan akhir Basiri mulai menunjukkan perubahan signifikan setelah dilakukan rehabilitasi oleh pemerintah kota Banjarmasin. Area yang sebelumnya identik dengan tumpukan sampah, kini perlahan menghijau usai penutupan sejumlah zona menggunakan tanah merah dan penanaman vegetasi. Perubahan itu merupakan bagian dari pembenahan pasca penyegelan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Wali kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin mengatakan, dari total 22 rekomendasi yang diberikan pemerintah pusat, hampir seluruhnya telah dipenuhi dan saat ini hanya menyisakan satu poin terkait pemisahan air lindi dan juga air hujan.
8: Tentu hari ini saat ini TPA Basiri, yang mana ini kemarin dikenakan sanksi dan tentunya masih untuk direhabilitasi ya. Dan tentunya menggunakan, kita sudah melaksanakan amanah atau undang-undang ya, tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mana untuk dilakukan di tidak melaksanakan dengan open dumping lagi, tapi dengan control and fill ya, atau dengan penutupan dengan tanah merah ya selama ini, yang sebelumnya sudah dilaksanakan di tahun 2025, alhamdulillah sudah menghijau semua ya. Yang hari ini kita lihat ini adalah yang terakhir kita lakukan penumpukan dengan tanah merah di tahun 2026 di bulan April ya. Ya, April ya.
0: Kebakaran hebat melanda kawasan Jalan Es Parman, Gang Kalimantan 1, Banjarmasin Barat yang turut berdampak serius terhadap dunia pendidikan. Sedikitnya 18 ruang kelas Kompleks Perguruan Tinggi Muhammadiyah 1 hangus terbakar dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 5 pagi. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Fatmawati mengatakan, bangunan yang terdampak meliputi ruang kelas MTS Muhammadiyah 1 dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1. Selain itu, laboratorium komputer milik sekolah juga tidak dapat diselamatkan dari amukan si jago merah. Akibat kejadian itu, pelaksanaan ulangan semester yang dijadwalkan berlangsung hari itu terpaksa dibatalkan.
9: Nah, ya ini akan dipikirkan. Kalau ulangan mungkin nanti kami bisa menjam di lokal masjid aja. Karena masjid itu kan ada lantai dua, mungkin kami nanti di masjid itu
10: selesai. Ini sementara untuk kelas sendiri diliburkan dulu atau bagaimana?
9: Diliburkan dulu sementara untuk 2-3 hari ini, menenangkan ini dulu suasananya, sekalian bersih-bersih. Ruangan kami juga berantakan karena air masuk ke dalam kantor. Jadi kami bersihkan dulu, nanti kalau setelah kami suruh turun, baru langsung ulangan mereka.
0: Setelah menetapkan N mantan Kadis dan IQ mantan Kabid Dinas Pendidikan, serta TAN dari pihak swasta sebagai tersangka dugaan korupsi, terbaru penyidik Kejari kembali menetapkan tersangka. Tersangka baru ini adalah AB yang dulunya adalah mantan PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Eko Riantro Wiranto, melalui Kasih Intelijen Ardian Junaidi, didampingi Kasih Tindak Pidana Khusus Mirjan Tio Hernanda menyatakan, bahwa penetapan tersangka AB adalah hasil dari pengembangan penyidikan yang terus dilakukan oleh tim penyidik.
11: Hasil perkembangan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yakni inisialnya AB. Sebelumnya beliau menjabat sebagai PPK di tahun 2024. Dan tentunya rekan-rekan media sudah tahu untuk permasalahan perkaranya, dan itu bagian dari tupoksi dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan keuangannya, dan selanjutnya mungkin bisa diapakan tanggung jawab
10: menjawabkan ya, karena dia PPK.
11: Oh, bertanggung jawab ini
10: Bang. Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan ini, dia juga dalam proses pencairan juga dia melakukan, sehingga uang negara bisa keluar yang tidak sesuai dengan penggunaannya, sehingga ada kerugian negara di situ karena rentang waktu yang sedikit. Dan nah, kalau kemarin kan ada sudah beberapa yang kita tersangka kemarin, itu berkaitan dengan ada yang di 2021, ada yang 2022, ada 2023, dan yang ini khusus 2024 yang di bulan Oktober sampai dengan akhir.
0: Suasana penuh haru dan rasa syukur menyelimuti ruang induk Masjid Raya Sabilillah Muttadin Banjarmasin setelah rombongan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 1 asal Banjarmasin tiba kembali ke tanah air. Dan para tamu disambut langsung Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin, didampingi Ketua TPPKK Banjarmasin Nelly Listriadi. Wali Kota Yamin juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, mulai dari jajaran kementerian, petugas penyelenggaraan ibadah haji, hingga tenaga kesehatan yang telah mendampingi para jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
12: Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat, kami juga bersama pribadi atas pemerintah Kota Banjarmasin ya, mohon ampun dan maaf, minta halal, minta redo apabila ada selama kesalahan dan kehilafan dalam melayani para jamaah-jamaah yang ada dari Kota Banjarmasin ya. Tentunya kami sangat berbahagia dengan kedatangan para jamaah yang kembali dari tanah suci, dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga para jamaah menjadi haji yang mabrur, dan kedatangan para jamaah haji kloter pertama ini dan kloter selanjutnya semoga ini bisa mendapat membawa keberkahan ke Kota Banjarmasin yang kota kita sama-sama yang kita cintai dan kita banggakan. Intinya sekali lagi terima kasih kepada seluruh para kesehatan, para pendamping, para penyuluh yang sudah mendampingi para jemaah haji di Tanah Suci yang lama, kurang lebih lamanya sekitar 40 hari ya.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026. Saya Auli Rahman, sampai jumpa.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Kalimak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Prasatu Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, menjumpai Anda kembali di Blar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia ya, di suasana libur, suasana weekend yang cerah berawan cuacanya di siang hari ini. Kayaknya pas banget deh untuk Anda yang ingin menikmati suasana akhir pekan, jalan-jalan ya di seputaran kota Banjarmasin. Tapi sebelumnya udah redain dulu panasnya ya, agak-agak sedikit naung gitu ya, sedikit panasnya turun. Nah baru deh Anda bisa mau kemana hari ini ya, buka agenda catatan Anda hari ini. Oke, baik pendengar, jadi sebelumnya mending request dulu deh lagu-lagu pop Indonesia di Blari Indonesia siang ini ya. Lagu-lagunya sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar, tinggal dipilih. Ada Slow, Meisaka, Ari Lasso, Hampa, Cakrakan Mengingat Dia, ada Marsha, Manopo, Andai Saja, Rubah di Selatan, Rainbow, After Rain, ada ini artinya pelangi setelah hujan ya, Eko Tes, Simpan Saja, Kangen Band, Juminten. Nah Juminten keselak nanti disebutin namanya ya. Terus ada Geisha, Selalu Salah, The Potters, Jatuh Cinta Lagi, ada Tulus Monokrom dan Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja. Mau gak? Oke, seperti biasa di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1, kami juga hadir melalui live TikTok Pro 1 siang hari ini. Kita terima dulu ya yang sudah gabung. Iya, sebentar. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nomor satu pulang
0: nomor. Nomor satu pulang Abah Ica. Pian menggas si Din.
1: Iya.
0: Lagunya.
1: Pun. Lawas ke depan suara Aulia itu kan.
0: Ya. Ada aja Abah Ica. Ai, kada ke mana-mana suara ulun ni. Berikit aja nya.
1: Ayo tuh kali mau masuk alhamdulillah.
0: Hei, nggih, nah Anda beruntung. Lagunya apa Abah Ica?
1: Ada Ari Lasso dari Aulia lah.
0: Ari Lasso ada, inggi.
1: Iya, Hampa ya judulnya. Gitu.
0: Hampa. Hampa apa paham?
1: Hampa ini apalah bahasa.
0: Hampa dibalik paham jar.
1: Paham banget aja sudah baru ya.
0: Inggi siapa baca?
1: Iya.
0: Inggi lagunya ditunggu.
1: Salamnya buat semua aja Aulia.
0: Inggi siap.
1: Salam sehat aja buat tanya.
0: Inggi. Oke.
1: Semangat juga ya Allah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica from Sungai Andai City ya. Oke, kita terima lagi. Halo, Blar Indonesia.
2: Blar ya, sekali ya, yang kutunggu.
0: Iya, Blar ya, yang kutunggu. Tagline-nya bagus ya, keren banget.
2: Iya, kan anu boleh. Eh? Membuka agenda.
0: Membuka agenda apa?
2: Agenda sekolah baru.
0: gitu ya, masuk sekolah lagi ya, Mas Ria. Iya, tingkat apa nih sekolahnya?
2: Fisika.
0: Hah? Fisika?
2: Iya, fisika.
0: Oh, tingkat SD, tingkat SMP, apa tingkat PAUD nih?
2: SMP.
0: Oh, SMP kan?
2: SMP itu guru fisika tuh, Pak. Guru beginian.
0: Oh, iya, Kak.
2: Makanya Ibu Siti.
0: Oh, Ibu Siti. Iya.
2: Mendengar, kan? Oh, iya. Tapi, sebenarnya... Orangnya pemarah.
0: Oh gitu ya.
2: Iya. Tapi ya manggil ya.
0: Oh.
2: Mesra,
0: iya
2: itu,
0: iya
2: Pak.
0: Iya. Oh, gimana ceritanya?
2: Ya gimana ya? Malu ah.
0: Oke deh, lagunya apa di Mas Ri?
2: Lagunya itu ya Dewa dan Mulia.
0: Dewa 19 kah?
2: Yes.
0: Oh yes. Gak ada masuk. Adanya Pirgon Bukti. Terus ada Meisaka Slow. Nah, Kangen Band Juminten.
2: Nah, itu aja yang.
0: Yang mana?
2: Kangen tuh pas judulnya boleh ya.
0: Kangen Band Juminten.
2: Iya kan.
0: Si Juminten ya.
2: Iya, telepon Kangen.
0: Oh iya. Oke deh. Kalau begitu, baiklah. Terima kasih Mas Rey sudah bergabung ya, ditunggu lagunya.
2: Semuanya yang bergabung di RRI.
0: Mantap. Oke, ada Mas Rey ya di Jorong, dua lagu darinya Ari Lasso Hampa, ini yang di request darinya Abah Ica ya, Sungai Andai. Terus ada Kangen Band Juminten. Nanti setelah ini kami akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya di Pro 1 RRI Banjarmasin. Kita dengarkan dulu lagunya Hampa dan juga Juminten.

0: prihatin seperti ini. Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: negeri loh, untung gak luar angkasa ya. Oke, baik mendengar, kita bacakan dulu WhatsApp yang masuk ya, darinya Pak Fauzi. Minta lagu, katanya putarkan lagu Andai Saja Mbak Uliat. Terima kasih, siap ya. Terus Mama Rahma di Barambai, mendung tak berarti hujan. Terima kasih Mbak Ulia lagunya. Oke, terima kasih juga. Tadi ada Theodorus ya, lagunya monokrom juga dari Tulus. Oke deh kalau begitu ya, kita terima dulu. Halo Blar Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Ulia?
0: Kabar baik. Kabar baik Mbak Mei, alhamdulillah.
1: Lagi hujan nah di sini,
0: nah,
1: tapi
0: hujan.
1: Hujannya berangin.
0: Nah, hujannya berangin berarti ini lagunya mendung tak berarti hujan dong ya.
1: Apa lagunya nah?
0: Ada mendung tak berarti hujan, Dikta Anita, ada Tulus monokrom, terus
1: yang nomor 2 tuh jadah.
0: Oh, monokrom Tulus ya. Oke, siap lagunya.
1: Salamnya buat semuanya aja, salam sehat buat Mbak Ulia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah di Kota Baru ya, sekaligus ini dua lagu ya, menutup kebersamaan kita di part pertama di Blari Indonesia. Setelah ini ada Niar yang akan melanjutkan untuk part yang kedua hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Anda nanti bersama Niar di Banjarmasin sore. Akhirnya saya Uliana pamit ya undur diri dari indra dengar Anda. Selamat menikmati suasana akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Cek Fakta Pro 1.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, eksekutif vice president komunikasi korporat dan tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, Salam Musik Indonesia, pendengar RRI, senang sekali di sesi kedua Belaria Indonesia kami hadir membersamai Anda. Informasi ya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia saat ini panas banget, full panasnya. Dan untuk pendengar yang mungkin gak punya kepentingan yang terlalu penting banget, mending di rumah aja ya, karena cuacanya sangat panas. Dan salam sehat aja untuk semuanya pendengar RRI. Semoga hari ini dengan karunia nikmat sehat lahir batin yang diberikan Allah kepada kita semua, membuat kita bisa menikmatinya dengan nyaman bersama orang-orang terkasih. Apakah itu pasangan, kemudian kita anak, keluarga, orang tua, atau mungkin teman dan sahabat. Baik, Salam Musik Indonesia semuanya. Saya ingin menyapa teman-teman di TikTok RRI. Siapakah dia? Bu Fatimah Umar. Assalamualaikum Bunda Niar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya Bunda ya, sama keluarga. Kemudian Mas Mul Palembang juga panasnya full, baru sedikit mendung. Alhamdulillah ada mendungnya. Kemudian sama katanya Bunda Fatimah, panas juga di sana. Kemudian Hajri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Fatimah Umar masih bisa lah, silahkan lagunya yang mana Bu. Kemudian Mbak Ana juga selamat bergabung. Ika Latifa juga. Saya ingin menyapa nih teman kita di TikTok RRI. Dari pemilik nomor 0819 04 sekian-sekian. Selamat sore kakak, Widi di Tokyo. Monitor, request lagu dari Noah mungkin nanti. Kirim salamnya buat fans RRI Pro 1 Banjarmasin, buat kakak yang bertugas, terima kasih. Wow, Nun jauh di sana di Tokyo, itu Jepang ya? Negerinya Doraemon dong. Salam kenal ya untuk Widi di Tokyo. Indonesia panas Widi, terutama di seputaran Banjarmasin. Semoga panasnya menurun ya cuacanya, sehingga berubah jadi adem. Baik, siapakah dia yang ingin bergabung? Halo, selamat siang. Hai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa?
1: Halo.
0: Halo, dari siapa Mbak? Atau siapa?
1: Dari Ama.
0: Oh, Mbak Ama. Apa kabar Mbak Ama?
1: Baik, tadi ngantuk Mbak. Tadi coba-coba masuk. Gue biasanya hari
0: benar. Ya, alhamdulillah. Artinya rezekinya nih, ya.
1: Anu, bakas hujan tadi gerimis-gerimis. Banyak ada labas juga.
0: Memapai tanah jar.
1: Ada panas, ada pengantin. Jadi kalau pengantin ngantuk, benar-benar.
0: Nah, Mbak Ama mau lagu yang mana Mbak Ama?
1: Ya, apa aja lagunya Mbak?
0: Lagunya slow. Maisaka, mengingat dia cakrakan. Kemudian simpan aja, selalu salah Geisha, jatuh cinta lagi The Voters, jadi kekasihku saja.
1: Ya? The Voters lo yang judulnya keterlaluan Mbak.
0: Bukan, jatuh cinta lagi.
1: Oh, kada itu kayak The Voters-nya.
0: Iya, terus ada lagu ini.
1: Gini, itu aja.
0: Itu aja.
1: Heeh, ya, buat Bari. Enggak merinda jul enggak siapa tuh Mbak Niar lah, kada nyatar.
0: Iya.
1: Jadi kali Mbak masuknya
0: ya,
1: bulan kemarin sekali, dua kali sudah. Susah karena banyak loh yang apa nomornya tiga, jadi susah mau masuk ya ke Bapak yang tidak masuk hari ini. Alhamdulillah.
0: Boleh, Mbak, alhamdulillah. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Amah ya. Ini lagu Nun Jauh di Sana dari Noah, boleh enggak ya? Nanti kita coba cek lagi di listnya. Dari Noah, lagunya mungkin nanti. Kemudian siapakah lagi yang bergabung di sini? Kita sapa. Halo, Belaria Indonesia. Sayang sekali terputus. Yang lagi melaksanakan aktivitas nih, lembur ya di hari Minggu. Jangan gundah gulana, jangan galau hatinya. Boleh pesan lagu di sini. Menemani aktivitas Anda, kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia di Belaria Indonesia. Halo. Selamat sore, dari siapa? Nah. Baik, yang lagi sakit ada enggak? Yang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit, mudah-mudahan cepat pulih dengan istirahat yang cukup sambil dengar RRI. Ini dari TikTok juga, assalamualaikum Mbak, selamat siang, sekarang lebih hangat di Turki. Nah, ini dari Turki nih. Pas dengar lagu dari Indonesia, Ini dari sebentar, kita coba dari Lin ya, Lin Abron di Turki. Saya suka film-film Turki itu romantis banget, jadi inspirasi ya. Kemudian tadi dari Turki ini, dari Turki Mbak Lin, Lin ini Lin Lin Abron. Kemudian dari Widi Tokyo, ini dari luar semua nih ya, alhamdulillah bisa gabung RRI mendunia loh pendengar. Bisa didengar di mana aja, RRI Play, klik aja. Yang belum download, ayo dong di download, bisa denger dimanapun Anda berada ya. Lagunya juga banyak, silahkan dipilih. Lagu-lagunya ada ini, apa namanya, Moka dengan judul Semoga. Kemudian ada lagu Jatuh Cinta Lagi, ada Slow My Saka. Lagu ini juga kayaknya viral juga ya, Sang-sang ya, di ajang festival bola. Ini lagu ini juga, Slow ini kayaknya mendunia juga. Asik loh pendengar. Satu lagi penelpon boleh? Halo? Waduh, coba lagi berusaha ya pendengar ya. Kalau begitu kita nikmati aja lagunya, Jatuh Cinta Lagi, untuk kita dengarkan bersama.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, ini banyak nih. Dari Alim RRI Banjarmasin, sejak kecil tahun 80-an, suara jernih sampai di kota Lamongan, Jawa Timur. Kalau kita sebut kota Lamongan, kayaknya terkenal dengan sotonya ya. Wih, enak banget. Apalagi diperahin sama jeruk nipis. Atau kalau di Banjar, jeruk nipis mungkin di seluruh Indonesia ada, tapi di Banjar ada yang lebih nyaman lagi, limau kuit. Nah, itu lebih enak daripada limau nipis atau jeruk nipis. Biasanya kami kalau ke Jawa ya, atau ke Jakarta, teman-teman di sana pada pesan, Mbak Niar jangan lupa ya dibawain limau kuit katanya. Kalau di daerah lain, di Jakarta, di Solo, gak ada. Ini enak loh pendengar, apalagi kita mau bikin soto, kalau ada limau kuit enak sekali. Sampai-sampai kan terkenal ya Banjarmasin ini mie limau kuit. Nah, ini enak loh pendengar. Ini dari Hambar Kopi. Namanya Hambar Kopi ya. Assalamualaikum Mbak Niar. Waalaikumsalam. Salam kenal ya. Kemudian Banjarbaru Landasan Ulin hadir dari Panjul Lasmoro, dari Turki tadi udah. Kemudian Geisha tadi udah apa belum ya? Geisha selalu salah. Ini hanya lagunya aja yang salah ya, judulnya. Kemudian Bang Junai gabung, Junai Kabupaten Tanah Bumbu, cuaca lagi mendung Buniar. Oh, asal hatinya jangan mendung lah Bang Junai ya. Kemudian salam dari Barito Timur landasan Kalimantan Tengah gitu ya. Dari Bay Mercy. Kemudian dari Kota Dodol Kandangan Panas Hajri. Terima kasih Hajri udah gabung di sini. Semoga selalu sehat sama keluarga ya. Jaga kesehatan loh pendengar, cuaca panas. Dari Nopisel, dari Sungai Lulut hadir Bunda. Nggih. Alhamdulillah, teman-teman dari Sungai Lulut juga monitor acara kita ya. Halo, Belaria Indonesia.
1: Selamat sore Belaria Indonesia. Assalamualaikum Mbak Niar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana?
1: Menjauh di sana Mbak Niar.
0: Di mana ya? Ini dari Jember ya?
1: Jember, enggak salah.
0: Jember. Panas ya Mbak ya? Gih, panas kah cuaca?
1: Panas banget Mbak Nia.
0: Waduh, enaknya itu masuk kulkas ya, adem. Buka adem, pintu Nia, kulkas. Gak kepanasan lagi.
1: Lagi di luar.
0: Iya, soalnya panas banget.
1: Panas banget sama ya Mbak Nia. Hujan ada, tapi jarang-jarang.
0: Iya, ini kayaknya udah masuk kemarau ya Mbak ya? Gih?
1: Iya, masuk sudah. Masih Banjaroba, banyak orang batuk pilek ini.
0: Ini teman-teman enak Mbak, sudah. Teman-teman kita Mbak yang denger RRI di Belaria Indonesia ini ada dari Turki, ada dari Tokyo. Mas Widi ya, tadi Widi dari Tokyo. Kemudian tadi ada dari Turki juga. Alhamdulillah siaran kita bisa dinikmati.
1: Keren
0: dong
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Dari Manca.
0: Lagunya yang mana Mbak?
1: Kan sudah canggih. Lagunya apa yang tersisa ya Mbak?
0: Lagunya ini
1: Mendung.
0: Mengingat dia cakrakan slow Maisaka. Ya. Kemudian merenda kasih Angel. Jadi kekasihku aja.
1: Merenda kasih itu aja.
0: Asik. Ini lagunya enak nih. Ya?
1: Iya, enak.
0: Enak
1: semua
0: banget. Iyalah.
1: Masuk. Tadi mana ya suaranya kok enak banget Mbak Mai itu. Suaranya Mbak Maimuna itu.
0: Asik dia.
1: Selamat Mbak Maimuna. Siapa aja masuk tadi Mbak?
0: Banyak ya?
1: Soalnya kan saya pencet-pencet jadi enggak bisa dengerin. Ada Mbak ada siapa? Mbak Ausin lama enggak gabung kayaknya. Ada
0: Ausin.
1: Mbak Tina.
0: Iya, mudah-mudahan bisa gabung di sini. Bu Fatimah juga bergabung.
1: Iya, Pak Ramli, Pak Picoy, siapa itu lagi? Ojan ya.
0: Iya, terus ada si Putri. Hendy, Putri.
1: Mawar tuh hampir mirip suaranya tuh, imut-imut.
0: Betul.
1: Iya, terus semuanya aja teman Niar ya.
0: Boleh,
1: salamnya
0: semuanya
1: kompakan,
0: aja. Salamnya
1: kompakan, kasihan yang di belakang kalau ngoceh.
0: Iya.
1: Mbak Niar, selalu sehat.
0: Makasih banyak
1: keluarga.
0: Ya. Geh.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah gabung di sini. Salam sehat aja. Kemudian pendengar dari Kota Baru udah, dari Jember juga. Sekarang kita coba sapa. Halo. Dari Indonesia. Dari mana ini? Lah kok putus terus ya? Coba. Mungkin sinyalnya kali ya. Ini cuaca mulai agak mendung, Kota Banjarmasin dari panasnya luar biasa. Mudah-mudahan aman terkendali semuanya ya. Halo, dari Indonesia.
2: Halo,
0: ini dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Putri. Apa kabar, Put?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Pun. Cuacanya panas gimana?
0: Sama, asal hati ya, jangan panas.
2: Iya lah. Jangan hati
0: jangan
2: panas
0: kan. Iya, mujur banar. Lagunya yang mana, Putri?
2: Lagunya tadi ada anu kah?
0: Ada apa? Slow My Circle. Iya, Geisha mau enggak?
2: Gitu aja.
0: Itu aja, siap. Salam sama Mama lah.
2: Salam tadi lo buat apa? Ibu Rika tadi jualah.
0: Iya, di Jember.
2: Semuanya aja salam.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu. Panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling mendoakan ya. Karena doa itu ibarat cermin katanya. Bisa apa ya, mantul ke diri kita. Kalau kita mendoakan orang yang baik-baik, maka doa itu akan mantul ke diri kita seperti halnya cermin. Jadi saling mendoakan yang baik aja ya pendengar ya. Mudah-mudahan sore hari ini semuanya bisa menikmati dengan nyaman, dengan gembira bersama keluarga tercinta. Ya, kita coba lagi menyapa Anda yang bergabung sini. Mas Mujiono Sugiri, nggih. Terus juga Rudolf, selamat sore Mbak, selamat sore juga. Kemudian dari Sungai Lulut udah, Maulana juga selamat gabung. Ya, satu lagi boleh. Halo, selamat sore. Halo, Belari Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini saya kenal nih dari daerah Limpasu, HST, Acil City.
3: Ya.
0: Ya, apa kabar, Ci Siti?
3: Alhamdulillah.
0: Cakrakan. Oh, cakrakan aja. Boleh, boleh. Panas ya di sana ya, Ci Siti ya?
3: Habis turun hujan.
0: Oh, inggih-inggih. Ya.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu kita nikmati lagunya, tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini.
4: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, selalu salah bersama Geisha. Lagu ini bikin baper juga kalau kita nikmati lirik demi lirik yang dibawakan Geisha. Karena lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasa selalu disalahkan. Gak enak loh pendengar. Selalu disalahkan dalam sebuah hubungan. Padahal pasangannya itu memiliki kesalahan. Dan di lagu ini juga menggambarkan kekecewaan, ada luka hati, kemudian ketidakadilan yang dirasakan ketika cinta yang awalnya indah berubah menjadi penuh konflik dan pengkhianatan. Ini kayak kisah sinetron gitu ya. Aduh, sedih banget, selalu salah. Ada memang orang kayak gitu ya, selalu menganggap kita salah padahal dia sendiri juga salah. Yang mana manusia itu memang tempat salah dan hilap. Tapi kadang egonya tinggi, dia merasa paling benar. Ini gak benar loh pendengar. Baik, silakan untuk Anda pendengar RRI yang ingin gabung lagi, boleh. Kita tunggu di 0811511410 dan 0511325162. Lin Abron, salam kenal ya. Ini alhamdulillah udah gabung di sini di Belaria Indonesia. Nun jauh di sana Turki. Turki katanya panas. Dan dengar lagu Indonesia pasti senang ya. Kemudian untuk pendengar yang berulang tahun hari ini, saya ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur. Ada Bang Udin, selamat sore Mbak Niar, dari Banjaraya hadir, lagunya pilihkan aja. Salam semuanya ya, terima kasih. Kemudian di belakang Bang Udin ada Wirianto Hadi. Bisa request lagu kah Bu? Bisa banar, ini teman saya nih Bang Hadi ya. Ayo lagunya yang mana? Tak tunggu. Lagunya ada Merenda Kasih Angel, Mengingat Dia Cakrakan, Slow Maisaka. Kemudian ada Jadi Kekasihku Saja Keisha. Kemudian lagi ada Akulah Dia, Cinta Daun Talas. Ini Cinta Daun Talas ini lagu lama nih ya, dari Aida. Kisah Tanpa Pisah, ada apa pula nih? Semoga Bersama Moka, Bukti, Sedih Tak Berujung Glenn Fredly, Gagal Bersembunyi. Jadi silakan aja Bang Hadi, boleh dipilih lagunya Tak Tunggu. Ini ngomong-ngomong ada di mana nih Bang Hadi? Di Banjarmasin kah? Kemudian Ahok hadir. Ini Ahok, salam kenal ya. Lastri, salam dari Timika. Timika daerah mana sih? Salam dari Timika di mana sih Sang? Daerah timur ya? Timika, Papua. Wow, salam ya dari Timika, Papua. Papua, selamat gabung. Kalau banyak rezeki, mampirlah ke Banjarmasin ya. Kemudian Lastri, Cakrakan Mbak. Ya, Cakrakan akan kita hadirkan. Papua Tengah katanya Sang ya. Dari Rudop, request lagu Keisha. Sebentar, tak naikin dulu Keisha, biar kita ingat. Kemudian Saryanta, selamat gabung juga ya. Geh, senang sekali teman-teman semua bisa gabung di sini. Salam kenal semuanya yang lagi di perjalanan. Bahagia terus ya, tapi jangan ngelamun. Kalau di jalan itu hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan bukan kecepatan ya. Abang Roni juga selamat gabung. Kemudian juga Saryanta, selamat sore dari Tala, Kalimantan Selatan. Tala itu tanah laut Indonesia, Kalsel. Makasih ya teman-teman di Tala, di tanah laut. Tanah laut ini banyak loh pendengar, tempat-tempat favorit ya, tempat-tempat wisata. Ada pantainya banyak di sana, Pantai Turki. Nah, kalau nggak pernah ke Turki, di sana ada Pantai Turki. Ada Pantai Tabunio. Ini daerah Tabunio itu desa nelayan. Jadi banyak banget hasil-hasil ikan dikeringkan. Kemudian ada ikan asin di sana. Banyak loh di Pantai Tabunio. Namanya juga desa nelayan ya. Literally Coffee, selamat gabung juga. Di Jok Mentayel katanya lagi panas mendung Mbak Niar. Nggih. Asam-asam, daerah asam-asam itu Pelaihari ternyata. Salyanta, hari-hari saya lewat kalau kerja Pantai Turki katanya. Nah, ada loh di Tala, tanah laut Pantai Turki. Jadi pendengar yang belum pernah ke Turki, kita bisa bayangkan kalau ke Pantai Turki ada di sana ya. Baik, ada pendengar yang bergabung lagi. Selamat sore.
1: Selamat sore,
0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Niar.
0: Nah, ini Abah Kalbi. Apa kabar Abah Kalbi? Panaskah di sana?
1: Kabarnya baik-baik aja lah, sehat-sehat yang lawiat.
0: Alhamdulillah. Abah Kalbi mau lagu yang mana? Merenda Kasih, lagunya yang mana?
1: Lagunya ngikut aja
0: nah. Oh, ngikut aja, boleh. Panas juga di sana ya?
1: Dia wadah ulun anuarinya nah, mendung.
0: Oh, mendung. Kalau Banjarmasin tadi sempat mendung, sekarang bersinar lagi.
1: Inggi.
0: Saya terus ya, Abah Kalbi ya.
1: Ya, salam.
0: Nggih, siap.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, adakah yang ulang tahun hari ini? Kalau ada, kita kasih kado ya. Kadonya lagu. Semoga dengan bertambah usia, selamat ulang tahun ya, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sehat mental dan spiritualnya, dan selalu bahagia. Kita nikmati aja lagunya, Merenda Kasih, untuk kita nikmati sama-sama.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas

pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Adam.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Pendengar RRI Banjarmasin, kaum muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk teman-teman semua pendengar yang bergabung di acara Belaria Indonesia dari sesi pertama hingga sesi kedua dan berakhir sesaat lagi. Terima kasih semuanya ya, yang di TikTok juga, yang nun jauh di sana, di luar Indonesia, Turki dan juga Tokyo. Terima kasih semuanya. Salam musik Indonesia dan sampai jumpa.
4: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget, tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin, kami hadirkan satu laporan ya untuk Anda di rri.co.id. Antusiasme peserta warnai peringatan 118 tahun lelang Indonesia. Semangat dan antusiasme peserta menjadi warna tersendiri dalam peringatan 118 tahun lelang Indonesia diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Banjarmasin. Hari ini Minggu 7 Juni 2026 di Ruang Terbuka Hijau Citraland Banjarmasin. Sejak awal kegiatan, peserta dari berbagai kalangan tampak memadati lokasi acara dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat. Tingginya partisipasi peserta terlihat dalam setiap sesi yang diselenggarakan. Mereka aktif mengikuti kegiatan edukatif, berdiskusi dengan narasumber, serta memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai dunia lelang dan pengelolaan aset negara. Suasana semakin meriah, pendengar, saat peserta mengikuti sesi lelang yang telah disiapkan panitia. Antusiasme yang ditunjukkan juga mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan lelang yang transparan, aman, dan modern. Salah seorang pemenang lelang, Erli, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut karena memberikan wawasan baru mengenai proses lelang yang selama ini dianggap rumit. Menurutnya, kegiatan ini membuktikan bahwa lelang merupakan sarana transaksi yang terbuka dan mudah diikuti oleh masyarakat. Selengkapnya di rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
5: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
6: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
5: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
7: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
6: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
7: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
6: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
7: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
6: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pendengar masih di Banjarmasin sore ya. Nah, untuk ibu-ibu rumah tangga, rekan remaja putri yang mungkin akan berbelanja keperluan dapur, salah satunya bawang, kami kasih informasi untuk Anda, terjadi kenaikan. Kenaikan harga bawang merah kembali membuat warga masyarakat Kota Banjarmasin kebingungan dan harus memutar otak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas dapur tersebut di Pasar Sentra Antasari melonjak tajam dari kisaran Rp45.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional. Adapun lonjakan harga ini langsung dirasakan oleh para ibu rumah tangga dan pedagang makanan hingga pelaku usaha kuliner. Banyak konsumen mengaku terpaksa mengurangi pembelian karena harga yang dinilai terlalu tinggi dan membebani pengeluaran. Pendengar, selain membebani para konsumen, kenaikan harga juga berdampak pada pedagang karena sejumlah pedagang mengaku penjualan menurun karena daya beli masyarakat melemah. Bahkan di beberapa pasar, harga bawang merah sempat menyentuh Rp45.000 per kilogram dan mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat dibanding periode harga terendah sebelumnya. Info selengkapnya di rri.co.id.
1: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap produk sawah tahun 2026 yang dicanangkan pemerintah pusat melalui kegiatan pertanian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Adapun dukungan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prof. Ariyadi Noor. Setda Prof. Kalsel Ariyadi Noor saat menghadiri rapat koordinasi kegiatan cetak sawah tahun anggaran 2026 wilayah Kalimantan di Banjarbaru. Ariyadi Noor menegaskan pemerintah Provinsi Kalsel siap mendukung penuh seluruh program nasional di sektor pertanian, khususnya kegiatan cetak sawah yang dilaksanakan di 4 provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Denny, mana Denny, mana Denny.
3: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
1: Pendengar, Ekuador menjadi salah satu tim yang akan tampil pada Piala Dunia FIFA 2026 setelah finish sebagai runner-up kualifikasi Zona Amerika Selatan. Keikutsertaan ini menandai penampilan kelima Latri di putaran final Piala Dunia sekaligus yang kedua secara beruntun setelah tampil di Qatar 2022. Dilansir dari FIFA.com, Ekuador menutup kualifikasi di posisi kedua klasemen, tepat di bawah juara Argentina. Dan hasil tersebut cukup untuk mengamankan tiket langsung ke turnamen yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Keberhasilan itu pendengar diraih setelah Ekuador bangkit dari performa kurang memuaskan di Copa America. Pergantian pelatih menjadi salah satu faktor yang membantu Latri kembali menunjukkan konsistensi sepanjang kualifikasi.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan rangkuman berita olahraga.

0: Saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu, kejuaraan balap sepeda bertajuk Piala Wali Kota Cup tahun 2026 digelar di halaman Balai Kota Banjarmasin pada Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan secara resmi dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Sekda Kota Banjarmasin Ikrom Muftezar. Kejuaraan yang digelar ini juga menjadi momentum dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Selain itu, ajang ini juga menjadi wadah untuk penjaringan bibit-bibit muda pada olahraga balap sepeda. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikrom Muftezar mengapresiasi ISSI Kota Banjarmasin yang telah menggelar kejuaraan balap sepeda. Menurutnya, ajang ini menjadi upaya untuk terus mengasah kemampuan dan bakat anak-anak agar bisa terus berkembang pada olahraga balap sepeda.
1: Hari ini peserta cukup banyak, ya, ada 68. Yang dilombakan adalah balap sepeda untuk MTB, BMX, dan juga RB, ya, baik, ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang bisa lebih banyak lagi diikuti oleh anak-anak sekolah, adik-adik kita yang ada di Kota Banjarmasin, itu harapan kita.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Irwan Irham menilai bahwa antusias peserta menjadi semangat dan perhatian tersendiri dalam upaya penjaringan atlet-atlet usia muda. Ia berharap ke depan kegiatan kejuaraan seperti ini bisa semakin banyak digelar untuk memberikan wadah bagi generasi

0: Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung penuh upaya pengurangan penggunaan gadget pada anak-anak melalui berbagai kegiatan positif. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikroh Muftezar, pada saat membuka gelaran kejuaraan balap sepeda Piala Wali Kota Cup tahun 2026. Ia menyampaikan, dengan adanya kegiatan kejuaraan Wali Kota Cup, menjadi salah satu upaya untuk menciptakan generasi muda yang sehat, tangguh, disiplin, dan sportif. Hal ini juga selaras dengan komitmen pemerintah untuk menekan penggunaan gadget pada usia dini melalui berbagai kegiatan olahraga. Sekda menjelaskan kegiatan olahraga juga menjadi salah satu wadah agar anak-anak bisa meningkatkan sosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Menurutnya, dengan bertemu dan bersosialisasi, mereka akan lebih membiasakan diri dengan berbagai kegiatan positif, salah satunya dengan pertandingan olahraga.
1: Mudah-mudahan itu bisa digalakkan lagi agar anak-anak kita, adik-adik kita, khususnya yang berasal dari Kota Banjarmasin, sedikit berkurang untuk menggunakan gadgetnya. Karena kita ketahui bersama, olahraga ini sebenarnya salah satu magnet juga agar mereka bisa bersosialisasi, bertemu dengan teman-temannya, menjadikan badan mereka lebih bugar, lebih sehat. Makanya kami berharap para orang tua, ayo silahkan daftarkan anak-anaknya untuk mengikuti pertandingan-pertandingan olahraga, terus juga para guru-guru yang ada di sekolah untuk bisa lebih memotivasi anak-anak didik kita semua agar bisa giat berolahraga di setiap kesempatan.

0: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tingkat Kota Banjarmasin secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama di salah satu lapangan futsal Banjarmasin Selasa 2 Juni 2026. Ajang tersebut akan mempertandingkan atlet-atlet pelajar dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyampaikan bahwa kegiatan O2SN tingkat kota merupakan rangkaian lomba yang sebelumnya telah digelar di tingkat kecamatan sekota Banjarmasin. Ia mengatakan ajang ini sekaligus untuk menyeleksi atlet-atlet dari setiap cabang olahraga yang memiliki potensi bagus untuk mewakili kota di tingkat provinsi. Selain itu, lomba O2SN ini juga merupakan ajang yang selaras dengan program prioritas pemerintah kota untuk mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing.
1: Kita melaksanakan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kota Banjarmasin untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ini program dari Kemendikbudsman yang dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah sesuai dengan surat edaran Kemendikbudsman. Dan ini sejalan dengan program prioritas oleh Kota Banjarmasin untuk pembinaan karakter siswa tidak hanya pada sisi akademik tetapi juga bagaimana eksplorasi terhadap minat, bakat, dan kreativitas serta prestasi dari pelajar di Kota Banjarmasin.
0: Sementara itu, Koordinator Lomba O2SN Sekolah Dasar Kota Banjarmasin, Rida Riswandi, mengatakan untuk di jenjang sekolah dasar, tiap kontingen kecamatan mengirimkan sebanyak 30 atlet untuk bertanding di 5 cabang olahraga. Dari tiap cabang olahraga tersebut, para juara nantinya akan diseleksi untuk mewakili ke tingkat provinsi.

0: bulu tangkis dan senam lantai membuka gelaran hari pertama Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026 di salah satu lapangan futsal Banjarmasin Selasa 2 Juni 2026. Puluhan atlet cabang olahraga bulu tangkis dan senam dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin ikut bertanding dalam ajang tersebut. Pada cabang olahraga senam, semua pertandingan diselesaikan dalam satu hari untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Salah seorang peserta senam, Dafiyah Zahira, dari SDN Belitung Selatan 5, kontingen Banjarmasin Barat, merasa senang karena bisa menjadi juara 1 pada kategori senam putri. Dari hasil ini, Dafiyah nantinya akan menjadi salah satu wakil cabang olahraga senam dari Kota Banjarmasin yang akan bertanding di tingkat provinsi.
1: Dafiyah Zahira, senang.
2: Selama pertandingan tadi sulit ya, susah nggak?
1: Ya, sama gugup. Rutin.
2: Biasanya di mana latihan?
1: Di sekolahan sama di Gadang 2.
2: Tapi pelatihnya sendiri siapa?
1: Bapak Hadri.
2: Harapannya?
1: Harapannya. Semoga bisa lebih baik lagi, semoga bisa juara satu. Juara satu.
0: Sementara itu, Koordinator Lomba O2SN Sekolah Dasar Kota Banjarmasin, Rida Rizwandi, menyebut pada pelaksanaan lomba hari pertama, para peserta menunjukkan kemampuan penuh untuk berjuang mendapatkan hasil yang maksimal. Ia optimis dengan penampilan para atlet dari tiap kontingen, nantinya bisa mewakili Kota Banjarmasin untuk bersaing dengan daerah lain di tingkat provinsi.

0: pertandingan cabang olahraga atletik pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Jenjang Sekolah Dasar tingkat Kota Banjarmasin digelar di Stadion Lambung Mangkurat pada Rabu 3 Juni 2026. Puluhan peserta yang merupakan siswa-siswi dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin saling berlomba untuk bisa meraih juara pada cabang olahraga atletik. Mereka bertanding pada dua nomor yang dilombakan, yaitu Kang Ice Cap dan juga Formula One. Para peserta saling beradu, menunjukkan seluruh kemampuan dan bakat untuk bisa menuntaskan rintangan dari kedua nomor yang dilombakan. Koordinator cabang olahraga atletik El Tawan menyampaikan bahwa para peserta yang mendapatkan juara akan disiapkan untuk mewakili Kota Banjarmasin di tingkat provinsi. Namun ia menyebut bahwa masih banyak catatan-catatan dari para peserta yang nantinya akan dimatangkan dalam latihan agar mereka siap 100% ke tingkat provinsi.
1: Jadi di bulan Juni ini kita kan masih ada waktu untuk memperbaiki di tingkat kota ini untuk mewakili tadi yang dua orang tadi, nanti kami akan perbaiki lagi. Karena tadi masih banyak kekurangan-kekurangannya lagi untuk kami yang sudah melatih di pasi ini kan sudah tahu ayunan tangannya, kakinya, pandangannya waktu ini. Nanti insya Allah kita akan masih bisa memperbaiki waktu dan mempercepat lagi untuk mewakili ke tingkat provinsi nantinya di POK Banjarbaru setiap tahun itu di sana.
0: Diharapkan dengan persiapan yang matang dari semua cabang olahraga, kontingen Kota Banjarmasin dapat memberikan hasil yang terbaik di tingkat provinsi dan bisa kembali mempertahankan gelar juara umum.

0: Cabang olahraga bulu tangkis menjadi pertandingan penutup pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Banjarmasin yang digelar di salah satu gor bulu tangkis di Kota Banjarmasin. Pada laga final sektor tunggal putri mempertemukan Salsabila Agustin melawan Gianni Filosofi Senja yang keduanya merupakan kontingen dari Banjarmasin Tengah. Pada laga ini Salsabila berhasil menang 2 set langsung dengan skor 21-11, 21-12. Ia bersyukur karena bisa mendapatkan gelar juara dan meraih medali emas pada ajang O2SN tingkat kota.
1: Senang, terus terbayarkan yang latihan-latihan sebelumnya yang keras. Iya. Ya berat. Latihannya cukup keras, disiplin, neken lagi latihannya. Ya, rutin. Persiapannya lebih banyak lagi, lebih keras, lebih maksa latihannya supaya targetnya emas lagi.
0: Selain itu dari sektor tunggal putra, Ibrahim Gangsar Andrika yang berasal dari kontingen Banjarmasin Barat juga meraih juara satu setelah di laga final mengalahkan Muhammad Azaki perwakilan Banjarmasin Timur dengan skor 21-18, 21-12. Ia juga merasa senang dan akan bersiap untuk mewakili kota di tingkat provinsi. Sasana Lima Naga Banjarmasin akan mengirimkan pelatih untuk penataran sekaligus sertifikasi kepelatihan cabang olahraga wushu tingkat internasional yang akan dilaksanakan di Malaysia pada bulan Juli mendatang. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelatih di cabang olahraga wushu. Ketua Sasana Lima Naga Kota Banjarmasin Arif Tirtana menilai bahwa sertifikasi kepelatihan ini merupakan komitmen dari Sasana Pusat untuk memberikan kesempatan bagi calon pelatih maupun yang sudah menjadi pelatih untuk meningkatkan kualitas diri. Ia berharap kegiatan ini bisa memberikan dampak positif bagi prestasi wushu Sasana Lima Naga Banjarmasin, terutama dalam peningkatan kapasitas pelatih.
2: Ini sangat luar biasa penting karena ini membuktikan bahwa SDM kita itu sudah sangat kompeten dan juga kami berdedikasi untuk membina maupun mengembangkan lagi wushu taulu di Kota Banjarmasin maupun Kalimantan Selatan. Nah, dengan ini mudah-mudahan kita semakin difasilitasi oleh pemerintah setempat dan juga bisa jadi untuk para atlet itu lebih semangat lagi untuk berlatih. Karena dengan adanya ini kita akan lebih mudah untuk mengikuti kejuaraan tingkat nasional, tingkat internasional, dan juga kita mengadakan event secara mandiri seperti itu, Mas.
0: Melalui kegiatan sertifikasi kepelatihan ini, akan lahir pelatih-pelatih berkualitas yang siap untuk membimbing dan mendidik para atlet wushu di Kota Banjarmasin, sehingga hal ini dapat meningkatkan prestasi atlet-atlet wushu taulu untuk bisa terus berkembang.

0: Banjarmasin Sport Championship tahun 2026 bertajuk Wali Kota Cup resmi digelar di salah satu hotel Banjarmasin Jumat malam. Ajang ini diikuti oleh ratusan peserta yang sebagian merupakan atlet e-sport dari Kota Banjarmasin hingga berbagai daerah Kalimantan Selatan. Turnamen dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Haja Hananda. Ia menyampaikan apresiasi kepada SC Kota Banjarmasin yang telah menggelar ajang Banjarmasin e-sport championship tahun 2026. Menurutnya ajang ini menjadi wadah positif untuk mengembangkan bakat atlet mengingat prestasi dari e-sport di Kota Banjarmasin telah mencapai level dunia.
1: Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini saya mewakili Pak Wali Kota Banjarmasin, Pak Haji Muhammad Yamin, membuka secara resmi e-sport competition dalam rangka menyambut hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500. Tadi disampaikan oleh Sekretaris e-sport Kalimantan Selatan bahwa ternyata prestasi atlet dari e-sport Kota Banjarmasin itu sudah mendunia, bahkan sampai ke Manchester. Jadi kita berharap dengan adanya kegiatan rutin ini semakin memacu aktivitas skill mereka.
0: Sementara itu, Sekretaris SC Kalimantan Selatan, Handoko Trihatmojo, menyebut bahwa kejuaraan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah kota untuk terus mendukung kemajuan olahraga e-sport di Kota Banjarmasin. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah yang terus memberikan wadah untuk para atlet mengembangkan bakat dan kemampuan.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Baik, pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus membersamai Anda sore hari ini. Jangan lupa rri.co.id, silahkan Anda klik untuk update informasi terkini.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Selamat sore, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin, Anda yang saat ini lagi di perjalanan boleh ya bergabung di sini, memberikan informasi bagaimana situasi ketika Anda melakukan perjalanan. Apakah saat ini Anda lagi terjebak macet? Bolehlah kasih informasi di jalan mana. Silahkan Anda boleh bergabung di 0811511410 dan juga di 0511325162. Bagaimana kondisi terkini Banjarmasin dan sekitarnya yang tentu saat ini Anda lagi menikmati sore hari ini. Apakah terjebak macet atau mungkin Anda melihat sebuah peristiwa yang terjadi di sekitar Anda? Boleh sampaikan di sini. Kami tunggu ya di Banjarmasin sore. Kami hadirkan di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik, kembali satu informasi, yang mana informasi ini boleh juga Anda klik di rri.co.id. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dua mahasiswa UMB berhasil meraih juara 3 nasional di ajang Space Plus Competition 2026 diselenggarakan di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 5 sampai dengan 6 Juni 2026. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi UMB sekaligus menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berkompetisi di tingkat nasional. Keberhasilan ini juga menegaskan komitmen UMB dalam mendorong pengembangan kompetensi, kreativitas, dan inovasi mahasiswa di berbagai bidang. Hal ini disampaikan Prof. Dr. Huzaifah Dimyati SHM.HUM hari Sabtu 6 Juni 2026. Dan prestasi yang diraih Ade Perdana Saputra, mahasiswa program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota PWK bersama Rahmat Saifadil Hidayat, mahasiswa program studi S1 Arsitektur. Sebelumnya keduanya berhasil lolos sebagai 5 besar finalis nasional dan berhak mengikuti tahap presentasi final yang mempertemukan peserta terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Silahkan diklik info selengkapnya di rri.co.id.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank

UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi,

0: lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pendengar bersama RRI Banjar masih Impro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan kepada Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimat, kumandang azan salat maghrib hari ini. Pukul 18.22 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, bersama RRI Banjar masih Impro 1, kami terus membersamai Anda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Selamat sore, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari rri.co.id, Anda boleh mengklik informasi yang terupdate ya dari reporter RRI Banjarmasin yang tentu menghadirkan update info terkini. Silahkan diklik aja pendengar mengenai informasi yang tentu disampaikan oleh reporter Rizky Wahyudi. PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK melalui BRI Martapura menghadirkan program spesial kelas yoga with Anjasmara di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru bekerja sama dengan BRI Martapura Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat hubungan dengan nasabah melalui pengalaman yang memberikan nilai tambah di luar layanan perbankan. Program ini ditujukan bagi nasabah yang meningkatkan hubungan bisnis dengan BRI melalui penempatan fresh fund minimal 10 juta rupiah. Pendekatan ini menjadi salah satu upaya BRI mendorong loyalitas nasabah dan memperkuat keterikatan jangka panjang. Cintaku

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
1: Banjarmasin sore ini
2: bersama RRI Banjarmasin Pro 1. Hari ini pendengar RRI Banjarmasin, Minggu tanggal 6 Juni 2026, kami membersamai Anda ya. Dan hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 kami membersamai Anda, dan kumandang azan sholat maghrib hari ini pukul 18.22 menit, hari Minggu 7 Juni 2026. Baik, segera kita dengarkan pengajian Al-Quran Surah Ibrahim ayat 22, dibacakan oleh Nur Hayati.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

tungkum

0: Pendengar, beberapa detik lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk kota Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.

0: Bersama RRI Banjarmasin Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mengatakan jamu memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan pada masa mendatang. Menurutnya, penggunaan jamu juga didukung bukti sejarah panjang pengobatan berbasis herbal di Indonesia. Taruna menyampaikan hal itu pada puncak Pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta hari ini Minggu 7 Juni 2026. Menurutnya, jamu merupakan kekayaan Indonesia, memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selengkapnya di rri.co.id.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Keserakahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin, kembali satu informasi ya. Kementerian Haji dan Umroh memulangkan sebanyak 75 kelompok terbang jemaah haji Indonesia. Adapun proses pemulangan tersebut berjalan secara bertahap menuju berbagai debarkasi. Dan bahkan dari data Kementerian Haji dan Umroh, pada hari Sabtu 6 Juni 2026 menunjukkan 29.644 jemaah telah berangkat. Jemaah haji khusus yang telah kembali tercatat mencapai 8.579 orang. Dan juru bicara Kemenhaj, Maria Asegaf, memohon maaf atas keterlambatan sejumlah jadwal penerbangan. Pihak maskapai dan otoritas terkait terus melakukan langkah percepatan koordinasi. Dan upaya ini, pendengar, bertujuan agar proses kepulangan berjalan dengan aman dan efisien. Kemenhaj mengingatkan jemaah untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Dan larangan ini berlaku untuk koper kabin maupun koper bagasi jemaah. Selengkapnya di rri.co.id. Saya Niar, segera pamit mundur menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan di Banjarmasin malam, pendengar, rekan saya Aditya akan menemani Anda sampai pukul 24 malam. Selamat malam. Salam sehat, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Syukur alhamdulillah kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin malam ya. 9 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di Banjarmasin malam Aditya menemani Anda hingga pukul 12 nanti ya. Baik, dan kami informasikan juga nanti pendengar di siaran Ngobras, ngobrol bersama komunitas pendengar ya. Kita akan berbincang seputar spirit 500 tahun Kota Banjarmasin bersama dengan rekan-kawan dari klub literasi ini ya, klub literasi umat beragama Banjarmasin ya. Insyaallah nanti ada beberapa tokoh penting ya yang hadir di studio RRI Banjarmasin. Insyaallah nanti ada Bu Hajah Nelly Listriani selaku pembina KLUB atau komunitas literasi umat beragama, kemudian juga ada Pak Ahmad Muzayin, kepala Bekas Bangpol Kota Banjarmasin, terus ada juga Dr. Andes Zulfaisal Putra ya dari pembina KLUB juga, dan juga ada Ibu Luciana Pena di bidang dialog, dan tentunya nanti akan dipandu bersama Bu Yani Prastia Hati ya, selaku analis kebijakan Bekas Bangpol Kota Banjarmasin. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar di malam hari ini dari rri.co.id Banjarmasin, di mana Perumda Banjar, maksud kami dari Perumda Pasar Banjarmasin Tengah, ini melakukan pembenahan besar-besaran di kawasan Pasar Sentra Antasari, di mana langkah awal itu dimulai dengan pengecatan ulang di sejumlah sudut bangunan guna mempercantik sekaligus menata ulang wajah pasar tradisional ini. Nah, di mana Direktur Utama Perumda Pasar Banjarmasin, M. Abdan Syakura, ini menegaskan langkah ini merupakan bagian dari rencana revitalisasi secara menyeluruh. Sebenarnya kondisi fisik pasar selama ini memang memerlukan penataan yang lebih maksimal demi meningkatkan kenyamanan para pedagang maupun pengunjungnya. Nah, selain pengecatan fisik, pihak Perumda Pasar juga mulai melakukan penataan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Dan tidak hanya itu, pembenahan area taman di sekitar lingkungan pasar juga tidak luput dari perhatian. Nah, meski demikian, Abdan juga mengakui proses transformasi pasar ini tidak dapat dilakukan secara instan karena banyak sektor yang harus dibenahi secara bertahap. Namun ia memastikan komitmen untuk terus memperbaiki fasilitas dan lingkungan pasar akan tetap menjadi prioritas utamanya. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Satu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam. Satu informasi untuk Anda dari rri.co.id Banjarmasin pendengar ya, di mana semangat pelestarian budaya lokal ini mewarnai peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Di mana Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Banjarmasin menggelar KNPI Kuntau Fest Kalimantan Selatan yang berlokasi di Duta Mall Banjarmasin pada hari ini tadi, Minggu 7 Juni 2026. Festival yang mempertemukan para pendekar muda dari berbagai daerah ini resmi dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR yang didampingi oleh Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Listriani. Sebanyak 69 peserta dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan ini ambil bagian dalam ajang yang menampilkan keterampilan seni bela diri tradisional Kuntau tersebut. Ketua KNPI Kota Banjarmasin Ridho Akbar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi pemuda dalam menyemarakan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin sekaligus upaya nyata menjaga eksistensi warisan budaya Banjar di tengah derasnya arus modernisasi. Nah, di mana menurutnya Kuntau bukan sekedar seni bela diri, melainkan bagian dari identitas budaya yang perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak tergerus perkembangannya oleh zaman. Di mana apresiasi pun datang dari Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR. Dia menilai KNPI telah menunjukkan peran strategis pemuda dalam menjaga dan menghidupkan kembali budaya lokal melalui kegiatan yang edukatif dan bernilai sejarah. Di mana M. Yamin juga menekankan bahwa di usianya Banjarmasin yang ke-500 ya setengah milenial ya, pelestarian budaya harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya kemajuan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik saja, tapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga akar budaya yang menjadi jati dirinya.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Pernah gak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: itu.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Ada api yang tidak terlihat, tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya, tapi diam-diam ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah, sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu. Doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Dan Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat.

0: listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
7: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, stok informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin rri.co.id. Pendengar, di mana pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak yang berbeda bagi sektor ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi pelaku usaha yang berprioritas ekspor, namun juga menimbulkan tantangan bagi sektor yang bergantung pada impor. Di mana menguatnya nilai tukar dolar ini membuat penerimaan eksportir meningkat ketika hasil transaksi dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah. Situasi ini berpotensi menjual komoditas ke pasar internasional. Selain itu, pelemahan rupiah juga menyebabkan biaya impor menjadi lebih mahal. Dampak ini dirasakan oleh industri yang masih mengandalkan produksi uang berasal dari luar negeri. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendara Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo, mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang bertujuan menjaga kepercayaan pasar pada perekonomian nasional. Menurutnya, salah satu instrumen uang kerap disampaikan pemerintah adalah Bond Stabilization Fund, di mana dana ini dirancang untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan membantu menjaga pergerakan nilai tukar agar tetap sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi, di mana Bank Indonesia juga menempuh kebijakan moneter melalui penyesuaian suku bunga acuan menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat menempatkan dana pada instrumen keuangan domestik hingga tekanan pada permintaan dolar berkurang dan nilai tukar rupiah menjadi terkendali. Baik, 57 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, mendengar tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.
1: Silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Latsatnil juga di daerah untuk mencapai SL.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatnil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsarmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 7 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya orangnya bisa kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti, Loli Proti, KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin Malam. Dan satu informasi untuk Anda dari Banjarbaru RRI.co.id, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakas Bangpo Provinsi Kalimantan Selatan ini menegaskan pentingnya peran dunia pendidikan terutama dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di kalangan generasi muda. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Bakes Bangpo Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra yang diwakili oleh Kepala Subbidang Penanganan Konflik Isra Judin yang menghadiri sebagai narasumber pada kegiatan rapat koordinasi kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter di Banjarmasin. Di mana kegiatan tersebut diikuti juga oleh seluruh kepala SMK negeri se-Kalimantan Selatan, di mana Isra Judin menyampaikan bahwa materi yang bertajuk kebijakan pencegahan dan penanganan radikalisme di Provinsi Kalimantan Selatan, dia menekankan bahwa radikalisme merupakan paham yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara ekstrim. Hal ini seringkali bertentangan dengan hukum, nilai kebangsaan, serta prinsip demokrasi. Mana menurut Isra Judin, perkembangan teknologi informasi dan media sosial saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya pencegahan radikalisme. Di mana Isra Judin juga menegaskan bahwa upaya pencegahan radikalisme tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, media, serta keluarga untuk membangun sistem deteksi dan pencegahannya efektif. Informasinya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal

0: peran penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Terus kita kenal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banjarmasin Malam. Suatu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana Polresta Banjarmasin ini bergerak cepat mengamankan kelompok remaja yang melakukan aksi tawuran di kawasan Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan yang jauh lebih besar, di mana disampaikan melalui oleh Kapolresta Banjarmasin, Kombes Polisi Timbul RK Siregar SIK, melalui Kasih Humas Ibda Adi Heri Sucahyono, bahwa pada Sabtu malam ya, yang mengatakan seluruh remaja yang diamankan masih berusia di bawah umur, di mana kedua kelompok semuanya berhasil diamankan. Mereka diamankan oleh unit Reskrim Polsek Banjarmasin bersama Macan Resta Banjarmasin pada dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, peristiwa tawuran diketahui terjadi pada Jumat dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah. Kejadian tersebut sempat mengundang perhatian warga sekitar. Dan berdasarkan rekaman video yang beredar, aksi saling serang antar kelompok remaja ini pecah di kawasan Jalan Tembus Mantuil, tepatnya di Gang Hariti, RT 16 RW 02 Kelurahan Basiri Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Akibat insiden tersebut, seorang remaja berinisial TR atau U, 18 tahun, mengalami luka robek di bagian perut. Korban diketahui merupakan salah satu anggota kelompok yang terlibat dalam tawuran tersebut. Di mana Kasih Humas juga menjelaskan permasalahan ini telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, di mana proses penyelesaian dilakukan dengan menghadirkan seluruh pihak yang terlibat serta didampingi oleh orang tua masing-masing. Selain itu, ia juga menuturkan seluruh remaja yang terlibat diwajibkan menjalani wajib lapor ke Mapolsek Banjarmasin Selatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pengawasan. Informasi lainnya berkenaan bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan rekan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Pernahkah mendengar istilah pubbing? Pubbing, sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone, hal yang sulit bagi kebanyakan orang. Menurut beberapa ahli, situasi pubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar, misalnya kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal hubungan komunikasi langsung merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.

0: 081-511-4110.
1: Terus kita kenal informasi dan inspirasi pendengar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita bersama-sama mendengarkan drama radio dengan judul Makin Kesini Makin Manis bersama rekan-rekan dari RRI Banjarmasin.

0: segar manis alami, gak pakai pemanis, dijamin bikin romantis.
1: Mel, satu gelas yang manis ya, semanis kamu.
0: Nih mas, semua es tebu aku manis kok. Atau mau aku tambahin

0: Tapi beneran loh Mel, kok rasanya setiap hari makin manis ya?
1: Iya dong, jelas. Tebu aku ini pilihan sendiri loh.
0: Aku gak ngomongin tebunya loh Mel, tapi aku ngomongin kamu. Makin kesini, makin manis. Kayak kamu gula aren campur madu.
2: Sweet, sweet. Beli es tebu apa beli gombalan?
1: Daripada kepo, mending beli nih. Mumpung tebunya masih fresh.
2: Yoi, beli dong, Babs. Tapi aku mau yang manisnya pas. Jangan lebay. Nanti kalau kebanyakan manis, takutnya diabetes atau baper.
0: Ganggu aja nih orang. Sepertinya ada yang gak usah minum minuman manis nih. Karena dari dekat aja udah pahit, Mel.
2: Eits, ada yang nyinyir sama gue nih.
3: Assalamualaikum. Ini rame-rame lagi bahas apa sih?
1: Waalaikumsalam, Pak.
3: Iya, saya dari jauh dengar kata makin kesini makin manis. Wah, cocok banget tuh buat saya.
0: Loh, maksudnya gimana, Pak RT?
3: Iya, soalnya istri saya tiap bulan gajian makin manis sikapnya. Tapi, begitu uang gaji habis, pahit lagi.
1: Aduh, Pak RT, beda konteks itu.
2: Pak RT, mau coba es tebunya Mela ya? Jamin manisnya konsisten, nggak abal-abal, Pak.
3: Wah, maulah. BTW, jangan terlalu manis ya. Takutnya yang di rumah nanti cemburu.
0: Kalau gitu, minta yang manisnya cukup aja deh, Mel. Kayak hubungan Romeo dan Juliet.
1: Nih, Pak RT, minumannya. Rasanya seger, manis, dan gratis.
3: Loh, kok gratis?
1: Anggap aja bonus, Pak RT, karena udah bikin kita ketawa hari ini.
3: Wah, bener nih. Makin kesini makin manis. Kayak Mela.
0: Pak RT, itu gombalan saya. Jangan dikopas.
2: Yelah, ternyata yang membutuhkan bukan cuma es tebunya, tapi penjualnya juga. Laris manis, Tanjung Kipul. Dagangan laris, gombalnya ngumpul.
4: Kadang, manis itu gak cuma soal rasa. Bisa dari sikap, candaan, atau kebersamaan. Yang penting jangan kebanyakan manis, biar gak bikin yang lain iri. Drama radio Makin Kesini Makin Manis. Naskah ditulis Aulia Alhamis. Dengan pendukung cerita, Mela diperankan Rahma Hudayanti. Benny diperankan Nandang Supriyadi. Wendy diperankan Azhar Saukani. PRT diperankan Yedi Yulistiadi. Sutradara Aditya Chandra. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase Baihaki. Sampai

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Gilimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Prosesi kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, kembali berjumpa kita dalam program Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Tentunya kita ingin menyapa dulu bagi seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin santero Kalimantan Selatan ya, terutama untuk wilayah kota Banjarmasin yang mendengarkan kita melalui 97.6 MHz, dan tidak ketinggalan juga bagi Anda yang ada di wilayah Kandangan, Amuntai Tanjung, Kota Baru sampai dengan Batu Licin, atau dimanapun Anda berada bisa juga mendengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Di kesempatan Ngobras hari ini pendengar, Minggu 7 Juni 2026 ya, saat ini kita sudah hampir memasuki edisi yang boleh dibilang monumental dengan spirit 500 tahun Kota Banjarmasin bersama KLUB atau Komunitas Literasi Umat Beragama, mewujudkan Banjarmasin Maju Sejahtera yang merupakan sesi ketiga ya, di mana Kota Banjarmasin usianya udah setengah milenium pendengar, dan itu adalah sebuah angka yang bukan sekedar penanda waktu melainkan sebuah refleksi peradaban yang sangat panjang. Pendengar dan pemirsa, terkadang di balik usia yang matang ini ada sebuah pertanyaan yang terbesit. Cukup besar pertanyaannya. Sejauh mana sih sebenarnya esensi maju dan sejahtera itu benar-benar mendarat di kehidupan masyarakat sampai ke akar rumputnya? Atau itu hanya menjadi jargon administrasi saja? Dan bagaimana peran dari KLUB melihat ini semua dan mengawalnya? Nah, sudah hadir bersama kita pendengar, bersama dengan Bu Yani. Selamat malam Bu Yani.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Lama tidak bertemu dengan Bu Yani.
9: Alhamdulillah kita bertemu lagi malam
8: bertemu
9: ini.
8: Kembali. Dan pendengar, Bu Yani hari ini tidak sendiri, tapi beliau bersama rekan-rekan dari KLUB. Dan silahkan Bu Yani.
9: Di tengah keberagaman masyarakat Kota Banjarmasin, toleransi dan kerukunan umat beragama menjadi hal yang sangat penting untuk terus dijaga. Terlebih saat ini, Kota Banjarmasin tengah menyambut perayaan 5 abad Kota Banjarmasin sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat membangun daerah. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yani Prasetya Hati, analis kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banjarmasin. Pada kesempatan ini kami dibersamai oleh Bapak Dr. Andes Jul Paisal Putra.
10: Assalamualaikum, selamat malam semuanya, salam sejahtera.
9: Salam sejahtera Pak, gimana kabarnya Bapak?
10: Batuk.
9: Oh batuk, luar biasa. Kemudian kita juga dibersamai oleh Ibu Nyoman Suwarniki. Apa kabar Ibu?
11: Puji Tuhan, baik Bunda.
9: Alhamdulillah. Dan satu lagi, masih muda sekali ya Bu ya. Silahkan.
12: Ya, nama budaya saya Lucy. Salam sejahtera, semoga kita selalu berbahagia.
9: Amin. Penyuka warna mustad Bu, sama Bu. Oke, KLUB, Klub Komunitas Literasi Umat Beragama Kota Banjarmasin. Sebelum kita beranjak ke pembicaraan lebih lanjut, seyogyanya malam ini kita dibersamai oleh Ibu Nelly yang pada malam ini tidak dapat hadir di tengah kita karena anak beliau sedang sakit. Kita doakan semoga Ananda diberikan kesembuhan, dihilangkan penyakitnya, dan diberikan kesehatan yang berkah untuk mereka sekeluarga. Amin, amin. Bapak, Ibu, ulun, bahasanya kita ya Pak ya, yang namanya toleransi itu di Banjarmasin memang sudah sangat berakar dari masa lampau. Karena budaya masyarakat Banjarmasin ini suka bekawanan, suka berkumpul-kumpul, dan itu sampai sekarang masih terbawa. Apalagi Kota Banjarmasin tahun ini tadi masuk peringkat ke 13 kota toleransi. Indeks kota toleransi. Oke. Bapak, seberapa penting sebenarnya literasi keberagaman di tengah kota, di tengah masyarakat Kota Banjarmasin saat ini?
10: Ya, terima kasih. Gaya Bu Yani menanyakan ini bikin saya gugup. Karena sangat lembut gitu. Kayak radio Jawa ini. Jadi begini, pemirsa Pro 1, bahwa saya akan sedikit memberi latar belakang dulu. Jadi Kota Banjarmasin dan sekitarnya ini memang kota yang sudah lama menjunjung tinggi toleransi. Ada dua hal yang menjadi dasar. Pertama adalah tanda petik ya, kebaikan Belanda dulu. Saya tanda petik nih kebaikannya. Karena Belanda dulu ketika menjajah sampai di wilayah Banjarmasin, dia mengkotak-kotakan suku dalam satu tempat wilayah. Jadi orang Arab dikumpulin di kampung Arab, orang Cina dikumpulin di Tempaikong, orang Madura dikumpulin di kampung Gedang, orang India di Sungai Baru, kemudian bubuhan Bugis di Jalan Sulawesi, kemudian bubuhan Saudagar itu di Sungai Jinga, kemudian pejabat-pejabatnya di Esparman itu kan. Sebenarnya tujuan-tujuan pengkotak-kotakan waktu itu agar suku-suku dan kelompok masyarakat itu mudah diawasi oleh Belanda. Tetapi efeknya adalah kita terbiasa berdampingan. Ya, sampai saat ini kan Madura sama Cina di Kampung Gedang Tepeku nggak pernah ada konflik.
9: Betul.
10: Karena sejak zaman penjajah mereka udah dikawanakan berdampingan, walaupun nggak ada tembok besar di situ.
9: Okay.
10: Bagaimana orang Ambon dengan orang Arab misalnya, bagaimana orang hulu sungai dikumpulkan di Kelayan, kemudian Cina di RK Ilir itu betul-betul ada hikmahnya. Jadi kita terbiasa dikelompokkan dengan antar suku, dan membuat kita sangat memelihara hubungan baik. Itu satu. Yang kedua, ada pepatah Banjar yang mendasari hidup orang Banjar. Jadi kenapa kita malas berantem antar suku, kenapa kita malas konflik sosial? Karena ada pepatah Banjar yang menjadi pegangan secara tidak formal. Mun kada jadi baras, kada digawi. Paham lho kan? Nah, mun kada jadi baras, kada digawi. Itu orang Banjar tuh perhitungan mana? Amunnya kada jadi baras, kada digawi. Biar orang bakalahi, biar orang apa, kita kada sumpat gitu kan. Nah, itu membuat kita menjadi, bukan menjadi skeptis atau cuek, tapi memperhitungkan ada manfaatnya enggak. Nah, makanya ketika peristiwa Sampit paling aman orang Madura larinya ke Banjarmasin. Walaupun Dayak-Dayak turunan ke sini enggak ada musuh, enggak ada teman. Karena memang di sini itu. Jadi dua hal itu yang menjadi dasar kenapa Banjarmasin menjadi kota yang sangat toleran sampai saat ini. Terlepas ada intrik hal-hal lain, itu perkembangan modernisasi, perkembangan ego manusia dan sebagainya. Seperti itu Bu Yani.
9: Dan ternyata ini yang menjadi roh ya Pak ya?
10: Ya, menjadi dasar.
9: Menjadi dasar bagaimana budaya toleransi di Kota Banjarmasin itu sangat kuat.
10: Sudah ada sejak dulu.
9: Sejak dulu zaman Belanda.
10: Sejak zaman Belanda itu.
9: Wilayah-wilayah tempat tinggal diklasterkan.
10: Dikelompokkan.
9: Dikelompokkan. Baru tahu ternyata kelompok saudagar di Sungai Jingah ya Pak ya?
10: Ya, rumah-rumah Banjar orang kaya kan di situ.
9: Oke. Dan yang dari hulu sungai ditempatkan
10: itu
9: di Kelayan.
10: Di daerah Kelayan sampai ke daerah Banuanyar itu bubuhan negara. Kemudian Buan Habib-Habib itu di Sungai Mesa. Nah, makanya di Sungai Mesa itu dulu pernah ada musyawarah Nahdlatul Ulama tahun 1933, pertama kali di luar Jawa. Justru di Banyumasin. Yaitu di samping langgar Al-Hinduan. Itu pasti zaman penjajahan Belanda tuh, tahun 33 itu. Sudah ada musyawarah nasional apa namanya itu ya, Nahdlatul Ulama di luar Jawa di situ. Nah, itu basis Habib itu di Sungai Mesa itu.
11: Dan basis pejabat di
10: itu di
11: Esparman.
10: Ya, pejabat-pejabat Amtenak Belanda itu di Esparman sama Jalan Jenderal Sudirman. Makanya situ kan ada Mahligai segalanya, ada kantor gubernur. Itu di sana spesialis untuk mereka wilayah-wilayah Amtenak lah ya.
11: Dan suku-suku Pak ya, ternyata juga dikelompokkan suku Bugis, sorry, Ambon.
10: Ya, Ambon.
11: Arab itu di Sulawesi.
10: Yang Sumatera itu kan di Belitung.
11: Oh, Sumatera di Belitung.
10: Pasang. Lengkap dulu itu. Suku-suku kita di kotak-kotak seperti itu dan alhamdulillah yang hilang jejaknya itu hanya India.
11: India yang di Sungai
10: itu di daerah
11: Baru.
10: Sungai Baru, tetapi kita bisa ambil bukti misalnya Sungai Baru di seberang di ujung Murung itu ada orang jual karpet banyak kan. Kemudian di Ayani juga, kemudian Pasar Malabar itu kan India itu. Nah, cuma saya gak ketemu lagi orang India.
11: Jadi belajar histori kita ya, luar biasa. Syukur Bapak bisa hadir.
10: Alhamdulillah.
8: Tapi boleh nambahkan Bu Yani, ingin nanya sama Pak Zulfaisal, cukup menarik yang disampaikan Pak Zulfaisal ini. Apa yang beliau sampaikan ternyata dari zaman dulu harmonisasi di wilayah Banjarmasin ini luar biasa Pak. Apalagi kan tambah budaya sungainya yang mantap. Tapi kalau kita kaitkan dengan topik kita hari ini Pak, yang Banjarmasin maju sejahtera setengah milenial ini Pak, Bapak melihatnya dari sudut pandang KLUB sendiri Pak seperti apa Pak? Dari luar biasanya dari zaman dulu sangat harmonis dan sampai sekarang masih ada gangguan seperti Bapak bilang tadi, egoisme manusia apa segala macam. Tapi ini itu udah setengah milenial sudah berjalan Kota Banjarmasin. Gimana Pak melihatnya Pak? Apakah ini suatu kemunduran? Apakah benar-benar maju sejahtera atau seperti apa Pak?
10: Enggak, jadi wilayah Banjarmasin kan secara geografis kan kecil. Maka kalau kecil manusia banyak yang terjadi kan persaingan. Nah, persaingan yang paling jelas adalah bagaimana mendirikan rumah ibadah misalnya kawan-kawan kita yang kebetulan minoritas yang Katolik Kristen itu kan susah sekali mendirikan rumah ibadah. Itu ada konflik-konflik kecil. Tetapi yang jelas kalau kita memaknai kata sejahtera ya, ini supaya kawan-kawan tahu jangan dianggap sejahtera itu kaya semua. Ngalih mencari sugih sekotaan. Jadi, kalau di jalan nggak ketemu pengemis apa itu sejahtera. Jadi sejahtera itu aman, ya aman, sentosa, aman ya. Kemudian makmur, nah makmur ini kan juga relatif ya. Kalau saya lebih mengatakan makmur itu makan murah gitu.
5: Pas,
8: masuk Pak.
10: Masuk. Dan selamat, nah selamat ini itu ada keterangan tambahan terlepas dari segala macam gangguan. Nah ini jadi kita akan sejahtera kalau terlepas dari macam gangguan politik, gangguan ekonomi, gangguan agama yang tidak bertoleran dan sebagainya. Ya, selama itu tidak menimbulkan konflik di kampung, tidak menimbulkan ekses, saya pikir tidak ada masalah ya. Dan itu wajar-wajar, hanya penilaian secara nasional kan menjadi indikator kalau ada pendirian rumah ibadah yang nggak selesai, nasional menganggap itu nggak selesai toleransinya, tapi itu di mana-mana ada ya. Jadi sejahtera itu bukan harus kaya semua ya. Kalau kaya semua nggak ada tukang ojek, nggak ada apa,
11: nggak ada GoFood yang nganter
10: gitu ya Bu ya. Udah ya, itu aja ya.
11: Luar biasa ternyata. Nah sekarang Mbak
13: Lucy,
11: iya, yang milenial ya Pak ya. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap hubungan antar umat beragama di Kota Banjarmasin?
12: Itu sangat-sangat berpengaruh.
11: Sangat berpengaruh.
12: Sangat berpengaruh karena sekarang kita lihat anak-anak pun tidak bisa lepas. Tidak mungkin kita menemukan satu orang di Kota Banjarmasin atau dimanapun yang nggak punya HP. Punya HP otomatis akan punya medsos. Bahkan satu orang kadang punya dua atau tiga. Jadi akan sangat berpengaruh, apalagi sekarang itu jenis anak muda sekarang itu yang berbicara itu tanpa saringan. Nah, di situ adalah peran kita untuk sama-sama bagaimana ketika ada yang provokasi, tentu ada ya. Pasti karena itu ada. Kesenjangan pendidikan, lingkungan hidup, lingkungan sekitar, bagaimana pendidikan dalam keluarga, itulah yang berusaha kita dari klub untuk bagaimana bisa masuk ke dalam situ. Karena bagaimana cara pikir suatu keluarga itu akan berdampak ke anak-anak, ke generasi berikutnya, dan anak-anak itulah yang akan banyak bermain di medsos. Karena kita lihat sekarang mungkin 60-70 mereka aktif untuk membaca, melihat, tapi tidak untuk berkomentar. Sedangkan sekarang anak-anak yang bahkan SD pun dengan kata-kata yang luar biasa, mereka begitu aktif. Mereka begitu antusias untuk berkomentar tanpa mengerti apakah yang mereka katakan itu benar atau salah, tapi itu hanya bergantung pada ego, pada kebenaran yang ada di otaknya aja bahwa itu benar, pokoknya asal menang aja, kayak itu Pak lah, asal menang aja, asal didengar aja. Makanya kita berusaha bagaimana merasukin supaya toleransi itu, keberagaman itu tidak dikotakkan, oh ini agama ini, oh ini karena pendidikannya kurang. Makanya kita masuk itu di klub ini, kita berada berasal dari berbagai kalangan. Yang kemudian untuk kedepannya kita bukan hanya masuk ke tempat-tempat ibadah, kita ini kan masuk berkunjung ke tempat-tempat ibadah. Kata Pak Ilham itu, gak kenal maka gak sayang. Jadi ketika kita sudah masuk ke situ, kita berinteraksi bukan hanya tahu, oh ini adalah agama Islam, oh ini agama Buddha, tapi kita tahu, oh mereka merayakan Waisak, ini memperingati kelahiran, pencapaian penerangan sempurna dan parinibbana. Jadi ketika sudah tahu itu, maka kita akan tahu, oh ini yang benar nih, bukan sebuah pembenaran-pembenaran yang beredar, yang menjadi provokasi, yang kemudian menyebabkan bentrok. Makanya ke depan setelah kita ini sudah ke setiap tempat ibadah, kita akan pergi ke sekolah-sekolah. Tujuan utama sekarang ini terutama itu untuk perguruan tinggi maupun tingkat-tingkat SMA ya.
11: Berarti setelah selesai kunjungan ke tempat-tempat ibadah, berikutnya ke dunia pendidikan.
12: Iya, tapi tempat ibadah kita tetap
11: ada. Ini tambahannya lagi.
12: Jadi kita berusaha ini benar-benar memasyarakat. Jadi tanggung jawab untuk menjaga toleransi itu bukan hanya untuk segelintir kalangan, tapi kita itu benar-benar paham bahwa oh iya, ini adalah agama ini. Oh, mereka melakukan ibadah ini karena ini. Dengan kita paham, maka tidak akan ada cara pikir yang salah dan itu akan meredakan bentrokan-bentrokan perbedaan.
11: Oke. Saya tertarik dengan yang program ke sekolah. Bentuk nyatanya nanti akan seperti apa?
12: Bentuk nyata itu yang pasti kita akan pergi terutama ke sekolah-sekolah yang bukan negeri ya. Kita fokuskan dulu mungkin yang ke swasta yang memang fokus untuk agama, misalnya untuk Damasoka atau Don Bosco. Di situ kan mereka hanya mengenal satu nih.
11: Iya.
12: Jadi kita akan berusaha masuk, kita mengenalkan ini loh agama Islam seperti ini, Buddha seperti ini, dengan kita saling mengenal, begitu membuka cakrawala berpikir.
11: Oke, setuju. Dan sasarannya KLOB ini kan untuk yang akar rumput.
12: Iya, benar sekali.
11: Dan program yang lebih nyata untuk kalangan akar rumput ini seperti apa, Ibu?
12: Kita awalnya sebelum kita berupa klub, kita dikumpulkan itu mula-mula kita dikasih pemahaman apa sih. Kemudian kita bikin di klaster-klaster. Nah, dari klaster itu kita menyentuh di akar rumput. Jadi misalnya kita terbagi 3 klaster. Kalau dari klaster saya itu bunga selangkar. Jadi
11: bunga
12: kita
11: selangkar.
12: Iya. Jadi kita pergi itu ke daerah Kampung Sasirangan. Di sana kita sama-sama dengan masyarakat. Pertama kita gotong royong. Kita bersih-bersih musola dan masjid di sana. Itu kita datang dari semua agama, bareng kita mengajak masyarakat, kita kerjasama dengan para RT, dengan para RW. Setelah kita bersih-bersih, kita senam bersama. Setelah senam bersama, kita menjelaskan tentang ini agama ini. Ini loh, kita bareng-bareng loh kita kerjain ini. Jadi tidak ada yang namanya rasa takut untuk pergi ke masjid dari agama yang bukan agama Islam. Lalu setelah itu kita juga mengajak makan bersama, kita senam bareng. Kemudian kita di situ selain ke situ kita juga masuk, kita bawa bibit.
11: Bibit tanaman.
12: Iya, karena di sana itu kan bagaimanapun gersang, sedangkan di situ kan di pinggiran sungai. Sungai. Jadi kita melihat itu bukan hanya ini berfokus pada hal-hal yang keagamaan, tapi juga kita ke lingkungan. Jadi kita bawa bibit-bibit cabai, terong. Jadi mungkin harga sekarang naik ketika mereka berusaha untuk menanam itu kan juga bagus.
11: Membantu untuk
12: minyak rumah tangga.
11: Ini yang klaster bunga
12: langkar. Iya.
11: Yang dua lagi?
12: Yang dua lagi ibu.
14: Kayu Mbak Imbay.
12: Kayu Mbak Imbay.
14: Sama. Banua kita.
11: Banua kita.
2: Oke, izin Bu Lucy, yeah, ini cukup menarik apa yang disampaikan Bu Lucy tadi, jadi kepikiran gitu Bu Lucy, mohon izin mengenalkan berbagai agama ke kawan-kawan yang lain tadi Bu Lucy ya. Cuman kan Bu Lucy istilahnya yang paling sering terjun ke lapangan, pasti melihat sedikit banyaknya gesekan antarumat beragama. Benar. Nah, meskipun Pak Supaisa di awal mengatakan bahwa sebenarnya Banjarmasin itu sangat toleran sekali dari zaman dulu, tapi tidak banyak, terkadang antar suku, antar agama itu masih ada bibit-bibit alergi antar mereka.
12: Benar.
2: Nah, kawan-kawan dari KLB sendiri, apalagi Bu Lucy terjun ke lapangan, melihat gesekan itu seperti apa, Bu?
12: Lucy pikir sih itu sesuatu yang normal ya. Kita pada dasarnya ketika orang berbeda dari kita, yang pertama kita pasti akan waspada. Karena itulah di mana di klub ini saya katakan kita bergabung dari berbagai kalangan. Kita melihat kita memang berbeda nih, agama-agama pun memang berbeda, itu tidak sama, tapi kita tidak mencari kesamaan. Yang kita cari adalah kita sama-sama menyadari itu berbeda dan kita menerimanya. Itu bukan urusan kita. Jadi silahkan mereka melakukan itu, kita mengerti mereka melakukan itu adalah bagian dari mereka. Kita tidak masuk ke dalam situ, pokoknya kita tahu, oh iya, selain kita mengerti, oh iya ini adalah agama Buddha, kita juga mengerti, oh mereka melaksanakan misalnya puasa dari agama Buddha sebelum Waisak dan 4 hari dalam sebulan 4 kali, itu adalah memang rutinitas religi mereka. Jadi tidak lagi yang lain itu masuk untuk mengomentari, ah ini ikut-ikutan, ah ini yang gitu, yang kita berusaha untuk hindari. Jadi di dalam klub dengan kita mendidik anggota klub seperti itu, kita kan lebih dari 80% anggota klub adalah para ibu. Kenapa kita bukan menyasar khusus ke para ibu, sebenarnya ada juga para bapak, tapi para ibu yang aktif inilah yang benar-benar kita kasih sebuah tempat. Karena pendidikan utama di dalam keluarga adalah ibu. Bagaimanapun ibu yang 24 jam, 7 hari yang full untuk anak-anak. Jadi bagaimana cara ibu itu berpikir, bertindak, berbuat, berbicara, itu akan langsung diserap oleh anak-anak. Jadi ketika para ibu itu mengerti tentang bahwa itu memang perbedaan yang tidak harus dijadikan sama, mereka bisa mengajarkan itu ke bawah, ke anak-anak mereka.
2: Oke, gitu. Jadi istilahnya tidak langsung menyasar ke anak-anaknya untuk mengerti, tapi ke ibunya yang akarnya itu dijalurkan ke anak-anaknya.
12: Iya, benar.
2: Luar biasa.
11: Mbak Lucy, sepanjang perjalanan membersamai klub ini, pengalaman apa yang paling berkesan pada saat melakukan
14: interaksi?
12: Berkesan itu Lucy pikir banyak ya, karena memang di klub ini kita kumpul itu berbagai suku, berbagai agama. Sangat banyak yang berkesan. Jadi misalnya selama ini mungkin ada beberapa yang alergi nih, misalnya mau masuk ke sebuah tempat ibadah, bahkan masuk ke tempat parkir pun tidak berani.
11: Iya, itu banyak terjadi.
12: Nah, itu di mana itu kemudian kita jelaskan bagaimana bahwa memang kita ini setara, tidak juga ketika Lucy yang Buddhis misalnya masuk ke masjid lalu Lucy tiba-tiba menjadi Muslim, ataupun orang yang berada di dalam masjid tiba-tiba menjadi Buddhis, kan tidak juga. Jadi bagaimana kita menjelaskan pada mereka bahwa kita memang berbeda, kita tidak mencari bahwa kita harus satu, bahwa harus sama. Kita berbeda dan kita menyadari perbedaan itu dan mengerti. Jadi memang ada beberapa yang memang alergi, tapi bukan berarti kita mundur, kita tidak
15: tapi tidak juga kita memaksa untuk masuk. Kita cuma berusaha membuka cakrawala nih, bahwa kita ini tidak seperti kodok dalam tempurung yang dengan pemikiran itu kita dengan abad yang seperti sekarang segala sesuatu harus maju, begitu juga cara pikir. Makanya kami itu menyasar itu kepada para ibu, para orang tua, para guru yang memang langsung berhubungan dengan anak-anak, para generasi penerus. Karena bagaimanapun si penerus inilah yang paling aktif, apakah itu di pergaulan, apakah itu di medsos, dan mereka yang paling cepat untuk menyerap, terutama hal-hal yang buruk
11: seperti itu. Hanya saja klub ini kalau berkegiatan selalu ada bonusnya. Bonusnya contoh semacam berbagi sembako atau, dan itu kan menjadi semacam ciri khas. Berarti sebagian bilang gini, oh kalau mereka bikin acara, ayo kita datang, minimal kita pulang bawa oleh-oleh. Jadi motivasinya ya untuk
15: oleh-olehnya.
11: Oleh-olehnya.
15: Nah, kita tidak terpikir sejauh itu, karena dari kegiatan di lapangan, misalnya terakhir itu waktu di agama di wihara, misalnya. Wihara kan kalau yang Buddhis memang kita seperti yang individualis, yang memang kita nih adem, sudah pasrah aja, oh iya iya. Ternyata kita gak nyangka juga yang memang mendaftar itu misalnya cuma 50, yang datang hampir 80. Kemudian itu yang harusnya dari jam 1 siang sampai jam 3 itu berakhir sampai jam 6. Dari situ kita lihat itu bukan kita, bukan hanya Bante yang mulia, Bante Sadawiro yang berbicara lalu kita mendengar, tapi Bante itu cuma berbicara sebentar, sisanya mereka interaktif. Dari kita melihat satu orang itu minimal bertanya 3. Dari situ kita melihat bahwa memang mereka itu tertarik, mereka ingin tahu, dan karena keinginan tahuan mereka, mereka akan berpengetahuan. Dengan mereka berpengetahuan, maka mereka bisa berpandangan yang benar. Dengan pandangan yang benar itulah mereka akan bisa berbicara, apakah itu kepada teman-teman di circle-nya, apakah itu dalam keluarga, tentang apa sih yang benar, bahwa ya agama Buddha ini melakukan yang seperti ini, dan mereka datang itu bukan hanya berbicara, berinteraksi langsung, mereka juga foto-foto. Jadi ketika ada yang merasa takut untuk ke wihara dan berfoto apa, mereka enggak, dan itu pun aktif kemudian di medsos. Nah, dengan mereka aktif di medsos kan teman-temannya pada melihat, akan banyak bertanya. Dengan itu kan secara otomatis tanpa klub harus bergerak, medsos pun akan membantu, kita.
11: Dan untuk acara yang terakhir yang di wihara, pada saat informasi itu disampaikan, beberapa teman yang sempat berbicara saya dengar, ayo kita datang, minimal nanti pulang kita disangui. Berarti betul-betul menjadi daya tarik, dan ke depan akan lebih banyak lagi yang mau datang.
15: Sebenarnya kalau untuk Lucy pribadi, untuk daya tarik si oleh-oleh tadi,
11: si oleh-oleh itu,
15: si oleh-oleh itu, kalau untuk dari klub pribadi kita tidak mengasih sponsor. Misalnya ini misalnya kegiatan di wihara kita kasih 1 juta untuk konsumsi, enggak ada. Jadi itu adalah dari wihara sendiri yang menyiapkan. Jadi dari awal sama sekali. Jadi yang datang kan otomatis anggota klub dulu, dan seluruh anggota klub tahu bahwa klub tidak memiliki budget untuk konsumsi ketika berkegiatan. Jadi ketika mereka datang misalnya kegiatan di wihara, mereka belum mereka tidak tahu bahwa itu kan dari wihara yang berdana. Belum tentu mereka wihara menyiapkan konsumsi. Jadi kalau dianggap bahwa si oleh-oleh itu adalah daya tarik, untuk saya sih enggak ya. Karena memang kita tidak ada budget khusus untuk konsumsi, dan itu kembali kepada para tempat ibadah. Apakah yang punya tempat ibadah ini berdana menyiapkan konsumsi, atau cuma minum aja, atau cuma kue aja, itu kan tergantung lagi. Jadi kalau dipikir bahwa itu daya tariknya cuma untuk kotakan, itu otomatis pertama tidak ada budget, kedua kalau memang mencari kotakan mereka tidak akan datang dari awal, tapi mungkin pertengahan menuju akhir, karena kita baginya di akhir
11: pasti
15: gitu.
11: Kalau pembagian di
15: akhir. Iya.
11: Oke, kembali ke Pak Jul Faisal sebagai pembina. Iya.
10: Apa?
11: Perjalanan klub ini sudah hampir 1 tahun.
10: 2 tahun.
11: Dua tahun jalan.
15: Satu menuju dua.
10: Menuju 2 tahun.
15: Iya.
10: Ya, saya pikir klub ini ya. Jangan lupa loh, ini satu-satunya di Indonesia. Klub ini.
11: Satu-satunya
10: jadi
11: di Indonesia.
10: Tidak ada satupun klub di luar Banjarmasin, bahkan komite komunitas literasi umat beragama. Jadi ini menjadi role, menjadi contoh bagi daerah lain bahwa kita bisa mendirikan satu organisasi dari bawah. Kalau FKOP kan bentukan pemerintah
11: dari pusat,
10: dari atas kan, hampir tidak ada kan dari bawah. Nah jadi klub ini hadir dari bawah, bahwa kita beda agama, kita bisa bersatu, dan justru kita menerobos pintu-pintu sekat-sekat yang selama ini cukup membuat kita jaim, termasuk tadi kunjungan ke tempat ibadah kan. Nah jadi menurut saya klub ini harus terus disuarakan, dikembangkan, bahkan harus dirangkul oleh pemerintah kota.
11: Iya.
10: Jadi pemerintah kota harus menghadirkan klub sesekali di apa aula Kayubayumba, kepala-kepala dinas diajakin ngomong soal itu. Ya, hadir di kelurahan-kelurahan, pemerintah yang sponsori, jadi nyediain kue konsumsi segala kan.
11: Iya.
10: Bahwa ini ada organisasi yang sudah melaksanakan kegiatan kampanye toleransi. Soalnya kami nggak mungkin bergerak, Bu, nggak mungkin masuk ke wilayah Pemko, ke aula, ngomongin sama kepala dinas kalau nggak ada perintah dari pimpinan. Bahkan daerah-daerah lain ini kan ada di Amuntai segala macamnya, di itu jaringan Pro 1, sekali-sekali mereka harus bikin juga. Ya, ada daerah-daerah yang masih ada konflik, misalnya di Amuntai, kemudian apa itu harus itu. Jadi kemudian RRI juga harus memberi ruang. Jadi saya pikir kalau ada slot khusus klub misalnya, nanti bintang tamunya tokoh-tokoh agama. Tapi klub yang megang sebagai pembawa acaranya. Jadi tokoh-tokoh agama kita undang seperti itu. Ini harus terus kita kampanyekan bahwa Banjarmasin benar-benar kondusif untuk toleransi itu.
11: Iya.
10: Saya pikir itu, Bu Yani.
8: Baik, ini mungkin bisa dibicarakan nanti Pak ya di jam kerja Pak. Aman Pak, aman.
10: Ya, makanya saya kan ngomongin yang belum diomongin sama Bu Yusi. Ya.
8: Setuju. Tapi izin nih untuk ketiga narasumber ya, karena kita sudah menginjak Kota Banjarmasin 500 tahun. Boleh dibilang kita udah masuk tua, dan setiap kota terkadang ada yang namanya ngidap penyakit kota tua. Kalau kita lihat perubahan dari era kolonial 80-an, 90-an sampai sekarang 2000-an, ketimpangan tata ruang, nah khususnya Kota Banjarmasin, itu pasti ada yang menurun. Namanya juga udah mulai tua ya. Ketimpangan pasti ada, daya dukung lingkungannya hilang, banjirop juga kok semakin nambah daripada tahun-tahun yang lalu. Terus juga ada yang juga momok bagi warga, segregasi sosial. Nah ini salah satunya juga. Ini kawan-kawan dari klub ini, untuk semua narsum mungkin bisa berpendapat ini seperti apa melihat hal seperti itu. Apalagi kan ini baru satu tahun, otomatis risetnya seluruh Kota Banjarmasin dilihat semuanya. Ini mungkin dari Bu Nyoman dulu nih, yang dari tadi belum ngomong nih Bu Nyoman, silahkan Bu.
16: Kan jadi patung. Oke, selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun berada. Semoga kita sehat selalu ya. Nah, inilah yang mau disasar oleh klub ini, komunitas literasi umat beragama. Waktu berjalan, keadaan berubah. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang berpengaruh, dan seteruslah lah, semuanya berubah. Dari 500 tahun yang lalu kita sangat toleran, begitu 300 dan sampai sekarang banyak sekali sudah tidak sesuai dengan 500 tahun yang lalu. Nah, inilah salah satu apa nih namanya, oleh Bapak Ilham Maskuri itu, yang awalnya dari KIJ itu, Kalijaga Institute for Justice, mengadakan literasi keagamaan lintas budaya yang berlanjut kegiatannya. Tadi berhenti sampai dengan yang Mbak Lucy tadi ceritakan itu adalah ketika program yang disponsori oleh Lemina dan Pond Foundation itu literasi keagamaan lintas budaya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, setelah itu selesai, bersama-sama kami semuanya membentuk KLUB ini, klub ini. Ingin menjadikan ikut berkontribusi kepada kota ini, menjadikan Kota Banjarmasin yang kota toleran. Tentunya ini tidak mudah, harus diperjuangkan. Tapi kalau tidak dimulai, pastinya sulit untuk dapat ke situ. Nah, kita ingin membangun lagi kerukunan itu berasal dari kompetensi personal orang-orang agama Hindu, misalnya seperti saya, dia ngerti kehinduannya sendiri. Orang Islam ngerti keislamannya, dan seterusnya semua. Nah, kalau semuanya ini baik, kenapa kita tidak jadi baik? Sehingga kita bisa membandingkan satu dengan yang lainnya, yang disebut dengan kompetensi komparatif, lalu kita bisa rukun, berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Nah, waktu berjalan tadi pemahaman berubah, mungkin hafalan-hafalan sudah hilang, hal-hal nilai-nilai dasar yang dulunya tuh dipegang sangat kuat, bahwa tamu itu adalah Tuhan gitu. Sekarang tamu ini biarin aja gitu kan.
15: Jadi beban.
11: Akhirnya jadi beban tamu ya.
16: Tamu jadi beban. Maksimal 3 hari setelah itu usir gitu. Nah, ini yang mau kita berikan literasi dari kenapa ke tempat ibadah. Karena tempat ibadah ini berkumpul semua umur.
11: Betul.
16: Berkumpul semua tingkat pendidikan di kelompoknya sendiri-sendiri.
11: Di kelompoknya sendiri-sendiri.
16: Begitu. Oh iya, tadi Mbak Lucy, aku koreksi ibu-ibu ya, perempuan.
15: Oh iya, baik.
16: Jadi karena di 1% di berapa? Di 9% perempuan itu, di 2% perempuan anggota kita di yang umurnya di bawah 20 tahun itu perempuan. Jadi bukan belum ibu-ibu. Jadi kita ini luar biasa. 81% anggota klub
11: perempuan.
16: Ini perempuan.
11: Perempuan.
16: Dan di mana pasti sudah diyakini bahwa perempuan inilah penyangga. Penyangga, bukan tulang punggung ya, tapi penyangga gitu. Penyangga rumah.
11: Perempuan, bukan ibu-ibu tadi.
16: Bukan ya. Ibu-ibu, perempuan.
10: Lebih tepat wanita.
16: Wanita.
10: karena izin Bu, perempuan itu bukan jenis kelamin.
16: Iya.
10: Jadi perempuan itu tidak punya lawan kata. Jadi kalau wanita, lawan katanya pria, laki, bini, itu bahasa Indonesia. Perempuan itu gelar kepada kaum wanita. Asal katanya empu. Orang yang memiliki banyak keahlian, memiliki banyak kebisaan. Kalau mendapat imbuhan peran itu, kenapa empu? Karena perempuan bisa hamil, bisa menyusui dan sebagainya. Jadi itu gelar kehormatan.
11: Yang diberikan.
10: Laki-laki nggak bisa. Ya. Nah, kita nggak bisa hamil, nggak bisa menyusui kan. Nah, jadi ini juga sekalian supaya diketahui bahwa perempuan bukan jenis kelamin. Dia gelar kehormatan, sama seperti empu ahli keris gitu. Empu.
16: Baik.

0: Bisa semua udah berjubel dan susah sekali menatanya, kecuali membersihkan. Kalau menatanya nggak mungkin lagi, kita nggak bisa memindah lemari ke belakang, memindah itu nggak bisa. Tapi
1: kecuali buang semuanya.
0: Iya, menjaga kebersihannya. Kita tidak punya pantai yang bisa direklamasi seperti Jakarta. Jakarta yang lebih muda 1 tahun itu bisa tambah luas kotanya kalau pantai ditutup gitu kan, Teluk Jakarta. Tapi masing-masing nggak bisa. Justru sungai kita kalau bisa dikembalikan, normalisasi. Nah, jadi itu problem utama yang tidak akan pernah habis siapapun pemimpinnya. Malaikat sekalipun Banyumasin nggak akan bisa ditata karena kota yang sudah sangat tua ya. Jadi yang paling ya si barat rumah tadi yang bisa kita tata hanya ruang tamu aja, tapi dapur apa semuanya udah
2: bisa dapur lagi,
0: dan wali kota kemarin menawarkan kepada provinsi minta daerah apa Banjaraya apa daerah 47, 48, 9 untuk diambil ke kita kan nggak mungkin.
2: Nggak mungkin.
0: Kabupaten Banjar kan nggak mungkin melepas daerah itu gitu kan, karena hotel-hotel banyak di situ, memasukkan PAD untuk Kabupaten Banjar kalau kita ambil pasti nggak mungkin. Tapi kita perlu lahan. Nah, jadi 500 tahun ini sebenarnya kita merayakan dengan penuh sesak. Ya, entahlah nanti anak cucu kita bisakah menikmati Banjarmasin yang ligar, yang nyaman gitu kan. Nah, jadi itu mungkin jawabannya, Bos.
3: Oke, Bu Lucy mungkin bisa menambahkan?
2: Kalau untuk masalah, Lucy lebih fokus pada penggradasian nilai-nilai toleransi ya. Kalau kita lihat, mungkin pada zaman Lucy itu ketika saya kecil, saya selalu sekolah di negeri. Jadi kita itu gabung semua suku, semua agama. Dengan kemajuan zaman mulailah timbul seperti misalnya sekolah yang khusus satu agama, yang mengkhususkan untuk pendidikan-pendidikan. Itu pertama memang memfokuskan untuk menumbuh kembangkan kebaikan yang lebih mendalam dari agama tersebut. Tapi itu juga akan menutup, membuat sebuah sekat pengetahuan. Karena ketika kita hanya mengetahui satu sisi, kita tidak bisa melihat sisi yang lain. Kita akan timbul ego bahwa I'm the best gitu loh, kita yang terbaik. Baik. Itu yang pertama. Kemudian kedua, yang juga mendukung terjadinya penggradasian itu adalah COVID. Ketika anak-anak itu sekolah online. Mereka sekolah online, terutama kemudian mereka hanya berfokus kepada sekolah, mereka tidak bergaul, tidak bersosialisasi, mereka terkungkung. Mereka berlarinya itu untuk melepaskan kesetresan itu melalui medsos. Teman-teman mereka itu benar-benar terbatas. Kalau kita dulu masih main-main, lari-lari, walaupun kita punya TV dulu, TV itu tidak selalu kita yang bisa pilih apa acaranya, kan ada mama, papa, dan lain-lain. Jadi kita lebih berteman dengan teman-teman di lingkungan, kita main saman, dan lain-lain. Sekarang anak-anak itu tidak mengerti hal itu. Mereka tidak mengerti betapa menyenangkannya itu main hujan, kotor berlumpur, dan pulang dihajar mama. Mereka tidak mengerti hal itu. Mereka itu cuma tahu belajar, ini teman-temanku, dan melepaskan kesetresan tersebut melalui medsos dengan komentar-komentar yang luar biasa. Ketika dulu kita kata-kata kebun binatang itu sedikit aja dikatakan, itu pasti udah biru-biru. Sekarang dari kata-kata pun penggradasian.
0: Saya dulu di Lomboki, Bu.
2: Nah,
0: bibir itu.
2: Serius. Jadi bengkak.
0: Iya, kalau ceroboh itu, ceroboh tahu ya. Itu pasti di Lomboki sama mama saya itu.
2: Nah, kalau sekarang itu manggil pun sudah gitu dengan kata-kata Jadi saya kadang ketika kita bermain, mereka berkumpul, misalnya lagi kafe, mereka ngomong dengan bahasa-bahasa yang penggradasian itu, saya sampai berpikir apa yang jadinya anak-anak ini ketika mereka berada di pendidikan POC kita zaman dulu. Tidak akan tersisa apa-apa karena jadi sebenarnya kemajuan zaman itu memang menuju kecanggihan, tapi juga di satu sisi yang namanya ada siang ada malam, ada sesuatu yang membawa kebaikan tapi itu juga membawa kemunduran. Hal yang membawa kemajuan mungkin di teknologi, mereka lebih bisa untuk Google, untuk hal-hal yang berkaitan dengan teknologi ke depan, tapi untuk nilai-nilai disiplin, nilai-nilai akhlak, dan segala sesuatu itu benar-benar menurut itulah yang kita berusaha untuk menaikkan lagi. Jadi menaikkan agar

0: agar bisa membuka cakrawala, kita tidak mungkin langsung menyasar ke anak-anak. Eh, ayo kalian, ayo kita sama-sama main hujan. Tidak mungkin lagi. Karena orang tua sekarang pun dengan cara parenting yang luar biasa, mereka berpikir dengan cara yang sangat berbeda dengan kita yang dulu. Makanya kita masuk itu ke para orang tua, terutama para ibu yang memang 24 jam full untuk pendidikan ke anak-anak. Begitu para ibu itu benar-benar bisa menjadi sebuah contoh teladan, otomatis anak-anak pun pasti berakhlak yang baik. Itu yang menjadi tujuan kita.
1: Ya, tujuan yang memang sangat mulia sekali ya. Cuma satu yang masih jadi pertanyaan, Pak. Literasi di masyarakat Banjarmasin ini masih dalam kategori rendah. Kenapa kami bisa sebut rendah? Karena untuk pendirian rumah ibadah saja masih banyak yang menolak.
2: Ya, inilah peran tokoh agama. Ya, Muslim misalnya, ada nggak yang pernah dengar ceramah khutbah yang mengajarkan toleransi? Nggak ada.
1: Oke.
2: Okay. Kalau tetanggamu beda agama, kamu ada makanan kasih ke tetangga, nggak ada. Yang dibicarakan fikih sama tauhid saja.
1: Oke. Okay.
2: Padahal peran tokoh agama terutama Muslim besar sekali. Jadi dalam ceramah itu sekali-sekali materinya adalah tentang toleransi. Nabi Muhammad ketika jenazah non-Islam lewat, beliau kan berdiri itu. Itu contoh toleransi. Mm-mm. Nah itu nggak pernah. Gitu. Kemudian juga tentang lingkungan hidup, nggak pernah saya dengar tukang ceramah, kamu kalau buang sampah, diajab, di neraka, disumpahin mulutnya sama sampahnya, nggak ada. Jadi tokoh-tokoh agama, termasuk yang non-Islam juga, itu perlu sekali mengajarkan itu. Karena orang Banjarmasin jangan lupa dia taat kepada pemimpin agamanya, ya, bukan kepada pemimpin pemerintahannya. Ya. Makanya pemimpin pemerintahan kalau ada acara pasti dia gandeng tokoh agama supaya masyarakat pada taat gitu. Jadi itu saja mungkin bagaimana peran tokoh agama lebih ditingkatkan ketika ceramah, ketika khutbah di gereja juga, kemudian di pihara juga, ya bahwa kalau kiri kanan kita beda agama, maka kita harus bertoleransi, jangan memutar lagu kalau lagi orang lagi ibadah. Ya. Jadi itu mungkin Bu Yani.
1: Dan klub sudah berupaya untuk menjembatani itu.
2: Ya, kita kan pelan-pelan ya, kita nggak bisa mengubah watak, mengubah pribadi.
1: Betul.
2: Nah, dan kita mulai tadi dari ibu-ibu, itu juga ibu-ibu kadang-kadang ketemu kita ngangguk-ngangguk, tapi dia ketemu tetangga yang jahil, wah kamu berubah, nah, itu upaya, mudah-mudahan lah. Maka itu kita tunggu peran pemerintah kota untuk menghadirkan klub.
3: Betul sekali.
1: Berarti tertumpu pada peran pemerintah kota ya Pak?
2: Pasti,
1: ya?
2: Pasti. Karena pemerintah punya aparat kan?
3: Ya, kita minta dukungan benda.
2: Oh iya, ini orang pemerintah ini?
3: Ya.
0: Nah, itu.
3: Inilah yang peran yang ingin diambil dari pengalaman yang kemarin-kemarin kami meliterasi ke berbagai tempat ibadah. Ternyata misalnya waktu ke pura, waduh saya ini baru sekali kesini, lalu mereka sampai siang foto-foto apa segala macam. Waktu ke masjid juga, wah gini ya masjidnya, itu buat apa sih yang di depan itu. Jadi ternyata mereka pengetahuan terhadap orang lain ini sangat minim gitu. Beberapa yang kasus yang ditemui kemarin itu faktanya seperti itu. Ya mudah-mudahan lah nanti dengan terbuka pemikiran, pastinya kan ilmu ini, pengetahuan ini hal yang paling tinggi dalam kehidupan kita ini, supaya bisa lebih beradab begitulah.
2: Ya, jadi klub-klub itu mengajarkan tentang adab. Ilmu tanpa adab sia-sia.
1: Iya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih intens lagi ya, karena
3: Amin.
1: Kita sinergi dengan pemerintah kota dan Kesbangpol sendiri Pak, tahun 2026 ini serius untuk mencapai kota toleransi.
2: Ya, sudah ada SK-nya.
1: Iya, sudah ada SK-nya. Dan titiknya juga sudah dicanangkan di Kampung Gedang sebagai Kampung Toleransi. Iya.
4: Oke, nah ini menarik. Kampung Toleransi, Bu ya. Kesbangpol juga sudah mencanangkan, Bu. Kepada semua narasumber nih, menariknya begini, dari sekian lama menuju Banjarmasin sebagai kota toleransi, mungkin dari teman-teman dari klub sendiri melihatnya, kenapa Banjarmasin kok masih di posisi di bawah 10 ya?
1: Betul.
4: Nah, mungkin pasti dong ada hal-hal yang direvisi, ini harusnya begini-begini, melihat dari kebijakan pemerintah. Nah, ini seperti apa?
2: Izin Bu, karena 2 tahun saya terlibat itu ya. Betul. Bu Yan, ya, sebelum pensiun. Jadi penilaian dari setara institut itu tidak hanya meliputi persoalan-persoalan ini. Dia kan turun langsung ke lapangan, bagaimana sikap masyarakat, bagaimana regulasi, bagaimana pemerintah kota juga. Nah, untuk kita tuh asalnya 12, asalnya 52, lalu ke 12, lalu ke 15, tarik lagi ke 13. Kita nggak bisa masuk 10 besar karena kota-kota lain juga sama. Ini contoh sederhana ya, kita berterima kasih kepada Pak Yamin selaku wali kota, karena Pak Yamin sudah menunjukkan sebagai pimpinan pemerintahan semua agama. Waktu hari Natal tadi kita lihat sudah ada baliho dari wali kota kan. Kita 9 tahun nggak pernah melihat itu. Hari Waisak juga sudah ada baliho, dan itu kan penilaian juga. Ketika pemerintah kota tidak berdiri di atas agama, nilainya anjlok banget. Nah, itu yang lain-lain panjang lah, nanti buka lagi.
4: Oke, Bu Nyoman.
3: Ya pastinya klub ini semoga tetap komitmen, meskipun baru 1 tahun ya, masih belum 1 tahun, masih nanti 23 September baru 1 tahun.
4: Tapi selama ini Bu Nyoman melihatnya dari kawan-kawan klub semua kan melihat mungkin pasti ada kekurangan dari regulasi pemerintah terkait menjadikan Banjarmasin sebagai kota toleransi ini, Bu.
3: Tapi kami tetap optimis, Mas.
4: Tapi pas ada kritikannya dong, Bu, kurang apanya gitu, biar tahu lah masyarakat juga.
3: Kurang banyak kasih bantuan.
4: Bu Yani, udah denger, Bu, ya? Kurang kasih bantuan.
2: Ya, kita kan pengen ada juga dana hibah. Tapi klub juga harus membenahi diri. Karena saya sebagai pembina, saya melihat
3: baiklah.
2: Klub belum punya akta notaris, sehingga kita susah minta duit. Nah, mudahan segera kita bikin ya, Bu Ketua, ya.
1: Karena dana hibah itu diberikan kepada lembaga yang berbadan hukum.
4: Oke.
1: Seperti itu. Jadi bagi klub sendiri segera untuk dipenuhi.
3: Kami sedang berbenah.
2: Siap.
1: Berikan, diapresiasi oleh pemerintah kota.
4: Berarti masih belum bisa mengkritik banyak ya terkait regulasi pemerintah nih, berarti klub ya.
3: Belum punya baju, Mas.
0: Sebenarnya sih bukan sebuah bentuk kritik ya.
2: Enggak.
0: Karena bagaimanapun seperti kita tahu klub baru terbentuk dan kita memang independen. Kita bukan dari pemerintah. Jadi ini memang sebuah kesadaran dari
3: masyarakat.
0: Kita. Dari kita yang berada di masyarakat. Ketika kita memiliki kesadaran, kita ingin membenahin itu, makanya kitalah yang maju ke pemerintah. Ayo dong kita kerjasama. Kita punya gini, kita kasih seperti ini. Ini bukan hanya tanggung jawab kita sebagai masyarakat, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga Banjarmasin. Dan ketika kita berbicara tentang warga Banjarmasin, tentu saja pemerintah kota, pemerintah daerah harus bekerja sama. Yang kita harapkan adalah selain juga dukungan, regulasi, ya juga support. Tentu saja itu bukan hanya kita minta support secara materi, kita juga ketika kita ada kegiatan apa, tolong dengan kita bawa pemerintah, misalnya Pak Wali Kota, masyarakat akan lihat nih, oh iya, Wali Kota atau Wakil Wali Kota juga ikut berada di situ, otomatis kita juga didukung. Ketika kita dari klub ini mampu bekerja sama, saling merangkul dengan pemerintah daerah, otomatis itu akan mengajak semua sama-sama harus bersatu. Jadi ini bukan tentang bagaimana kita mengkritik, tapi bagaimana tentang kita ini sama-sama berusaha membangun banua kita agar yang sebelumnya tidak ada, misalnya regulasi yang mengatur tentang toleransi, karena keberadaan kita yang benar-benar berusaha fokus, kita yang berdiri sendiri, yang lahir sendiri, keluar dari batu, bukan dari pemerintah. Bagaimana kita yang ngajak pemerintah, ayo dong kita kerjasama, karena benua ini bukan hanya milik masyarakat toh, bukan hanya milik pemerintah yang memberi arahan ke sini kita cuma ikut, kita juga bisa berpikir. Jadi kita benar-benar ingin bersatu, bukannya kita ini ingin menjadi oposisi atau apa, tapi kita ingin bahu-membahu untuk membawa benua kita menjadi lebih baik gitu loh.
4: Oke, berarti ini sentuhannya ke Kebes Bangpol, Bu.
3: Iya.
4: Silakan Bu Yani. Kita juga perlu komentar dari Bu Yani nih.
1: Sejauh ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin yang saat ini dikepalai oleh Pak Ahmad Mujain, beliau sangat welcome, membersamai ormas, organisasi kemasyarakatan, salah satunya klub. Dan kita yakin Bapak, insya Allah di pemerintahan yang sekarang ormas itu akan semakin berdaya. Karena pembinaan yang sudah dirintis sejak zaman Pak Jul Faisal sebelumnya itu semakin ditingkatkan lagi, baik volume maupun dari muatan-muatan isinya. Kita akan semakin intensif berkolaborasi, apalagi 500 tahun ini tujuan kita memberdayakan ormas di Kota Banjarmasin sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun Banjarmasin maju sejahtera.
0: Iya, mitra, bukan pengkritik.
4: Mitra. Mitra. Tapi sebagai teman yang baik, sahabat yang baik itu tanpa kritik rasanya hambar, Pak Zul ya. Karena teman yang baik itu adalah teman yang mengkritik sebenarnya. Iya, sebenarnya.
2: Cuma satu ini pepatah-pepatah. Saya kan suka pepatah. Ibu tadi bilang apa tadi, pepatah juga itu. Ya, jangan katak dalam tubuh. Artinya kita ngajarin orang Banjarmasin jangan pakai kacamata kuda, jangan menganggap diri paling baik, lihat saja kiri kanannya. Itu penting sekali. Dan kita tidak akan mengkritik pemerintah, apalagi kita mengharapkan bantuan. Jadi ada sebuah ada sebuah nasihat bijak, Bu. Jangan mengambil buah yang pohonnya kita goyang-goyang. Nah, itu munafik.
3: Ada lagi satu,
2: itu munafik namanya.
3: Mari kita bercocok pender.
2: Ya, kan? Banyak kan orang gitu kan, pohonnya digoyang tapi pas buahnya jatuh diambil. Nah, itu aja deh.
4: Siap, Pak. Kembali ke Bu Yani.
1: Ya, kita terbuka untuk semua masukan, saran, dan dukungan. Karena goals kita sama-sama ingin mewujudkan kota yang nyaman, kota yang membuat masyarakatnya merasakan kemajuan dan kesejahteraan.
0: Artinya kami menunggu Bu Yani untuk menjadi anggota klub dong.
1: Oh, mantap.
0: Terima kasih. Oh, iya. Iya dong.
2: Supaya ada link ke dalam.
0: Benar sama sekali, Pak. Ini ya, Mas Hos juga. Jadi kan maksudnya kita sama-sama berkolaborasi, bukan hanya dari masyarakat. Kita perlu segala lapisan untuk sama-sama maju. Enggak bisa dong kita yang cuma akar rumput ini tiba-tiba bisa membawa, membahukan si banua ini untuk maju. Kita perlu semua kerjasama di semua lini. Bagaimana kita sama-sama memberantas hal-hal yang bisa memprovokasi dan merusak toleransi, tapi kita mengubahnya dari yang sekarang ini baik menjadi lebih baik, jangan sampai menjadi mundur gitu.
4: Baik, dan di sini saya juga menyatakan atas nama Angkasawan-Angkasawati RRI Banjarmasin, kami siap membantu menjadi mitra, karena RRI salah satu kepanjangannya adalah Rumah Rakyat Indonesia.
0: Iya, terima kasih. Jadi kami menunggu akan ada ruang khusus untuk klub ya.
4: Iya, bisa langsung rutin dibicarakan.
0: Oke, terima kasih.
4: Bukan saya yang memutuskan.
1: Luar biasa perbincangan kita.
2: Ada lagi?
4: Udah, Pak.
2: Biasa kan 22.00 selesai. Enggak selesai.
4: Enggak apa-apa, kita agak lewat dikit, Pak. slot khusus untuk kawan-kawan klub.
0: Terima kasih.
2: Ya, Bu Yani,
1: karena diskusi yang kita bicarakan malam ini sangat-sangat membuka pemikiran kita bahwa memang kita harus bergandeng tangan dengan berbagai macam pihak supaya apa, toleransi kita semakin terjaga.
0: Betul sekali.
1: Pak Jul Faisal, closing statement.
2: Waduh, apa ya? Ya, karena sebenarnya manusia itu kan sama di mata Tuhan. Yang membedakan kita adalah ilmunya. Ya, jadi semakin tinggi ilmu, maka semakin beda derajat kita di hadapan Tuhan.
1: Betul.
2: Maka itu tidak ada yang perlu disombongkan sebenarnya. Dan setiap rumah ibadah itu adalah rumah Tuhan. Jadi siapapun yang hadir pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Okay. Kota ini juga menjadi rumah ibadah bagi warga kotanya, gitu kan. Jadi mari kita jadikan toleransi sebagai bagian daripada kehidupan Kota Banjarmasin di usia 500 tahun. Mm-hmm. Ya. Itu.
1: Silakan Bu Nyoman.
3: Terima kasih. Itu memang cita-cita semua dari kita ya, menjadikan kita hidup rukun, damai, dan sejahtera pastinya secara lahir dan batin. Mari kita bersama-sama usahakan ini melalui kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat kepada orang lain.
1: Oke, Bu Lucy.
0: Rasa nyaman yang paling tinggi itu adalah rasa aman.
1: Rasa nyaman paling tinggi adalah aman.
0: Jadi bagaimana kita sama-sama menyadari bahwa kota ini adalah tempat kita lahir, kita hidup, kita makan di sini dan mungkin berakhir di sini. Kita mau pergi kemanapun, ke pulau manapun, ini adalah rumah. Kalau rumah kita sendiri saja kita renovasi untuk meningkatkan mutu, apalagi kota. Bagaimana orang tua kita ada di sini, generasi penerus kita akan berada di sini. Bagaimana kita menjaganya, bukan hanya menjaga tetap di titik ini, tapi bagaimana membawanya lebih maju. Dan itu perlu kerjasama kita semua di setiap lapisan, bagaimana kita bisa saling bahu-membahu. Cara yang bagaimana untuk bisa saling bekerja sama adalah merasa aman. Dan merasa aman itu adalah dengan kita bukan hanya mengenali tapi ada rasa sayang di dalamnya. Jadi mari kita saling menyayangi, saling membantu, saling memberi rasa aman yang tertinggi, yaitu rasa aman, rasa nyaman yang tertinggi yaitu rasa aman. Terima kasih.
2: Mungkin satu kata Bu, punya Bu Lucy. Di kota ini tembuni saya ditanam.
0: Oh iya, itu ketinggalan.
2: Iya. Jadi saya tidak akan meninggalkan kota ini, tembuni saya di sini.
0: Benar.
2: Kita akan membela kota ini.
0: Merdeka.
2: Gitu aja.
1: Karena
2: Bu Yani tembuni di sini ya?
0: Oh enggak. Oke.
1: Sebentar ada juga. Kita doakan Banjarmasin yang 500 tahun lagi akan bisa. Mari sama-sama.
0: Oke.
1: Kita slogannya 1, 2, 3
5: 5 abad Kota Banjarmasin, kami kawa gawi sabumi, Banjarmasin maju sejahtera.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih
1: RRI Pro 1 Banjarmasin.
6: Komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
7: 15 tahun.
8: Soalnya minim gelar kita.
6: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
9: KB ini berdiri dari 2017.
6: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
10: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
11: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
12: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
13: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
6: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Melody Memory untuk edisi hari ini tanggal 7 Juni 2026 ya. Oke, dan di kesempatan malam hari ini lagu-lagu yang bisa Anda pilih bisa Anda cek langsung di story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin atau di grup WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Oke, lagu yang bisa dipilih malam hari ini itu ada Iris dari Goo Goo Dolls, kemudian ada Mahligai dari Air Mataku Lestari, kemudian ada Pasrah Ermi Kulit, Gombloh Kugadaikan Cintaku, Celine Dion If That What I Takes, kemudian ada Search Isabella, ada Heidi Diana Hatiku Tak Sedap, ada Ahmad Dhani dan featuring dengan Andra Ramadan Cool Desak, LFM Rasa Mei Sendiri, Ria Resti Fauzi Segelas Air Putih Cintaku, ada R. Kelly I Believe I Can Fly, ada Aldo Sumbang featuring Nini Carlina Rindu Aku Rindu Kamu, Demi Waktu dari Ungu, ada Tub Loaders Dancing in the Moonlight, ada Bumerang Kisah Seorang Pramuria, Melly Guslow Menghitung Hari, Inka Kristi Nyanyian Suara Hati, dan Kirei Rindang Tak Berbuah. Nah, itu dia lagu-lagu yang Anda bisa pilih di Melody Memory malam hari ini. Kita terima penelpon pertama. Selamat malam Melody Memory. Baik, terputus, tidak ada suaranya, boleh lagi. Halo Melody Memory, selamat malam.
1: Malam Pak Adit.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Biasa.
0: Dengan siapa di biasa siapa nih? Biasa siapa? Biasanya siapa?
1: Ojan.
0: Undang mau WANT Jonay Karinyo Balas tadi siang.
1: Terimati.
0: Aku tuh hendak ke Martapura sudah tadi tuh. Tapi karena ada yang membalas karena jadi ku tolak. Lila itu aku mau SMS mang jerku.
1: Baterainya kan mati.
0: Nah, ini kartola bujur atau kadal nomornya lah. Dang lo, aneh cek dulu.
1: 62 terakhirnya 62.
0: Hah?
1: 62 terakhirnya.
0: Nah, salah berarti ini 6564.
1: Lain, Bu.
0: Hah?
1: Lain.
0: Kenapa lain?
1: Lagunya Bumerangnya nih.
0: Siap, siap.
1: Hari Sabtu Bang, ada tanggal 13 kena datangnya Konte.
0: Hari Sabtu
1: tanggal 13.
0: Ke mana?
1: Martapura.
0: Acara apa, Lo?
1: Nanti di seberang rumahku.
0: Bah, urang Bang kerja di
1: keluarga aku, Bang.
0: Ada Wani kita kenal.
1: Kabar
0: ente aja lah, tanggal 14 kawinan Mama Madan.
1: Tanggal 14 di sebelah yuk pengantinan ya, yuk.
0: Nah Mama Madan, nojen karena tulak Mama Madan ay.
1: Bukannya karena dan obang ya, yuk. Haur disuruh orang ya, mana?
0: Aduh, ini berarti aku salah lah nomor ente tadi jen lah.
1: Itu nomor anu lo, nomor kawan lo.
0: Oh nomor kawan nggak? Yang ujungnya 636564.
1: Iya iya.
0: Deh, saya cokai kan dibalasinya.
1: Orangnya begawi tadi mano tuh baik banyak tadi.
0: Oh salah mbah. Iya dah.
1: Ayo dah.
0: Oke.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Si putri guring lo putri.
0: Pinanya guring sudah.
1: Nanti kawin akan jer. Jual ke imponnya tuh.
0: Iya gerang. Wah asik nih. Gosip baru.
1: Iya makanya. Bos anu jujur. Bos apa? Bos Iwak jujur.
0: Waduh. Asal bos kada apa aja, Bang.
1: Ayo aja kan kena kita.
0: Iya, asal bos gitu nah.
1: Ayo di sebelah maaf lah.
0: Sama-sama.
1: Oke. Salam lawan di sebelah tuh.
0: Siapa?
1: Penyiar di sebelah tuh.
0: Penyiar di sebelah siapa tuh?
1: Siapa tuh cewek tuh?
0: Hari ini
1: Nisa.
0: Oh, Nisa Pro 4. Iya. Pro 2 siapa Pro 2? Hari ini bujur eh, hari ini Pro 2.
1: Yaudah,
0: sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah nomor, saya nak SMS, salahnya lain Ojan yang di SMS. Halo, Melody Memory, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Bang Ali.
0: Abang Ali di mana, Bang Ali?
2: Di alu-alu.
0: Apa kabar, Bang Ali?
2: Dinginan nak.
0: Maka alu-alu aja nih, mbah hari panas tadi panas banget harinya.
2: Tadi kedinginan pulang.
0: Kedinginan pulang. Oke, siap Bang Ali.
2: Ya, diam di luar apa? Makasih kedinginan.
0: Hei, cucu kai. Namun di luar bujur, kada salah. Aduh, hai.
2: Lagunya anu tadi apa? Air Mata apa? Seneng ketiga tadi kedua kan, Dek?
0: Air mata yang mana? Oh, ini kah yang Mahliga dari air mataku? Ya, dari anu Lestari.
2: Iya.
0: Oke, siap Bang Ali.
2: Salamnya anu ai baratan aja lah.
0: Nggih.
2: Jika anu kada panjang kisah lagi anu supaya anu lain kau masuk sana.
0: Oke.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Ali yang ada di Aluh-aluh ya. Ini ada dari telepon WA, kita terima dulu. Ada Mang Syahlil ya. Nah, hilang lajui. Kenapa nih timbul kerda anu timbul hilang nomornya. Nah, kalau masuk lagi ambuhannya nah. Nah, kalau masuk lagi ya, berabutam. Apa nih, berganti-ganti. Nah, berganti-ganti. Nah, kawadah, nah. Halo, assalamualaikum.
3: Malam, Nid.
0: Ya, Anda beruntung.
3: Kenapa Anda beruntung?
0: Hoki. Berabut buatnya. Nah, nomornya langsung berganti-ganti tadi.
3: Anda aja, nah. Anda aja kan udah jadi Meli, nah.
0: Nah, kalau desak, siap.
3: Mama salam Mang Haji, doakan lah udah bisa anak berdiri sudah sidin.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah udah diurut malam Mang Haji.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Mangi berapa bahagia nasidin.
0: Mudah-mudahan sigap waras ya.
3: Mudah-mudahan doakan Mang lah Mang
0: Haji. Amin doakan kawanan beratan insyaallah.
3: Lancar juga Mang Haji, sehat sekeluarga lah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Amin. Lancar rezekinya Mang juga, mudah-mudahan sehat-sehat
0: aja. Sama-sama.
3: Bukuhannya lah.
0: Oke.
3: Yang di sebelah juga Pro 1.
0: Pro 2, Pro 4, siap.
3: Bukuhannya kangen, kawan suaranya Mbak Rinda.
0: Iya, Mbak Rinda langsung ditanya ke Pro 4 aja, nak.
3: Itu mana radionya, ada hit-hitnya.
0: Iya.
3: Bapak okay. Aja nih Mang Haji, Bapak Icik nih. Kalau papa Mang Haji aja nampang okay. Salam empat juga. Terima kasih.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Eja. Kita terima satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Melody Memory.
4: Memory, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Bambang.
4: Kemarin kabur, sinyalnya nggak
0: ada. Sinyalnya hilang.
4: Sehat ya Bang?
0: Alhamdulillah Bu Bambang, alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Kangen banget sama Bu dan Mbak Yana, Mbak Rahma.
0: Siapa Bu?
4: Kangen sama Mbak Rahma sama Mbak Yana.
0: Mbak Rahma sama Yana, oh inge. Ulum ngeunya Ibu, Bu Rahma, Bu Yana nge.
4: Bang Heri kok
0: pensiun.
4: Bung
0: Heri?
4: Iya.
0: Selalu
4: sehat ya.
0: Amin insyaallah amin.
4: Apa Bung? Ermi kulit, Bung.
0: Ermi kulit siap, Bu. Pasrah
4: nggih. Iya. Salamnya buat yang di Jember ya, Bu.
0: Nggih.
4: Mudah-mudahan selalu sehat Mbak Bina juga, mudah-mudahan sehat Bang Chandra, mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin.
4: Terus terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Bambang ya. Oke, sekarang kita mau nyapa dulu yang udah gabung lewat TikTok ya. Yang udah gabung lewat tok-tok, ada siapa lewat tok-tok? Aduh, saya yang belum buka tok-tok ternyata. Tok-tok. Oke. Belum. Sabar. Mana nih? Ah, ini dia, udah ketemu. Kita bacain dulu ya, teman-teman yang di TikTok biar ini. Biar sama rata gitu ya, kita bacain. Ada Bang Fong Fauji. Semangat adik, sukses dan bahagia selalu. Salam dari Sintang. Siap Bang Fauzi. Salam kembali dari Sintang ya, di luar biasa. Ada Mbak Fatima Umar. Assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam. Request lagu Inka Christy. Inka Christy. Mana tadi ya Inka Christy ya? Inka. Oh ini dia. Oke, ketemu siap. Mbak Fatih Umar lagunya Inka Christy, kita udah masukin list. Disapa dong Bang Adit. Iya udah disapa ini. Halo buat teman-teman yang ada di Jogja, Mbak Fatima Umar yang ada di Sintang, Bang Fauzi, kita sapa ini ya. Iya tadi telepon gantian, makanya ini saya sapa kok, tenang aja. Yang udah gabung juga thank you semuanya ya. Yang mau request boleh, masih kita tungguin ya di 32 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita nikmatin dulu dua lagu requestin dari Bang Ojan. sama requestannya dari Bang Ali tadi ya. Ada bumerang kisah seorang Ramuria dan Lestari, mahligaimu dari air mataku.

0: Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Terus itu dengan informasi dan inspirasi Melodi Memori, pendengar masih bersama Aditya di 45 menit. Wah, gak berasa lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Masih ada 3 lagu yang udah siap kita putarkan di Melodi Memori kali ini. Jadi yang mau gabung lagi, kayaknya untuk request lagu kita gak sempat lagi ya. Kita boleh ini aja deh, kirim salam aja deh, kita terima ya. Halo Melodi Memori.
1: Assalamualaikum Mr. Adit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Handi.
1: Kok ada sampai di Kabuntang.
0: Ulun ada mau WA-an juga tadi hari ini tapi karepin balasi juga.
1: Iya, Kak.
0: Nggih.
1: Napa hendak ke sini, Kak?
0: Ulun tadi rencana memang hendak ke Martapura. Mau WA Ojan selain nomornya, mau WA-an kereda respon. Ulun kira kan Ojan tadi kereda respon juga, selain kira Ojan tadi konfirmasi lain nomornya ajar.
1: Apa namanya berapa nomorku sama juga kena.
0: Nah, kita cek dulu ya, kita cek dulu. Bang Handi. Nomornya ujungnya 9442.
1: Wah, lain pulang.
0: Hah?
1: Punya aku 88.
0: 0821 lain lah.
1: Lain. Wah, enggak hafal.
0: Habis itu Amang Ojan 0852 sekian-sekian ujungnya 6564.
1: Salah, 62 Jarojan belakangnya.
0: Soalnya ulun ini mencatat nomornya ini yang masuk di WA-nya Pro 1 di nomor di apa ya, disimpan di kontaknya Pro 1.
1: Ah, nomor 88, nomor sebutin aja yang hidup.
0: Ini Bu Anfi ini berarti munjuk nomor ke Pro 1 ini kerja yang aslinya lah.
1: Emang rampet tuh.
0: Bu Anfi juga tuh ngunjuk. Kayak apa kisahnya, Bah? Iya, Am.
1: Nomorku nah yang HP WA sama yang HP biasa sama nomornya.
0: Nah, kayak apa nih? Ayo gin pin WA nah ke Pro 1 nyaman di ulun catat. Ya
1: enggak aku telepon modal Adit aja langsung.
0: Aduh, hai.
1: Bagaimana aja?
0: Asli kok coba tapi pin sebelum menelpon harus WA atau harus SMS dulu atau WA dulu?
1: Kenapa?
0: Soalnya pin tahu aja banyak nomor asing yang masuk ke redangarannya ulun pasti blokir.
1: Waduh.
0: Kan anu ini kurang rami penipuan-penipuan itu, Om.
1: Iya, Kak.
0: Nah.
1: Minta Herman.
0: Oh, minta Herman, Kak. Nah, Herman ada nomor ulun tuh, jujur.
1: Oh, iya.
0: Herman.
1: Orang-orangnya muncul nah.
0: Nah, aku mau Herman lo. Herman minta nomor Om Ojan, Wan, Om Handi.
1: Minta kan bisa nomor Ojan.
0: Bah, iya, Om sudah WA nah. Biar aja rakyatnya gampang aja.
1: Itu, ini Hermannya lah, ini Hermannya.
0: Ah iya, ada Hermannya kah? Oh, Herman. Herman.
2: Oi.
0: Ano, aku mau yang Aika, Mbak Lasila.
2: Siap.
0: Oke, sip, mantap. Namun ada, Mbak Lasila langsung.
1: Ada di situ nomorku.
0: Oke. Ano, selajur minta nomor Ano, Papi Julian.
1: Julian. Tapi Julian tuh setahuku nomor pulsa aja, Bang.
0: Makanya kirim aja nomornya. Soalnya tadi itu rencana kan hari itu ada bekawinan di Martapura. Mau SMS si Buan Pian nih bertiga. Kartahu bujur kadang ini pokoknya salah beratan sekalinya. Pindah kadang dan membalasinya aja lulun.
1: Ngaco, orang kan bingung apa maksudnya.
0: Ulun mau SMS mang yul karena mau balas sih. Ayo dong, ada sedang kita jual jadi jalan nih.
1: Ayo dong lain.
0: Ah, salah nomor salinya, bilang liwar.
1: Tuh, jadi Herman tuh, dengar kalah.
0: Akan mendengar apa jadinya?
2: Nomor Harun.

0: Pokoknya harus aku ada kawan.
1: Oke, diputar jam 11 aman kalau gitu, aman. Sip sip sip sip.
0: Kalau yang lain digeser gini.
1: Jangan dong. Kirim salamnya buat siapa?
0: Ini nih. Buat Ading Herman yang masih menunggu.
1: Aiz.
0: Batu lesson anu dia cinta dicari salah ya, salam
1: okay,
0: sayang dia.
1: Oke, siap.
0: Aman selamat. Mana gue aman?
1: Ngikut aja gini Herman.
0: Salamnya.
2: Mana itu si Amang ya, Amang Bang Sudin.
1: Ah, siapa lagi?
2: Selamat Mbak. Selamat Mbak Maimunah atau?
1: Iya.
2: Selamat malam pembuahan Acil Bencar pengadaan.
1: Oke, jangan kedingat lah minggu depan lah. Bulik ikam. Kena abut mau madan kem.
2: Mau madan.
1: Iya, jangan kedingat bulik pokoknya minggu depan.
0: Ojan ada kawin
1: ya? Nah, Ojan ada perkawinan, ada aja alasannya tuh.
0: Jaka Ojan yang kawin ya lah, bagus.
1: Iya. Eh,
2: bagus. Ojan saya parah
0: kan? Tano dia jakanya acaranya di grup RRI mantap lagi ya lo.
1: Ini gedung di Wadahan lo, di Wadahinya Begawi juga bang.
0: Baru jakanya situ wih.
1: Langsung. Pokoknya hari Minggu tuh istilah aneh datang. Libur libur siaran toh. Sekira kau berdapat umpun pian yang datang, nah kawanan mumpung.
0: Bapak yang siaran siapa?
1: Bubuhanannya. Pokoknya nyata yang libur terah Padli, Ulun, Mada. Mada ada. Mada kena tesiangnya datang.
0: Bude aja Bude suruh siaran Bude.
1: Bude itu siapa?
0: Bude Niar.
1: Oh, Bude Niar malam.
0: Nah, siang mau suruh siang sih malamnya lah.
1: Ya siang-siang. Siang tuh kalau kada salah Auliana lawan Ibu Paijah. Sudah 52 menit. Terima kasih, Pak.
0: Karena sudah selesai.
1: Jangan. Kita terima lagi pendapat berikutnya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Melody Memory.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wahai gadis yang dijodohkan.
3: Jus apa,
1: Fiani? Jur Ojan, putri dijodohkan, jangan kawin, Jar. Lawan bos Iwak yang parah situ juga, Jar.
3: Abang Ojan nih.
1: Bubujuran, Jar. Aku asal sama-sama bos juga kan jadi masalah. Ya kalau. Langsung terputus. Ada malam mau madan, malam ade, tenang mai, lu suruhi Ojan bulik, Ojan bulik jar, Herman bulik, tenang aja, lu bisilah dah, kenama kok muter-muter, iya, asli ciptaan Allah siap, pelintir palsu, enggak, bukan pelintir bang, aman, bang, Erma 59 ya, oke, terima kasih bang Erma 9 untuk komentar jenggotnya ya. Oke, ada siapa lagi yang pengen gabung? Kita terima lagi 35562 di ujung-ujung perjumpaan kita. Terima kasih ya. Ada siapa lagi? Mbak Fatimah juga thank you semuanya. Ombay, waduh Ombay gabung juga. Iya Ombay lagi siaran malam. Ombay kalau nggak siaran malam nggak mungkin begini tampilannya Ombay. Masya Allah Ombay ya. Oke. Ada siapa lagi nih? Ada masih ada satu lagi. Terima. Halo, Melody Memory. Halo Anisha. Wih, terputus ya. Anisha udah gabung. Halo Anisha. Capek ya? Perlu dipijit, Cak. Kenapa sih kalaunya aku punya teman kalaunya namanya Anisha tuh udah tiba-tiba aja otomatis berarti ngomongnya Cak gitu ya. Jam-jam mana nih? Oh, ih. Kenapa, Om? Kena kita bahas masalah jam-jam. Kena masalah jam-jam ya. Kena aneh anu akan. Kalingat Mahabari ente. Ada sudah ada ambil Ombay. Sip. Mama, itu di bawah komentar ada Anisha, Ma. Cara anu Bang tolong diundang juga, Ma, ke acara minggu depan. Iya, yang pun acara siapa yang tolong undang siapa?

Aduh, kenapa Cak anak juga kak? Oke, kena kena dibawakan juga Cak. Sip sip sip sip ya. Oke, siapa lagi anak mesan? Siapa anak mesan lagi? Sebotol 50.000 plus culup, culup jiriji. Oke, teman-teman 55 menit pas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Artinya kita akan tutup perjumpaan kita, tapi kita putar dulu satu lagu sebagai penutup perjumpaan kita. Ada Ahmad Dhani featuring Andra Ramadan, ada Kuldesak. Selamat menikmati.

Berusaha untuk kenal informasi dan inspirasi pendengar 23 waktu ini setengahnya. Ditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Melody Memory untuk edisi hari ini ya, Minggu tanggal 7 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Aditya pamit undur diri, sampai jumpa lagi esok di jam yang sama. Tapi jangan khawatir, RRI Persatu terus akan menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Banjarmasin malam ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aja kamu
2: lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Apa-apa dang, cuman ingin sendiri aja dan ya bosen dang lihat berita. Kalau nggak hoax lihat pandemi, semua bikin parno dang.
2: Ya elah, slow aja kalimat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia merupakan kumpulan refleksi, puisi pendek, dan perenungan emosional yang menyoroti sisi manusiawi dari kehilangan, luka, dan patah hati. Dengan gaya bahasa yang lembut dan kontemplatif, buku ini tidak berusaha menghindari rasa sakit, melainkan mengajaknya duduk bersama. Pembaca diajak memahami bahwa patah hati bukan musibah, melainkan ruang sunyi yang bisa menjadi awal pertumbuhan. Melalui kalimat-kalimat puitis yang sederhana namun syarat makna, Pandu Dunia menyampaikan bahwa setiap kesedihan memiliki tempatnya sendiri dalam hidup. Hari patah hati bukanlah hal yang harus dilawan, tapi justru diizinkan hadir agar kita lebih mengenal diri. Buku ini mengajak kita menerima bahwa tidak semua luka perlu segera sembuh dan tidak semua kehilangan harus cepat digantikan. Pandu Dunia tidak memberikan solusi ajaib untuk mengatasi duka. Ia justru menawarkan perspektif baru bahwa patah hati adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia menuju kedewasaan emosional. Dalam patah hati, kita belajar melepaskan, belajar bertahan, dan belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Buku ini menjadi sahabat yang mengerti diam-diam, tanpa menghakimi atau menyuruh segera bangkit. Nilai utama dalam buku ini adalah kejujuran emosional. Pandu Dunia menulis dari hati, dan setiap halaman seolah menjadi cermin untuk pembaca yang sedang tersesat dalam perasaan. Melalui kutipan dan narasi pendeknya, pembaca diajak berdialog dengan dirinya sendiri, menemukan makna dari rasa perih, bukan untuk ditolak, tetapi untuk dipeluk. Kekuatan buku ini terletak pada kelembutan narasinya yang membumi. Tidak ada kesan menggurui, justru seolah penulis duduk di samping pembaca, mendengarkan dan menyampaikan bahwa tak apa merasa rapuh. Pandu Dunia memberi ruang untuk menangis, lalu perlahan mengajak untuk berdamai dan mengikhlaskan. Pada akhirnya, barangkali kita memang perlu hari patah hati adalah pengingat bahwa hari-hari kelabu juga punya arti. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Dan di antara puing-puing hati yang retak, ada kesempatan bagi cahaya masuk agar kita tumbuh lebih kuat dan lebih manusiawi. Demikian esensi buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia. Pandu Dunia.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: lihat mata mereka, Mak.
1: Yang mana?
0: Itu, senang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Ya, paling saja mereka di tempat hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Banjarmasin malam ini.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan dengan informasi dan inspirasi pendengar 54 menit lepas dari pukul 23 waktu di sini tadi perjumpaan kita di Banjarmasin malam kita cukup dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dari Tia pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Renungan malam menepati janji. Seekor induk rusa ketika kedua anaknya sudah mulai belajar berjalan. Pada pagi buta, ketika kedua anaknya masih tidur, induk rusa pergi mencari makanan. Dia bermaksud setelah pulang dari mencari makanan, akan mengajar anak-anaknya mencari makan serta menjaga diri menghindari dari bahaya. Setelah mendapat makanan rumput hijau yang segar, saat perjalanan pulang, dia terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh pemburu. Induk rusa itu sambil menangis memikirkan kedua anaknya. Pemburu akhirnya tiba. Induk rusa berlutut memohon kepada pemburu membiarkannya pulang ke rumah, memberi makan serta mengajari anaknya mencari makan. Dia berjanji keesokan harinya akan kembali ke sini menyerahkan diri. Pemburu melihat rusa ini dapat berbicara, di dalam hatinya sangat terkejut dan gembira. Dia memutuskan akan mempersembahkan rusa ajaib ini kepada raja, supaya dia menjadi terkenal dan mendapat hadiah dari raja. Tetapi setelah berpikir sejenak,

Dia berubah pikiran, melepaskan induk rusa pulang. Induk rusa bergegas berlari pulang. Suasana hatinya sangat sedih memikirkan kedua anaknya. Setelah sampai di rumah, dia berkata kepada kedua anaknya, "Anakku, Mama akan menceritakan sebuah kebenaran dan ketidakkekalan di dunia ini kepada kalian. Jika kalian sudah memahami kebenaran ini, maka kelak jika kalian menghadapi masalah apapun, kalian nantinya tidak akan terlalu sedih lagi. Kalian harus ingat, hidup ini sangat singkat. Segalanya akan berubah, tidak pernah abadi. Nilai dari keluarga, kasih sayang, semuanya tidak abadi," ujar induk rusa itu. Anak-anaknya sambil menangis bertanya, "Lalu kenapa Mama masih harus menepati janji kepada orang jahat tersebut?" Induk rusa berkata, "Tanpa iman, dunia akan hancur. Tidak ada kejujuran, dunia akan runtuh. Demi kelangsungan dan harapan dunia, saya rela berkorban daripada menipu orang lain. Mama rela mati demi integritas daripada menipu untuk hidup."

Pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dari program satu dari Banjarmasin, kami akan kembali mengudara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Pancer FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pendengar adalah program Masa Satu RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami dari mulai buka siaran sampai tutup siaran. Alhamdulillah kita bersama-sama kembali di Banjarmasin pagi ini bersama saya Fadli yang menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar tadi telah tiba juga kumandang azan subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Jadi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang menjalankan. Setelah salat subuh nanti, setelah azan subuh maksudnya, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh MID dengan membacakan Quran Surah Syad ayat 27 dan seterusnya. Dan telah tiba waktu salat subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allah.

0: itu.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Pernah enggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
3: Banjarmasin pagi ini.
4: Alhamdulillah minasy syaitanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayy bin Khalaf.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung, Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 5111.

0: Jumat Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini.

0: kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurhli sadri wa yasirli amri wahlul udatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada yang saat ini sedang mendengarkan kuliah subuh, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di edisi hari ini, hari Senin, tanggal 22 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 8 Juni 2026 Masehi. Dan alhamdulillah pada perjumpaan kita di ba'da subuh hari ini, insyaallah kita akan berbincang satu topik yang sangat menarik, dan boleh dibilang ini menjadi pengingat penting bagi kita sebagai manusia di muka bumi ini, yaitu menghindari yang namanya sifat tamak. Nah, kalau kita bicara tamak, pendengar ya, ini boleh dibilang sifat yang duniawi ya, entah itu bersifat yang namanya itu rakus ataupun juga ingin memperbanyak apa ya, hal-hal yang ada di dalam diri sendiri, egois dan lain sebagainya. Mungkin banyak sekali konotasi negatif yang tertera pada tamak tersebut. Nah, tapi bagaimana caranya agar kita sebagai manusia di muka bumi ini, agar kita bisa menghindari sifat tamak, khususnya mungkin yang mendengarkan siaran kita pada hari ini. Nah, kita akan perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber kita, Akademisi Win Antasari, insya Allah bersama Bunda Dr. Surajiyah MPD. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah, bila khair, semoga semua kita diberikan kesehatan.
1: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selalu sehat dan kita bisa terus bersua insya Allah dengan pendengar-pendengar kita. Amin. Bunda ya. Dan juga bersama mahasiswa Bunda pastinya juga ya.
2: Insyaallah.
1: Baik, Bunda, ini menarik. Tamak ini kan ibaratnya sifat duniawi, Bunda ya. Apa ya, sifat yang ingin menang sendiri lah. Saya bilangnya tadi ada egois, mungkin gak tahu nih tepat atau tidak ya kata-kata ini kepada orang yang memiliki sifat tamak. Tapi ya itu tadi, dia ingin memperoleh banyak hal di dalam diri sendirinya, rakus dan lain sebagainya. Nah,
2: bisa
1: ini
2: menghalalkan segala cara gitu.
1: Nah, itu yang bahayanya, ketika yang haram menjadi halal bagi dia, Bunda ya. Ini tapi hati manusia ada yang seperti itu, Bunda ya.
2: Iya, manusiawi.
1: Manusiawi, betul. Baik, Bunda, kita akan dengarkan nanti pengantar yang disampaikan narasumber kita. Namun sebelumnya kita ajak dulu pendengar kita, Ustazah ya, di pagi hari ini, untuk yang pengen bertanya, kita akan buka di sesi 1 pertanyaan 3 penelpon atau 3 pendengar kita, entah dari WhatsApp, dari YouTube. Anda bisa bergabung bersama kami di 0511 325 1562 dan juga di 08

Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidana wa nabiyyana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa tabi'i tabi'ina ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI yang berbahagia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat, dan kita bisa kembali bersilaturahmi melalui saluran udara yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, RRI Banjarmasin. Pendengar rahimakumullah, salawat dan salam tentunya tak lupa kita haturkan bersama keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita munajat kepada Allah agar senantiasa dalam kehidupan ini bisa selalu menteladani jejak dan langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Pendengar rahimakumullah, di antara sifat yang sebenarnya tadi kita katakan manusiawi, karena sifat ini ada beserta atau menyertai kelahiran orang itu sendiri, yaitu yang namanya sifat tamak. Jadi yang namanya manusia memang sudah mendapatkan kodratnya gitu ya, ada memiliki sifat tamak di dalam dirinya. Tetapi tentu saja dengan pendidikan, dengan pengalaman, dengan apa yang kita dapatkan dari petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran dan hadis, bahwasanya sifat inilah yang sering menjadi sumber bencana, malapetaka, bahkan bisa menjerumuskan orang itu ke dalam kesesatan, ke dalam kenistaan, bahkan membinasakan dirinya sendiri kalau dia tidak memperhatikan bahaya daripada sifat tamak ini. Pendengar rahimakumullah, sebenarnya apa sifat tamak tersebut? Dan kita selalu berusaha mendidik diri kita sendiri, mungkin termasuk juga nanti tanggung jawab kita kepada keluarga, anak-anak kita, agar mereka tidak, artinya membiarkan tumbuh berkembangnya sifat tamak di dalam diri kita. Meskipun tadi kita tahu bahwa itu memang sudah kodrati sebagai manusia memiliki itu, karena kita bukan bangsa malaikat gitu. Pendengar yang berbahagia rahimakumullah, sifat tamak ini adalah sifat ketergantungan pada selain Allah. Hati kita bergantung kepada sesuatu makhluk atau ciptaan Allah, dan menginginkan sesuatu juga kepada selain Allah dalam banyak hal. Dapat dengan sifat tamak ini mendatangkan tadi yang kata Padli tadi, salah satu beberapa sifat-sifat buruk lainnya yang bermunculan nanti kalau kita memiliki sifat tamak ini, yang mengiringi atau memberikan dampak gitu ya kepada diri kita, karena kita tadi membiarkan tumbuh berkembangnya sifat tamak yang tahu kita itu berbahaya sekali. Seperti egois tadi ya, mau menang sendiri, rela menggugurkan teman sendiri, atau membenarkan yang salah dan seterusnya. Kemudian suka, nah ini yang kasihan juga, minta-minta ya, tidak memikirkan kehormatan diri gitu. Nah, minta-minta kepada ya kepada sesama gitu, kepada sama makhluk. Tidak malu. Padahal itu kan adalah minta-minta itu tidak ada baiknya

0: di dunia maupun di akhirat. Kehormatan kita tidak ada lagi. Al-yadul ulya khairum min yadus sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, kata Rasulullah. Bahkan pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya itu ya, mencari kayu bakar dan seterusnya, itu lebih mulia di sisi Allah dan lebih dicintai Allah daripada kita tadi meminta-minta. Kemudian ada lagi sifat lainnya, sangat takut ditinggalkan manusia, takut mendapatkan celaan dari manusia, melebihi takutnya kepada kehilangan kecintaan Allah atau keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kadang-kadang rela menghormati yang berlebih-lebihan, na'udzubillahi min zalik, menghambakan diri hanya takut tadi kehilangan, na'udzubillah ya, kehilangan pujian, kehilangan apa namanya itu ya, circle ya, kehilangan dukungan ya. Nah, dukungan, na'udzubillahi min zalik. Dan kita lupa bahwasanya apa yang kita inginkan, jangankan kita usahakan gitu ya, terbersit saja itu kita yakin Allah tahu, mengetahui, dan tidak ada yang bisa menggagalkan apa yang kita hajatkan ataupun mensukseskan, ya kan, keberhasilan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang tamak, dia lupa, dia hanya melihat yang zahir, yang nampak di depannya, kekuatan yang dilihatnya, atau suatu kelebihan yang secara material dilihatnya. Mungkin betul kata Padli tadi, tamak ini lebih kepada dunia gitu ya, karena dunia memang di depan kita. Kalau Ibu Surya hari ini berhadapan, ini adalah dunia kan. Tapi apakah itu yang menentukan? Sedangkan dunia itu sendiri dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa kita takut dicela? Kenapa kita takut tidak dipuji oleh manusia? Mudah-mudahan hari ini kita ya Fadli ya, bisa menempatkan. Nah, ini sifat tamak yang sangat berbahaya, memunculkan sifat-sifat yang merugikan dirinya sendiri, menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lupa dengan kekuatan. Padahal kita nih baru bertakbiran gitu ya, di hari Lebaran Idul Adha, berbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Nah, inilah yang kita, kenapa mengangkat tadi masalah sifat tamak ini, karena kita, kadang-kadang kita lupa bahwa di dalam kesuksesan ataupun kegagalan kita itu adalah semata-mata dengan kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa sebenarnya ciri orang yang tadi tamak ya, antara lain selalu merasa kurang. Nah, apa yang diberikan, apa yang didapatkannya, dia selalu merasa kurang ya. Kalau gajian hari ini misalnya sudah ada gaji 13 ya Fadli ya. Wallahu alam. Mungkin dia akan menginginkan gaji 14 gitu.
1: Atau gaji sampai 15, jangan-jangan.
0: Tidak pernah berhenti. Nah, itu gambaran orang yang tamak ya. Kan digambarkan di dalam sebuah hadis gitu ya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin artinya saja yang Ibu bacakan. Seandainya manusia itu diberikan satu lembah penuh emas, dia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, lembah lagi, lembah emas lagi, ia ingin lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah, artinya kematian. Jadi yang namanya masih bernapas, Padli, itulah manusia selalu diiringi oleh sifat tadi. Tinggal kita lagi mengendalikannya gitu. Mungkin termasuk kita yang duduk hari ini yang bicara gitu ya, sama kita. Nah, dan Allah Maha Penerima taubat bagi siapa saja yang mau bertaubat. Mohon maaf, kadang-kadang ada sudah kita diberikan kedudukan misalnya gitu ya, kesempatan. tapi kita masih merasa kurang, merasa belum apa terpenuhi gitu ya, belum apa gitu. Nah ini sebenarnya adalah salah satu ciri daripada tadi sifat merasa kurang tadi ya, sifat tamak. Kemudian yang kedua, nah ini yang sangat berbahaya lagi, menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang diinginkannya. Dia tidak melihat lagi aturan-aturan, disiplin dan seterusnya, karena dia ingin mengejar gitu ya, mengejar apa yang diinginkannya, yang dicapainya gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah kemudian yang ketiga, dia akan, nah ini sifat pelit gitu ya, sulit untuk berbagi kepada sesama. Karena dia merasa tadi selalu merasa kurang gitu ya, sehingga sulit dia untuk termasuk nanti kewajiban untuk menunaikan zakat. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga dia kadang-kadang, bukan dia ya, orang ini yang terjangkit sifat tamak ini kadang-kadang suka mengalihkan gitu ya. Mengalihkan dalam artian bagaimana mensiasati agar tidak, karena kan ada zakat itu dengan nisab dan ukurannya. Tapi kita lupa cerita bagaimana, ada cerita di zaman Rasulullah, orang yang mengkhianati ya, dalam artian ingkar untuk menunaikan zakat ya. Itu kan yang ditampakkan ya, yang mungkin salah satu contoh adalah cerita dalam sejarah itu Sa'labah. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan nikmat dan mendatangkan nikmat kepada manusia, dan itu harus kita tanamkan terus. Nah kemudian yang berikutnya, selalu menilai sesuatu dengan materi. Kalau tidak ada untungnya, dia berpikir 1000 kali untuk apa namanya ya, mengambil satu pekerjaan, satu tugas. Ini ada enggak? Nah begitu ya. Tapi kita tidak boleh menilai orang lain gitu ya. Tapi kita bagaimana kita menintrospeksi ya kan, diri kita hari ini, kita juga sebagai manusia. Nah jadi hakikatnya kalau kita bicara tentang ini, sebenarnya adalah sama-sama kita mengatur ya, mendidik daripada sifat agar tamak ini tidak berkembang. Kemudian bagaimana cara, nah ini mungkin yang tadi kita sudah tahu ya, bagaimana dampaknya, apa namanya cirinya. Nah cara untuk menghindarinya ataupun agar kita bisa terpelihara ya, terhindar daripada sifat tamak ini. Pertama tentu saja kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin tadi bahwasanya Allah itu tidak pernah lalai daripada memberikan rezeki terhadap kita, seperti ibu bacakan tadi ya di ayat yang pembukaan tadi. Berapa banyak binatang yang tidak dapat gitu ya. Kita lihat itu salah satu makhluk Allah yang lemah gitu ya mungkin. Mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Nih kita harus yakin gitu ya, kalau memang rezeki kita hari ini Padli pasti sampai ya kan. Jadi jangan suka kita melihat kepada yang, nah ini kuncinya juga, jangan suka melihat kepada yang di atas dalam urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat silakan. Tapi lihatlah dalam urusan dunia itu kepada orang yang di bawah, yang lebih kekurang kita, agar kita bersyukur dan tidak memiliki sifat tamak. Itu antara lain cara mengatasinya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita senantiasa tadi mengamalkan apa ya, atau melaksanakan perintah Allah, termasuk tadi zakat, kewajiban ya, kewajiban-kewajiban kita dalam mengeluarkan zakat, menginfakkan sebagian daripada rezeki kita dengan sedekah ya, yang sunat gitu ya. Kemudian selantiasa memupuk jiwa kita dengan sifat kanaah, yaitu sifat merasa cukuplah, sudah yang kumiliki hari ini adalah anugerah yang terbaik buat kita. Mungkin kalau aku dikayakan seperti dia punya tabungan miliaran, jangan-jangan nanti banyak keinginan yang sebenarnya tidak kita perlukan, hanya itu keinginan tapi bukan kebutuhan ya kan. Ini biasanya kan orang sering mendahulukan keinginan, hedon gitu ya, lupa apa sebenarnya yang cukup kita butuhkan hari ini. Kalau makan ya 3 kali sehari ya, itu udah banyak ya. Ya kalau healing terus kemana-mana gitu, yang namanya dunia tidak akan pernah, tadi dalam hadis tadi kan, tidak akan pernah kita merasa puas. Nah, selalu ada keinginan-keinginan berikutnya, yang justru disitulah kita tidak pernah merasa bahagia hidup di dalam dunia ini. Mungkin itu aja Fadli.
1: Baik.
0: Selainnya kita di
1: diskusi
0: ya, saling sharing gitu.
1: Betul.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ustazah, ini sebenarnya menarik sekali tema yang satu ini karena hal ini terjadi di masyarakat pastinya Bunda ya. Hal ini terjadi di seseorang yang mungkin mendapatkan apa ya, boleh dibilang hal-hal yang luar biasa, merasa ada kesempatan lalu mengambil kesempatan lainnya dan mengambil celah di kesempitan juga Bunda. Nah ini yang berbahaya juga pastinya ya. Baik Bunda, kita ajak pendengar dan pemirsa kita di kuliah subuh hari ini, tiga boleh Bunda ya?
0: Silakan.
1: Satu sudah ada di YouTube, nanti kita akan bacakan. Dua penelpon berarti akan kita masukkan, satu dari telepon seluler dan satunya dari WhatsApp ya. Kita ke pertama dulu, yang paling pertama bergabung di 562 sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Masya Allah. Pak Masri, alhamdulillah. Silahkan dijorong ini Pak Masri.
0: Masya Allah.
2: Oke, assalamualaikum
0: saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunda yang berbagi memberi pencerahan dalam Mas Fadli Bapak Zara, sudah nikah dan berkah.
0: Amin. Sama-sama gitu.
2: Amin. Oke Bunda. Oke, begini sudah kenal Bunda kalau masalah taman oke. Nah, kenapa saja dikatakan ulama itu mulut manusia itu tidak pernah penuh kata Bunda?
1: Mulut manusia tidak pernah penuh.
2: Nah dalam itu karena tidak ada penuhnya, kalau sudah penuh itu sudah ditutup dengan tanah malah kiblat, nah itu sudah tenang katanya, sudah tidak mau kemana-kemana lagi sudah katanya. Nah itu tidak penjahatnya itu seperti apa? Nah ini misalnya seperti orang anobat apa itu, seperti misalnya kan orang memberi benda.
1: Iya.
2: Nah, terus kalau kita tidak mau apa kita buang atau seperti apa?
1: Kita tidak mau apa tadi Pak Masri?
2: Kita buang. Ya, misalnya kita, misalnya orang memberi apakah, nah, tapi tidak mau, nggak mau, tapi terpaksa diberi. Ya, kalau kita buang aja mana di hadapannya? Nah, itu kan sama aja melecehkan kita kalau begitu. Nah, itu kalau itu orang seperti itu seperti apa? Nah, itu yang benar-benar.
1: Baik, siap.
2: Mas Fad.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri. Baik, Pak Idhamsyah di WhatsApp sudah bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silahkan Pak Idhamsyah singkat mungkin pertanyaannya ya.
3: Anu Bu Ustazah, kita kan dimintakan supaya kita menghindari tamak. Karena tamaknya kadang-kadang ada juga di diri kita kan.
1: Iya.
3: Nah salah satu cara tadi jadi Ustazah kan dalam akhirat kita melihat ke atas dan dalam bari dunia kita melihat ke bawah. Nah orang yang selalu apa itu beribadah tapi misalnya contohnya lah di masjid itu karena maunya di sap-sap lainnya harus di belakang imam. Apakah ini termasuk tamak dalam beribadah atau kayak apa ini? Karena kalau orang lain menduduki posisinya ini pina merangut muka gitu. Nah jadi ini apakah termasuk dalam tamak dalam beribadah dan apakah sifat ini juga termasuk sifat yang tidak baik? Nah itu aja Ustaz. Maaf, terima kasih Fadli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idhamsyah. Satu lagi Bu Ustazah, kita coba buka ke YouTube kita dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Ini jauh nih beliau bertanya nih di YouTube kita ya. Saya langsung bacakan poin pertanyaannya saja Bunda ya. Mohon pencerahan bagaimana pentingnya kajian-kajian ilmu tasawuf termasuk menghindari sifat tamak supaya menjadi karakter terutama bagi mereka yang menduduki jabatan tertentu sehingga tidak ada lagi yang korupsi katanya. Nah ini bagaimana Bunda menghindari sifat tamak, pentingnya kajian-kajian ilmu tasawuf ini pastinya ya, termasuk menghindari sifat tamak tersebut. Baik, kita akan jawab setelah pesan berikut ini. Pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kuliah Subuh.
4: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
6: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
1: Ya baik, kita kembali lagi di Kuliah Subuh, program kerjasama dengan Win Antasari. Dan hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Masih dengan tema kita yaitu menghindari sifat tamak, bersama narasumber kita Ibu Dr. Suraija MPD di hari ini Senin 22 Zulhijjah 1447 Hijriah ataupun 8 Juni 2026. Ada tiga pertanyaan Bunda yang mudah-mudahan kita bisa Bunda bisa jawab satu persatu Bunda ya. Dari Pak Masri di Jorong, ada ungkapan ulama yang mengatakan mulut manusia tidak pernah penuh, karena kalau sudah penuh itu artinya ditutup tanah, sudah tenang. Nah, terus beliau bertanya, misalnya orang ada yang memberi, terus kita tidak mau, lalu kita buang di hadapannya pemberian tersebut. Nah, apakah menurut Bunda seperti ini melecehkan orang yang memberikan tersebut? Nah, ini menurut Pak Masri tadi beliau bilang katanya melecehkan ya. Terus Pak Ida Hamsyah, beliau bertanya, kalau dalam urusan ibadah katanya nih ada satu kasus, kata beliau ya, orang yang mau di depan terus posisi syafnya nih atau di belakang imam, lalu ketika ada orang yang mungkin sholat di tempat tersebut, dia agak kesel atau mungkin cemberut mukanya. Nah, bagaimana pandangan Bu Ustazah terhadap orang tersebut? Lalu juga ada Pak Ahmad Zaini di Amuntai, beliau bertanya bagaimana pentingnya kajian ilmu tasawuf termasuk menghindari sifat tamak supaya menjadi karakter, terutama bagi mereka yang menduduki jabatan jabatan tertentu maksudnya, sehingga tidak ada lagi yang korupsi. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk di pagi hari ini untuk sesi yang pertama. Kalau misalkan masih ada kesempatan, kita akan buka di sesi yang kedua Bunda ya. Baik Bunda, silakan, mungkin ada tanggapan kepada pendengar-pendengar kita di pagi hari ini, silakan.
0: Terima kasih kepada bapak-bapak yang berpartisipasi ya di pagi hari ini. Pertama tadi Pak Masri dari Jorong. Ketika tadi dikemukakan beliau bahwa ada ungkapan manusia itu tidak pernah merasa tidak merasa terpenuhi ya, kecuali nanti dia ditutup tanah. Nah, ini maksudnya kan tadi adalah ungkapan ini dalam hadis tadi kita sampaikan tadi ya, bahwasanya Rasulullah sudah menggambarkan itulah sifat dasar manusia yang tidak pernah merasa puas kecuali nanti dia sudah menemui ajalnya dan dia tidak punya kekuatan lagi untuk melakukan apapun. Dan juga digambarkan dalam satu riwayat lain bahwa setiap manusia yang meninggal itu selalu dalam penyesalan. Kenapa dia menyesal? Dan bahkan kan di dalam Al-Quran ada dikatakan bahwa mereka itu ada yang ingin dikembalikan walaupun hanya sebentar. Penyesalan, penyesalan atas kelalaiannya, terus kesalahannya yang sebenarnya banyak kesempatan ketika di dunia, tapi dia tidak menggunakan dengan baik, tidak bijaksana gitu ya, dalam memanfaatkan kesempatan tersebut, kesempatan hidup hanya semata-mata tadi untuk memenuhi nafsu ya, dan melupakan dengan apa yang telah diciptakan kita ini adalah wama apa namanya khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, dan kita termasuk kita ya, maksudnya kita semua kembali kepada hukum dasar kita adalah diciptakan itu adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tadi menurutkan syahwat atau nafsu yang sebenarnya itu justru adalah sudah jelas gitu ya, bahwa di dalam beberapa petunjuk-petunjuk yang bagi kita mau ada apa belajar gitu ya, mendengarkan dengan baik ya petunjuk ya, sebenarnya Al-Qur'an dan hadis sudah mengingatkan tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kita merasa cukup kalau kita mengejar-mengejar di atas langit ada langit. Nah, artinya saat ini kita melihat bahwa kita merasa yang mohon maaf ya, kadang-kadang kita akan bersaing dalam kekayaan misalnya. Di kampung kita yang terkaya misalnya, tapi ketika kita keluar misalnya lagi lihat, nah itu tidak akan pernah berhenti kita. Kemudian juga kedudukan gitu kan, itu ada akhirnya kan, tidak ada orang yang abadi gitu ya dalam sebuah, dan itu kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, tapi kita kadang-kadang itu lupa karena dikuasai oleh nafsu serakah tadi atau nafsu tamak gitu ya, serakah sama ya mungkin keturunannya gitu ya, artinya menggiring gitu. Ketika orang tamak biasanya kan muncullah sifat-sifat serakah, sifat mau menang sendiri tadi, egois, kemudian sifat menghalalkan segala cara gitu dan seterusnya. Nah, kemudian apakah sifat tadi membuang pemberian orang, nah sangat tercela gitu ya, sangat tidak terpuji ya Pak Masri ya. Tentu saja kita belajar dengan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan, sifat Nabi kita yang selalu memberikan apa ya kesantunan, kesopanan ya, contoh teladan yang terbaik dalam akhlak gitu ya. Kalau dikatakan oleh Anas bin Malik itu ya, Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik akhlak. Nah, artinya jangankan orang memberi yang baik-baik aja gitu ya, maksudnya itu bagaimana kita caranya menghargai dengan pemberian orang sekecil apapun, ataupun kita perlu dan tidak perlu gitu ya, atau kita sudah punya dan sudah apa gitu, atau sama sekali misalnya ini sebenarnya basi, anggap aja ya ini paling anual segala makanan misalnya diberi orang, kita tahu bahwa ini sudah dari tercium sudah atau ini sisa, tapi dengan kita ingin mendapatkan bahwa kita ini niatnya gitu ya, tadi kan meningkatkan ketakwaan dan keimanan, ketakwaan kita adalah kita tunjukkan rasa senang kita, masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan jazakumullah, mudah-mudahan pemberian kamu ini akan dibalaskan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat gitu-gitu kan, kita doakan masya Allah, pokoknya doanya banyak-banyak aja, karena hakikatnya dengan kita memberikan itu tentunya dengan ikhlas ya Fadli ya, bukan kita melihat bendanya, itulah orang yang tadi tidak, kalau orang yang tamak itu memang dia menilainya kan dari materinya. Nah, pemberian suami kepada istri misalnya, wah kalau sudah angkanya besar gitu kan, wah beda dengan, nah misalnya 5 ribu gitu ya, nah, misalnya aja nih, kalau merah kan 100 gitu ya, kalau biru atau hijau 50 gitu, beda kan warnanya, udah melihat warnanya aja sudah lain mukanya. Misalnya ini kan udah jadi kita bagaimana, masya Allah kita ungkapkan tabarakallah, alhamdulillah. Nah alhamdulillah ini kan tanda kita bersyukur sudah kepada Allah dengan ucapan ya alhamdulillah. Nah kamu sempat misihkan misalnya, atau kalau kita tetangga atau suami tadi. Masya Allah. Nah ini ya, kalau membuang tadi sangat tidak hormat ya, tidak maksudnya ya kita hindarilah. Karena kita ingin bagaimana kita mencintai tadi akhlak Rasulullah, dan kita ingin juga mendapatkan apa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sekecil apapun kita bisa selalu menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam memberi ataupun dalam menerima pemberian ya Fadliya, itu semuanya kita belajar, kita seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata dibuang juga jangan di hadapannya. Iya kan pemberiannya. Kalau kita ya sebagus-bagusnya gitu kita bijaksana. Nah, kemudian tadi untuk Pak Idhamsah ya.
1: Ya.
0: Bagaimana nih orang yang selalu ingin terdepan ya. Kalau dia tergeser dia mukanya beda. Kita tidak tahu nih Pak Idham ya, sebenarnya apakah ini kita hanya suujon ataukah memang sebenarnya. Jadi jawabannya mungkin kalau kita ingat bahwasanya kita beribadah, kita kita tidak mengharapkan daripada pujian dari manusia atau dilihat oleh manusia di posisi manapun, kita jadi imam, kita jadi makmum, kita di mana, yang kita tanamkan ketika kita bismillah tawakkaltu Allah, kita menuju tempat ibadah, kita melangkah kaki semata-mata lillahi ta'ala dan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah tadi ketika mungkin jawabannya nanti tergantung kepada niat orang ini. Apakah dia, karena di posisi di belakang imam biasanya adalah orang yang memang diharapkan nanti ketika ada situasi ya untuk bisa berilmu, artinya tidak sembarang gitu ya, yang di posisi samping imam biasanya itu adalah orang yang siap menggantikan imam ketika ada situasi yang mendesak gitu ya. Nah jadi apakah memang dia orang itu ya, mungkin tanpa ada keinginan untuk dipuji manusia, dia ikhlas misalnya hanya mengharap ridho Allah, dan dia memang datangnya selalu pertama misalnya, maksudnya itu sebelum makmum yang lain, atau dia posisinya memang di dalam komunitas, maksudnya di dalam jamaah tadi, dia dalam memenuhi ya syarat tadi untuk di tempat itu. Nah jadi kita husnuzan dengan orang, tapi kita perbaiki diri kita, selalu kita akan melihat kebaikan dari orang lain, tapi melihat kekurangan dari diri kita. Insya Allah tadi kita akan selalu berprasangka baik. Nah, insya Allah. Ya, jadi apakah orang itu tamak ya? Tergantung kepada niatnya tadi ya. Jadi kalau dia sudah, tadi kan kita sifat tamak dia adalah selalu menginginkan daripada selain kepada Allah, ketergantungan kepada selain Allah. Nah, jadi kembali kepada niatnya ya. Nah, kemudian Pak Ahmad Jaini Pak Dayamuntai tadi, bagaimana ini tentang tasawuf ya, pentingnya gitu ya? Mungkin urgensinya belajar tasawuf sangat bagus sekali kita ya, ketika kita ada makom-makomnya kan di dalam amaliyah tarikat tasawuf gitu ya, Padliyah, ketika orang itu mungkin menjalani itu sangat baik sekali dalam rangka tadi membangun karakter tadi kesyukuran kepada Allah dan membangun sifat kanaah gitu ya, kemudian zuhud ya, itu kan bagian-bagian daripada sampai kepada apa ya langkah-langkah yang tasawuf tadi ya, biasanya diajarkan kita untuk membersihkan diri, taubat ya. Nah setelah taubat biasanya kan diisi dengan berbagai amaliyah-amaliyah yang sementara ini yang kita secara tasawuf itu memang pensucian diri, pensucian jiwa, yang nantinya akan membangun tadi karakter manusia-manusia yang bisa ya, bisa senantiasa menempatkan dirinya yang benar, yang ketika dia sebagai hamba Allah. Ya, jadi kita kan di dalam dunia ini adalah sebagai Khalifatullah dan sebagai Abdullah. Ketika kita, bukan berarti kita melepaskannya, jadi ada jalur vertikal dan horizontal. Bukan berarti nanti kalau Padli sudah masuk ke dunia tasawuf lalu kamu meninggalkan ya yang vertikal. Kamu punya anak, punya istri, punya kewajiban-kewajiban itu, nah itu selalu berjalan bersamaan. Dan Islam mengajarkan adalah keseimbangan. Artinya tasawuf tadi dalam artian tetap menjaga tadinya adalah sesuai dengan apa yang tidak melanggar kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, jadi sangat bagus sekali ya kan, orang yang bisa konsen ya dalam menjalani. Dan organ tadi ya penting sebenarnya, kita apalagi sudah kita mengetahui bahwa jiwa kita ini misalnya banyak bergelimang dengan apa, saatnya kita mungkin dengan mendekatkan kepada ilmu-ilmu pembersihan hati. Mungkin tadi ada kita merasa suka buruk sangka misalnya, atau kita suka melihat kelebihan orang dengan ilmu tasawuf tadi ya, kita akan membawa kesadaran dalam diri kita bahwasanya di dalam kehidupan ini Allah tidak memandang yang zahir ya. Allah tidak akan memandang ketampanan, kelebihan, kekayaan, kedudukan, tapi adalah takwanya. Nah itu yang mungkin nanti akan dihasilkan ya daripada dengan kita belajar ilmu tasawuf tadi.
1: Ya, okay. Makanya itu penting sekali Bunda ya, kalau bisa ya tadi ya diterapkan ilmu tasawuf tersebut.
0: Iya, di dalam kehidupan kita ya. Betul. Selama tadi ajaran yang kan kita nauzubillah misalnya ya, ada yang walau alam meniadakan dunia sama sekali kan tidak dikehendaki dalam Islam, kita tetap menjaga keseimbangan.
1: Betul. Nah. Jadi ada keseimbangan antara dunia dan akhirat ya, pastinya Bunda ya. Baik, atau ada istilah orang bilang katanya ketinggian ilmu Bunda. Nah, itu juga bahaya juga ya ketika ada juga orang yang lupa dengan kesadarannya dan lain sebagainya Bunda, belajar sesuatu gitu maksudnya. Iya. Nah, ini mudah-mudahan terhindar dari hal-hal
0: kesadaran
1: tersebut.
0: Kesadaran ya. Dia manusia gitu.
1: Nah, kan. Itu betul. Ada juga kayaknya seperti itu ya Bunda ya.
0: Jadi kita ini kan ada tiga makhluk ya. Iya. Ada malaikat, ada iblis, kita ada di tengah-tengahnya kan.
1: Betul.
0: Nah, kita manusia yang terbaik. Allah katakan dan di Atin itu.
1: Iya, betul.
0: Kita adalah yang terbaik dengan ciptaan Allah. Subhanallah. Padli, mudah-mudahan kita selalu diberikan yang terbaik.
1: Amin. Amin. Amin. Baik, satu lagi Bunda terakhir, mungkin penelpon kita yang beruntung kita terima di teleponnya dari 976 dan bagi pendengar yang lain mohon maaf karena keterbatasan durasi kita tidak sempat lagi menerima. Kita coba sapa dulu yang di 976. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nana Rukhinah di Banjarbaru. Silakan singkat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan Bang Padli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pertama terima kasih pada Ustazah yang telah memberikan paparan pada kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
7: Jadi tamak ini.
1: Iya.
7: Dan ini urun ketinggalan tadi Ustazah.
1: Oke. Okay.
7: Ada cara untuk menghindari sifat tamak tadi, yaitu memperkuat keimanan dan apa tadi kepada Allah kayak itu nah.
1: Iya. Yeah,
7: yeah. Okay, ketinggalan itu tadi.
1: Oke. Okay, ya. Baik.
0: Itu berarti ya.
1: Iya. Itu aja Nenek Rukhina. Kayaknya terputus suara Nenek Rukhina. Oke. Okay. Oke. Okay, baik. Baik, kita tampung pertanyaannya dulu. Saya ketinggalan tadi, mungkin bisa diulang juga dan sekaligus juga mungkin sebagai closing statement Ustaz Jaya, cara mengulangi lagi penegasan ulang. Dan ini ada satu pertanyaan juga ini mungkin mirip-mirip Bunda ya. Apakah orang yang menjalankan sunnah Nabi yang mengatakan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang termasuk bersifat qanaah katanya. Nah, mungkin kurang lebih bisa nyambung kayaknya sebagai closing statement kita ya? Ibu Rahina tadi ya. Dari Pak Ahmad Fauzi di Amuntai sudah komen juga di YouTube. Baik, gitu. Silakan Bunda satu pertanyaan terakhir dari Nenek Rahina dan juga ada tadi Pak Ahmad Fauzi.
0: Iya, terima kasih Bu Rahina, ini satu-satunya Pak perempuannya.
1: Perempuan betul.
0: Ibu yang hadir di pagi hari ini ya. Sambil kesibukan beliau juga Pak Fauzi tadi ya. Pak Ahmad Fauji. Beliau mungkin tadi kurang menyimak bagaimana tadi kita cara menghindari daripada sifat tamak tadi, antara lain adalah tentunya yang utama itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yakin kita menanamkan dalam diri kita yakin bahwa kalau itu sesuatu itu adalah hak kita, pasti akan Allah sampaikan kepada kita selama hidup kita. Jadi tidak akan tertukar, rezeki tidak akan tertukar, kalaupun kita siang malam berusaha lah. Nah, artinya rezeki tidak akan tertukar. Dan itu harus kita tahu, keyakinan, keimanan atas segala takdir itu adalah di tangan Allah. Kudrat iradat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun usaha kita, kalau memang itu bukan rezeki kita, ya yakin gitu ya. Nih yakin tuh gimana ya? Pokoknya tidak plin-plan gitu ya. Nah, kadang-kadang itulah kita bagaimana menempatkan ya apa yang kita lakukan itu dengan keyakinan penuh bahwasanya Allah senantiasa beserta kita dalam kebaikan dan juga mungkin ada hal-hal yang kita khawatirkan. Kemudian yang kedua tadi, kita laksanakanlah segala perintah Allah, karena di dalam suruhan Allah itu sebenarnya ada banyak sekali kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan zakat, justru di situ kita akan mendapatkan kelimpahan-kelimpahan, keberkahan-keberkahan dari apa yang kita miliki. Justru ketika kita ingkar, nauzubillah min zalik. Tadi kita katakan cerita Sa'labah ya. Sa'labah itu kan salah satu contoh aja, ya kan? Contoh yang memang kita baca dalam sejarah Islam gitu, bagaimana ketika dia tidak mematuhi apa yang perintah Allah dan Allah binasakan hartanya dan kehormatan diri Sa'labah. Nauzubillah. Kepada sampai dia meninggalkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ya. Dia ingin menyerahkan zakat, mulai Nabi sudah menolak, atau kata sahabat-sahabat, kami pun tidak akan menerima lagi zakat. Nah, itu nauzubillah tertutup sudah pintu rahmat dan ampunan Allah, nauzubillah mencari. Nah, kemudian tentu saja tadi kita sangat mengapresiasi ya kalau kita bisa belajar ilmu tasawuf tadi, dalam artian menghidupkan bahwasanya di dalam diri kita, jiwa kita, agar senantiasa memiliki sifat kanaah ya, kanaah, kemudian juhud, merasa cukup dengan apa yang ada, bersunyilah dengan kehidupan dunia ini, karena dunia ini sebenarnya hanya sebentar ya, persinggahan sebentar. Yang abadi itu adalah capaian kita yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di negeri akhirat yang kekal abadi. Nah, seperti itu Ibu Rohina. Kemudian Pak Ahmad Fauji tadi anu aja ya. Makan sebelum
1: makan sebelum
0: setelah lapar.
1: Iya, maksudnya itu
0: berhentilah
1: tadi.
0: Berhentilah setelah kenyang. Iya, sebelum kenyang.
1: Sebelum kenyang ya. Tadi. Apakah ya. Itu termasuk sifat qanaah katanya tadi Bunda?
0: Iya, salah satunya memang kita sebenarnya kan artinya di dalam segala hal. Dan di dalam contoh itu adalah apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak suka menurutkan nafsu, termasuk nafsu perut. Jadi nafsu syahwat, nafsu perut, nafsu apa namanya? Nauzubillah ya, macam-macam kan. Nah, yang sebenarnya itu banyak menjadi, kalau kita menurutkan nafsu tadi, justru kita akan mendapatkan kerugian atau kebinasaan, atau justru kita akan kehilangan harga diri kita. Nah, jadi kalau makan itu kan terlalu kenyang juga berbahaya kan dengan kesehatan kita. Tapi di luar itu adalah kita niatnya bismillah, kita adalah mengikuti apa yang kita ingat. Walaupun ini adalah sajian, ini gratis gitu ya Pak, tapi kita disarankan, dicontohkan atau diajarkan dalam Islam itu, berhentilah makan sebelum kita betul-betul kenyang gitu ya. Nah, jangan nanti sebaliknya, makan-makan teruslah sampai kenyang karena mumpung gratis gitu ya. Misalnya Pak Adlia, nah ini yang kita lupa bahwasanya itu akan menjadikan kita nauzubillah min zalik ya, tidak beda dengan nanti binatang ya, dengan sifat-sifat hewan ya. Hewan pun kadang-kadang ya lebih, kadang-kadang bahkan dikatakan manusia bisa lebih sesat, balhum adol ya. Nah, itulah karena mungkin ada tadi ya disampaikan tadi bahaya daripada sifat tamak tadi. Yeah. Lebih berbahaya sebenarnya itu kan dari Ka'ab bin Malik anak Ansari bahwasanya akhirnya berkata Nabi SAW bersabda, tidaklah dua ekor serigala yang lapar dikirimkan pada seekor kambing itu lebih berbahaya daripada tamaknya seseorang pada harta dan kedudukan dalam membahayakan agamanya. Artinya begitu berbahaya ya sifat tamak ini, yang akan nantinya mungkin membinasakan orang itu di dunia maupun di negeri akhirat. Nah begitu Pak Adli, mungkin statement terakhirnya adalah kita ingat saja Quran surah At-Takasur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sadaqallahul azim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke dalam kubur, dan itu berarti tidak ada lagi kesempatan kedua. Betul. Kalau ada yang balik lagi, pasti Padli akan ketakutan ya. Jadi kita yakin bahwasanya manusia tidak akan pernah berhenti dengan keinginannya, dengan nafsunya, kecuali nanti ajal menjemputnya. Dan sebelum terlambat, kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah petunjuk hidayah. Amin. Dan menjadikan kita ingat bahwasanya kebahagiaan di dunia ini hanya sementara, kepemilikan kita di dunia ini hanya titipan dan amanah dari Allah, dan kita akan kembali ke sisi ataupun kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki. Amin. Semakin banyak kepemilikan maksudnya kita di dunia, semakin banyak urusan kita, maka sebanyak itu pula nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita apa yang kita lakukan selalu bisa kita pertanggungjawabkan di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah, dan mohon maaf bagi pendengar pemirsa kita yang mungkin ingin bertanya, masih ada kesempatan mungkin di besok hari di kuliah sebuah edisi berikutnya. Dan bagi pendengar yang mungkin pagi hari ini menyimak kita, alhamdulillah terima kasih banyak Bunda ya, dan juga pada penyampai materi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita doakan Bunda Ibu Surah ini panjang umur.
0: Amin,
1: ya.
0: Berbagi amin,
1: kebaikan
0: amin
1: terus bersama kita. Amin, insyaallah.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan
0: anak
1: apapun yang
0: Padli dan siap kawan juga.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Semua ya sama kita di panjangan umur sehat walafiat.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Rezeki dan senantiasa tingkatkan takwa dan iman kita pada Allah Subhanahu
1: wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Bunda, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih pendengar dan pemirsa. Mohon maaf apabila juga ada salah kata perbuatan yang saya lakukan ataupun juga tindak laku dari kami berdua. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: gizi gratis.
1: Sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banjar

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: 97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari ini, hari Senin kembali lagi. Hai, hari Senin ini kayak hari yang berat ya bagi yang mungkin kerjaannya susah ya dan lain sebagainya. Tapi gak apa-apa, it's okay. Mudah-mudahan Senin ini bisa mendatangkan kebahagiaan untuk Anda yang sedang bekerja di hari ini ataupun juga yang beraktivitas. Nah, satu informasi untuk Anda pendengar, beberapa waktu belakangan ini telah terjadi bocah tenggelam yang ada di kawasan Tarabumpu, tepatnya di Komplek Aroldoh, Karang Jawa, Kabupaten Tarabumpu, Kalimantan Selatan, yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Di mana informasi kejadian diterima sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin pada minggu hari kemarin ya. Anggota Brimob Tarabumpu yang diterima oleh Bapak Suristo tadi. Nah, korban diketahui bernama Octovelo Kandi Irawan, berusia 10 tahun, warga Desa Barokah, Kecamatan Simbang 4, Kabupaten Tarabumpu. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat, Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 11

Choki dengan Time of Our Lives menemani Anda di pagi hari di Bergar. Nah, kita ke informasi haji di mana kloter BDJ 03 asal Kabupaten Tabalong tiba dengan selamat di Debarkasi Banjarmasin pada Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Pesawat yang membawa jemaah sekitar pukul 2.37 menit waktu Indonesia Tengah ini mendarat dengan selamat dan langsung menjalani proses penerimaan sesuai prosedur yang berlaku. Kedatangan jamaah disambut oleh petugas panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin. Seluruh rangkaian kedatangan berlangsung lancar tanpa kendala. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan, jumlah jemaah dan petugas yang tiba bersama kloter BDJ 03 sebanyak 358 orang. Seluruh anggota kloter dilaporkan lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Informasi ini akan kami sampaikan di Lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan untuk Anda tetap bersama kami setiap mendengarkan di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Sesaat lagi kita akan hadirkan Lintas Banua Pagi.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi RRI Banjarmasin diantaranya. Jemaah Haji Kloter 03 BDJ telah tiba dengan selamat di Debarkasi Banjarmasin dini hari tadi. Satlantas Polresta Banjarmasin mengajak masyarakat untuk tertib dan patuh dalam berlalu lintas. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Jemaah Haji Kloter 03 BDJ telah tiba dengan selamat di Debarkasi Banjarmasin dini hari tadi. Jemaah dan petugas yang datang pada kloter ini lengkap berjumlah 358 orang. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: Rombongan Jemaah Haji Kloter BDJ 03 asal Kabupaten Tabalong tiba dengan selamat di Debarkasi Banjarmasin dini hari kemarin. Pesawat yang membawa jemaah mendarat sekitar pukul 02.37 waktu Indonesia Tengah dan langsung menjalani proses penerimaan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Kedatangan jemaah disambut oleh petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin. Seluruh rangkaian proses kedatangan berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan jumlah jemaah dan petugas yang tiba bersama kloter BDJ 03 sebanyak 358 orang. Seluruh anggota kloter dilaporkan lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Ia menegaskan seluruh jemaah telah berhasil menyelesaikan perjalanan dari Tanah Suci hingga tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dengan kedatangan kloter BDJ 03, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Debarkasi Banjarmasin hingga 7 Juni 2026 mencapai 1.075 orang.
3: Alhamdulillah, kloter 3 mendarat jam 2.37 menit waktu Indonesia Tengah. Kloter BDJ 03 itu berjumlah 358, berangkat 358 dan pulangnya juga 358. Alhamdulillah tidak ada yang tertinggal untuk BDJ 03, semuanya lengkap. Untuk hari ini, sampai hari ini tanggal 7 Juni 2026, jemaah yang sudah sampai Debarkasi Banjarmasin itu sebanyak 1.075 jemaah dan petugas haji.
2: Setelah menjalani proses penerimaan dan pemeriksaan administrasi, jemaah kloter BDJ 03 dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tabalong. Rombongan diberangkatkan sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Tengah menggunakan transportasi yang telah disiapkan oleh panitia. PPIH juga menyampaikan perkembangan terkait jemaah haji yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Hingga saat ini tercatat sebanyak 7 jemaah meninggal dunia, terdiri dari 2 jemaah asal Kalimantan Tengah dan 5 jemaah asal Kalimantan Selatan. Rashid berharap seluruh jemaah yang telah kembali dapat berkumpul kembali bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Satuan Lalu Lintas Kepolisian RI Resor Kota Banjarmasin mengingatkan tertib berlalu lintas bagi pengendara. Selain sistem etli, penindakan pelanggaran juga akan ditegakkan secara kasat mata. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
4: Kemudian sasaran penindakan pelanggaran non-etli umumnya mencakup pelanggaran lalu lintas.
5: Namun demikian, penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement, penindakan manual hingga pemberian teguran kepada pelanggar. Kasubnit Satu Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin Ibda Nimade Laksmi Sukmaningtyas mengatakan, operasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan. Menurutnya, penindakan melalui etle akan difokuskan pada berbagai pelanggaran yang dapat terdeteksi kamera pengawas secara otomatis. Pelanggaran tersebut meliputi pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan telepon genggam saat berkendara, melanggar marka maupun rambu lalu lintas, menerobos lampu merah hingga melebihi batas kecepatan. Selain itu, kendaraan yang melawan arus, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, berboncengan melebihi ketentuan, Tidak memasang plat nomor kendaraan, melanggar jalur khusus, serta parkir sembarangan juga menjadi sasaran pengawasan ETLE.
4: Dengan mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif, serta humanis, didukung penegakan hukum secara elektronik, manual, dan teguran. Tujuan operasi sendiri yaitu 1. Menurunnya angka pelanggaran, 2. Menurunnya kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas, 3. Meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Kemudian untuk sasaran penindakannya, pelanggaran menggunakan sistem ETLE. Umumnya mencakup pelanggaran lalu lintas yang dapat dideteksi kamera otomatis.
5: Hanya mengandalkan ETLE, petugas di lapangan juga akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terlihat secara kasat mata. Di antaranya pengendara yang melawan arus, menggunakan knalpot brong, tidak memakai helm, serta berboncengan lebih dari jumlah yang diperbolehkan.
4: Kemudian sasaran penindakan pelanggaran non-ETLE, umumnya mencakup pelanggaran lalu lintas yang dapat dideteksi secara kasat mata. Beberapa sasaran penindakannya meliputi pelanggaran melawan arus, kemudian runmor yang tidak menggunakan TNKB yang tidak sesuai, kemudian runmor menggunakan knalpot brong, runmor yang tidak sesuai spesifikasi kelengkapan berkendara, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 3.
5: Diharapkan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan penertiban semata, tetapi menjadi sarana membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Jubah Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai upaya membangun budaya tertib berlalu lintas.
6: Saya Dina, saya warga Kota Banjarmasin. Menurut saya, membangun budaya tertib berlalu lintas itu merupakan tanggung jawab bersama ya, yang harus ditanamkan sejak dini pastinya. Dan dengan mematuhi peraturan, menghormati sesama pengguna jalan, juga mengutamakan keselamatan. Tentunya kita dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib.
7: Saya Yaya, warga Banjarmasin. Menurut saya, membangun budaya tertib berlalu lintas merupakan tanggung jawab kita bersama ya, yang harus dimulai dari kesadaran diri masing-masing, yang mana dengan mematuhi rambu-rambu, menggunakan perlengkapan keselamatan, kita dapat menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, serta mengurangi risiko terjadinya kecelakaan.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna pemerataan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kalimantan Selatan, SLBC Negeri Pembina Provinsi Kalsel membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dengan konsep ramah anak, tanpa kuota, dan tanpa biaya. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
8: Sekolah Luar Biasa atau SLBC Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan resmi membuka sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran telah dibuka sejak 2 hingga 12 Juni 2026 dengan mengedepankan prinsip pendidikan yang inklusif, ramah anak, dan tanpa pungutan biaya. Kepala SLBC Negeri Pembina Provinsi Kalsel Salmah mengatakan, sekolah tidak memberlakukan pembatasan kuota maupun jalur penerimaan tertentu. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak berkebutuhan khusus yang ingin memperoleh pendidikan. Menurut Salma, meskipun kapasitas sekolah hampir terpenuhi karena banyak peserta didik dari jenjang sebelumnya melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama, pihak sekolah tetap berupaya mengakomodasi seluruh pendaftar melalui sistem pembelajaran yang fleksibel. Untuk mendukung hal tersebut, sekolah menyiapkan pembelajaran klasikal bagi siswa yang mampu belajar di kelas bersama, serta pembelajaran individual bagi siswa yang membutuhkan layanan khusus.
9: SLBC Pembina pelaksanaan tanggal 2 Juni sampai tanggal 12 Juni. Siswa harus dibawa ke sekolah untuk pendaftarannya. Jadi pindahan juga dari sekolah-sekolah yang ingin memindahkan anaknya ke SLB kami terima juga dengan syarat siswa dibawa dengan beserta akta kelahiran, kartu keluarga orang tua, dan KTP orang tua.
8: Selain menerima peserta didik baru, SLBC Negeri Pembina Kalsel juga membuka kesempatan bagi siswa pindahan dari sekolah lain. Calon peserta didik diwajibkan hadir langsung saat pendaftaran dengan melengkapi dokumen berupa akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP orang tua. Salma mengajak para orang tua khususnya wilayah Dianggang, Banjarbaru, dan sekitarnya untuk memanfaatkan kesempatan pendaftaran yang masih dibuka hingga 12 Juni mendatang.
9: Anak-anak yang bisa kelas klasikal akan kami masukkan di sarana klasikal, tapi anak-anak yang tidak bisa klasikal kami akan beri pembelajaran secara individual, secara ada hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, sehingga keinginan masyarakat untuk bersekolah di sini terlayani. SPMB, SLB Pembina ini menganut SPMB ramah anak, artinya semua yang berminat di sini akan kami layani dan dilaksanakan secara gratis, bebas pungutan.
8: Saat ini SLBC Negeri Pembina Kalsel menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat TKLB, SDLB, SMPLB, hingga SMALB. Dengan dukungan 65 tenaga pendidik, sekolah juga menerapkan rasio guru dan siswa yang disesuaikan untuk menjaga kualitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
1: Pendengar dan pemirsa, program cek kesehatan gratis di Kota Banjarmasin masih terus berjalan. Nah, hingga pertengahan tahun 2026 ini, tercatat lebih dari 46.000 warga sudah mengakses layanan screening medis tersebut. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
10: Hingga pertengahan tahun 2026, setidaknya tercatat 46.603 warga Kota Banjarmasin sudah merasakan langsung manfaat dari program cek kesehatan gratis. Capaian ini pun hingga kini masih terus dikebut untuk memenuhi target sasaran. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengungkapkan meski program ini terus berjalan, namun dalam pelaksanaannya sempat menghadapi berbagai tantangan teknis. Meski demikian, ia memastikan hal tersebut telah ditangani berkat kolaborasi dengan berbagai SKPD terkait. Dr. Admi pun memastikan pihaknya akan terus berkomitmen untuk mempercepat layanan screening medis tersebut di lapangan.
11: Kemudian kita lakukan berbagai upaya untuk mempercepat, salah satunya pastilah berkoordinasi dengan layanan-layanan, kemudian kita melakukan pengurusan barang di tempat-tempat yang kegiatan-kegiatan yang banyak berkumpul orang, kegiatan-kegiatan yang memang kemudian di situ didatangi banyak orang. Di samping juga kita melakukan CKG di posyandu, di sekolah, dan lain sebagainya.
10: Tren positif program CKG ini juga terlihat jelas di tingkat puskesmas, salah satunya di Puskesmas Banjarmasin Indah. Puskesmas dengan wilayah kerja di Kecamatan Banjarmasin Barat tersebut hingga saat ini telah berhasil menjaring 1.214 warga dari target total sebanyak 7.712 sasaran. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, menyebut tingginya angka capaian ini sejalan dengan antusiasme masyarakat di lapangan.
12: Sangat baik, antusias mereka mengikuti karena melihat manfaatnya dari CKG tersebut untuk deteksi dini penyakit-penyakit, jadi mencegah sebelum mengobati.
13: Ada yang dominan ke Bu mungkin?
12: Ya, masih hipertensi ya, yang kita temukan hipertensi yang masih mendominasi ya.
13: Itu masuk 10 besar
12: penyakit? Iya, 10 besar penyakit terbanyak, hipertensi nomor satunya di puskesmas kami.
10: Program CKG sendiri merupakan layanan screening medis yang diluncurkan oleh pemerintah Republik Indonesia sejak Februari 2025 lalu. Pada tahun ini, program tersebut ditargetkan dapat menyasar hingga 130 juta jiwa di seluruh Indonesia. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Dengar dan pemirsa, transformasi digital layanan lelang terus diperkuat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Melalui peringatan 118 tahun lelang Indonesia, masyarakat diajak mengenal sistem lelang yang semakin mudah, transparan, dan juga terbuka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
14: Pastinya masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang.
15: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memperkuat transformasi layanan lelang yang semakin digital, terbuka, modern, dan terpercaya. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan lelang sekaligus mendorong inklusivitas ekonomi. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar kegiatan Solix Far Car Free Day di Ruang Terbuka Hijau Citraland Banjarmasin. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat mekanisme serta manfaat layanan lelang yang kini dapat diakses secara daring. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Pajeruwandari, mengatakan transformasi digital telah mengubah pelaksanaan lelang menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurutnya, seluruh proses kini dapat diakses melalui platform lelang.go.id tanpa dibatasi oleh lokasi peserta.
14: Pastinya, masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang. membeli barang melalui lelang karena pastinya akan terjamin dari sisi transparansi, dari sisi juga harganya, pasti prosesnya. Saat ini lelang, platform lelang juga mengikuti perkembangan zaman, jadi lelang menggunakan platform lelang.go.id supaya masyarakat dimanapun berada tidak perlu khawatir untuk mengikuti lelang, karena dimanapun dia berada bisa membeli lelang barang yang dilelang.
15: Kegiatan yang berlangsung di kawasan Car Free Day tersebut menjadi perhatian masyarakat yang hadir. Selain mengikuti berbagai aktivitas yang diselenggarakan, pengunjung juga memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai tata cara mengikuti lelang dan jenis aset yang dapat dilelang. Di kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat, Jiara, mengaku baru pertama kali mengenal dan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan lelang. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan wawasan baru mengenai peluang investasi maupun pengembangan usaha melalui pemanfaatan aset yang tersedia dalam lelang.
16: Hari ini acaranya bagus. Terinspirasi buat orang-orang misalkan mau ada usaha yang misalkan untuk yang berhubungan dengan lelang ya. Nah, pas banget nih. Misalkan mau ada investasi rumah, mobil. Pas banget hari ini.
15: Melalui peringatan 118 tahun lelang Indonesia, DJKN dan KPKNL berharap pemahaman masyarakat terhadap layanan lelang semakin meningkat. Selain menjadi instrumen pengelolaan aset negara, layanan lelang diharapkan dapat menjadi sarana transaksi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Kolaborasi TVRI Kalimantan Selatan menggandeng RRI Banjarmasin dan kantor berita antara Biro Kalsel dalam acara Semarak Rakyat Bola Gembira untuk menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Acara yang dirangkaikan dengan kegiatan fun walk dan zumba bersama diikuti ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
17: Kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan Piala Dunia. Karena tanggal 11 akan dimulainya Piala Dunia.
18: Suasana meriah penuh semangat menyelimuti acara Semarak Rakyat bertajuk Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia tahun 2026 yang digelar di halaman TVRI Kalimantan Selatan Minggu 7 Juni 2026. Acara tersebut diinisiasi oleh TVRI Kalimantan Selatan dengan menggandeng LPP RRI Banjarmasin bersama Perum LKBN antara Biro Kalimantan Selatan. Acara yang dirangkai dengan kegiatan fun walk dan juga zumba bersama ini diikuti oleh ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Beraneka macam door prize yang tersedia juga menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Banua untuk ikut memeriahkan acara tersebut. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan, Edward, menyampaikan bahwa acara yang digelar ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada publik di daerah bahwa TVRI menjadi official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Menurutnya antusias masyarakat Kalimantan Selatan sangat tinggi untuk menyambut kegiatan tersebut, terlebih dalam menantikan siaran Piala Dunia.
17: Untuk kegiatan fun walk ini kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan Piala Dunia. Karena tanggal 11 akan dimulainya Piala Dunia. Antusias masyarakat sangat antusias, ini terbukti dengan kita melakukan fun walk. Dengan banyaknya melibatkan masyarakat, sambil kita melakukan sosialisasi, sinergi antara TVRI, RRI, dan antara untuk menyemarakan Piala Dunia tahun 2026.
18: Acara Semarak Rakyat Bola Gembira mendapatkan perhatian positif dari masyarakat di Banua. Salah satunya Abdul Kadir, warga Banjarmasin yang turut memeriahkan acara fun walk tersebut. Ia merasa senang karena hadirnya TVRI sebagai official broadcaster akan sangat mempermudah masyarakat untuk menikmati siaran Piala Dunia. Terlebih ia juga sangat menantikan tayangan sepak bola akbar tersebut.
19: Dari Instagram, Igi.
20: Dari Instagram.
19: Ya, luar biasa, bagus banget, luar biasa.
20: Nanti juga ada kegiatan nonton bareng, Pak.
19: Oh ya, kalau mudah-mudahan ada sempat waktu, saya ke sini. Argentina.
21: Argentina lah.
19: Iya.
21: Kenapa itu, Pak?
19: Misalnya ada Lionel Messi masih ada. Ya sama aja, sama masyarakat juga kalau bisa bareng-bareng lebih happy jadinya. Kalau di rumah kan bisa bareng-bareng keluarga aja, tapi kalau dibawa ke sini, wah, ketemu teman-teman.
18: Acara Semarak Rakyat Bola Gembira ini tak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian warga Banua dengan hadirnya stand-stand UMKM yang juga turut menyajikan beraneka makanan dan minuman di halaman TVRI Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
1: Ya, komentar pagi ini mengangkat topik membangun budaya tertib berlalu lintas. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman.
2: Selamat pagi pendengar. Keselamatan berlalu lintas tidak dapat dilepaskan dari kedisiplinan setiap pengguna jalan. Namun hingga kini, pelanggaran seperti tidak mengenakan helm, menggunakan telepon genggam saat berkendara, menerobos lampu merah hingga melanggar marka jalan masih kerap ditemukan. Padahal, tindakan-tindakan tersebut memiliki resiko besar dapat berujung pada kecelakaan dan juga korban jiwa. Di tengah tantangan tersebut, pemanfaatan teknologi melalui Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE menjadi salah satu langkah untuk memperkuat menegakkan aturan lalu lintas. Kehadiran kamera pengawas yang mampu merekam berbagai pelanggaran membuat pengawasan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keberadaan petugas lapangan. Setiap pengguna jalan dituntut untuk lebih patuh karena pelanggaran dapat terdeteksi dan terdokumentasi secara elektronik. Meski demikian, keberadaan ETLE tidak boleh dipandang semata-mata sebagai alat penindakan. Fungsi yang lebih penting adalah mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas. Ketika pengendara mulai terbiasa tertib karena memahami pentingnya keselamatan, maka tujuan utama dari sistem ini telah tercapai. Karena teknologi tidak akan mampu bekerja maksimal tanpa dukungan perilaku yang bertanggung jawab dari masyarakatnya. Oleh sebab itulah mengenakan helm, menggunakan sabuk pengaman, atau bahkan mematuhi rambu lalu lintas serta menjaga etika berkendara tetap menjadi fondasi utama keselamatan di jalan raya. Dengan dukungan ETLE dan meningkatnya kesadaran masyarakat, harapan untuk menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman dan berbudaya bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan, tidak terkecuali di Kalimantan Selatan. Sekian komentar.
3: Lintas Banua Maju.
1: Ya, demikian informasi yang kami sampaikan dalam Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya kami harap Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin untuk dapat beragam program kami dan juga informasi teraktual lainnya. Dan dapatkan juga beragam berita-berita kami di portal rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital dan di RRI News. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Lintas Banua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Ya, pendengar, kita hadirkan informasi lalu lintas dalam Info Traffic di hari ini Senin 8 Juni 2026. Pagi ini kita akan tersambung bersama rekan saya Brigadir Jennifer yang berada di RTMC Polda Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Jennifer.
2: Selamat pagi, rekan di studio.
1: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat pagi warga Madunga, salam presisi. Saya Brigadir Jenny dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Senin 8 Juni 2026, akan melaporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Langsung saja kita akan memantau CCTV di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru. Pertama dari wilayah Banjarmasin, kita lihat di Simpang 4 Gatot Dalam, terpantau situasi arus lalu lintas ramai lancar dari arah Sungai Lulut, terjadi perpendekan arus karena ada traffic light didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan turun bekerja dan ke sekolah. Lanjut kita ke Simpang 4 Tugu Adipura Banjarbaru, terpantau arus lalu lintas dari arah Tugu Banjarbaru menuju dalam kota Banjarbaru maupun dari dalam kota Banjarbaru menuju arah Martapura. Terpantau situasi arus lalu lintas ramai, lancar, terkendali, didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kami himbau kepada warga Banua, khususnya untuk yang berkendara roda 2, agar tetap memakai helm SNI, baik pengemudi maupun penumpang, dan tidak lupa juga untuk menghimbau kepada kendaraan roda 4 untuk tetap memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian informasi arus lalu lintas pada hari ini dari kami, dari pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Salam presisi, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Brigadir Jenny atas laporan Anda, dan demikian pendengar informasi traffic yang disampaikan dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di pagi hari ini. Dan ya, cuaca cerah banget pendengar di pagi hari ini. Semangat pastinya untuk Anda yang sedang beraktivitas atau menuju kantor, atau juga yang sedang beraktivitas di luar, entah itu kegiatan di pasar ataupun juga di lain-lain sebagainya ya. Nah, di pagi hari ini kota Banjarmasin dengan cerahnya dan lalu lintasnya yang begitu padat terjadi di beberapa titik seperti di kawasan Lambu Mangkurat, ini lumayan padat di pagi hari ini. Lalu ke arah kawasan lainnya di simpang 4 flyover Gatot Subroto terpantau cukup padat dari arah Gatot Subroto menuju ke arah Lingkar Selatan ataupun juga dari arah Hayani menuju ke Pal 1 ataupun juga Pal 4 ya di pagi hari ini. Kawasan S. Parman yang terpantau biasanya padat terjadi di depan Gereja Ebenezer. Ini terpantau kepadatan mengular ya, dikarenakan adanya U-turn atau putar balik di depan gereja tersebut. Ya, mengakibatkan ada sedikit perlambatan dan hati-hati di jalan buat Anda yang ingin menuju ke arah Sabilal dari arah Kayu Tangi. Kalau saran saya mending cari jalan alternatif pendengar, bisa melewati ke arah Masjid Jami, Jalan Sulawesi. Tapi terpantau Sulawesi juga lumayan padat, tapi tidak sepadat S. Parman nih. Anda bisa melewati jalan tersebut ataupun juga bisa melewati jalan perdagangan menuju ke arah Queen ya. Anda bisa melewati dan tembusnya ke Belitung untuk Anda yang ingin menuju ke kawasan Ahmad Yani ataupun juga Sabilal. Terpantau kondisi di simpang Cemara Sultan Adam ramai lancar terkendali dan cukup padat menuju ke arah Sultan Adam. Sedangkan menuju ke arah Adiaksa terpantau lengang di pagi hari ini. Nah, kawasan di depan RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3 terpantau juga ramai lancar terkendali, tidak ada perlambatan ataupun juga aktivitas yang menghambat perjalanan Anda. Lalu di kawasan kilometer 6 ataupun juga batas kota pada pagi ini terpantau cukup padat dari arah luar kota menuju dalam kota, yang bisa dibilang ini jam-jamnya rush hour memasuki kota Banjarmasin. Jadi hati-hati di jalan, semoga lancar-lancar aja perjalanan Anda. Harap bersabar dengan berbagai kondisi yang ada di sekitaran Anda. Dan banyak petugas dari kepolisian serta dari dinas perhubungan, dan juga ada beberapa rekan-rekan dari Satpol PP juga berjaga di beberapa titik yang menjadi jam rush hour-nya Banjarmasin. Jadi untuk Anda tenang aja ya, petugas sedang berjaga di sana mengatur ketertiban berlalu lintas juga. Dan selanjutnya kita akan hadirkan juga nanti informasi perakhiran cuaca. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Informasi selengkapnya disampaikan bersama perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, ada Aditya Prakoso. Bagaimana situasi pagi ini dan cuaca, perakiran cuaca hari ini Senin 8 Juni 2026? Selengkapnya disampaikan oleh Aditya. Aditya, silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun untuk di wilayah sekitar Bandara Samsudinur, cuaca juga saat ini terpantau cerah. Selanjutnya untuk perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, hari Senin 8 Juni 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 98%. Untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Tanah Laut, hari ini diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, Baritokuala, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan, hari ini diperkirakan terjadi hujan ringan. Untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong, hari ini diperkirakan terjadi hujan dengan petir. Untuk peringatan dini cuaca ekstrim, perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat pada siang dan sore hari, terutama di wilayah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Kota Baru, serta pada dini hari di wilayah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, dan sekitarnya. Untuk informasi perakiran gelombang di wilayah perairan Banjarmasin hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sementara di wilayah perairan Tanah Laut, perairan Tanah Bumbu, dan perairan Kota Baru, hari ini gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini gelombang perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter, terutama di wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan perairan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, para pendengar RRI dapat mengakses website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Aditya Prakoso, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Negara dari benua Afrika, Mozambik.

0: pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Anda masih bersama kami di Info Traffic pagi hari ini pendengar, dan kita akan update bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 Banjarmasin bersama reporter kami ada Rizky Wahyudi. Ya, silakan Yudi dengan informasi selengkapnya.
2: Ya baik, Padli dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang 3 Jalan Pramuka kilometer 6 Kota Banjarmasin. Dan untuk arus lalu lintas di kawasan ini di pagi hari ini dapat saya laporkan terpantau ramai namun tetap lancar. Yang mana dari arah keluar maupun masuk Jalan Pramuka kilometer 6 arus lalu lintas terlihat cukup padat di sini. Yang mana sejumlah masyarakat sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Dan pada lampu merah dari arah luar kota menuju Jalan Pramuka di sini terlihat antrean kendaraan yang didominasi oleh pengendara roda 2. Sementara dari arah Jalan Pramuka menuju luar kota untuk arus lintas terpantau normal dan lancar. Dan juga di sini pendengar terlihat didominasi oleh pengendara roda 2. Sedangkan untuk kendaraan yang mengarah ke dalam kota untuk situasi terpantau ramai lancar juga, dan di sini pendengar terlihat didominasi oleh pengendara roda 4. Dan dari dalam kota menuju luar kota untuk arus lalu lintas di pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan di sini terlihat didominasi oleh pengendara roda 2 yang hendak keluar kota. Sedangkan untuk arus dari luar kota menuju ke dalam kota dari titik saat ini saya berada pendengar, tidak terlihatnya ada perlambatan arus, dan di sini didominasi oleh pengendara roda 2. Dan juga pendengar di sini terlihat sejumlah angkutan bus umum dari dan menuju terminal kilometer 6 juga sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Sementara di keadaan kota Banjarmasin di pagi hari ini tampak cerah berawan. Demikian pendengar dari Simpang 3 Jalan Pramuka kilometer 6 Kota Banjarmasin, Rizky Wahyudi melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Rizky Wahyudi. Selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini pendengar dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita sedikit bergeser ke Martapura pendengar. Pada pagi ini kita coba pantau kawasan Martapura dan sekitarnya. Yang terpantau cuacanya cerah di kawasan Jalan Ahmad Yani Simpang Darussalam atau Simpang 3 Pasayangan menuju ke arah Jembatan Kembar. Pada pagi ini terpantau cuacanya cerah dan kepadatan lalu lintasnya terpantau lengang atau tidak sepadat yang ada di Banjarmasin pendengar ya. Lalu kita menuju ke kawasan dalam kota Martapura. Pada pagi hari ini di kawasan Sekumpul terpantau padat, dan di kawasan Simpang 3 Polsek Martapura terpantau juga cukup padat, didominasi oleh roda 2 yang ingin bekerja ataupun juga beraktivitas di kawasan tersebut. Kita sedikit bergeser ke kawasan Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Kecamatan Kandangan. Pada pagi hari ini Kandangan dan sekitarnya kondisi cuaca secara umum cerah, dan secara umum kendaraan yang berada di Kandangan terpantau ramai lancar, didominasi oleh roda 2 yang berada di kawasan Simpang Kompi, Tugu Ketupat Alfalah, dan juga Simpang 5 terpantau ramai lancar terkendali. Di kawasan Muara Banta juga terpantau ramai lancar terkendali, dan situasi juga cerah ya, dominasi oleh roda 4 tersebut. Lalu kita menuju ke kawasan paling ujung, yaitu di kawasan Kota Baru. Ini kita akan coba cross check juga bagaimana situasi cuaca di Kota Baru pada pagi hari ini, yang secara umumnya kurang lebih sama dengan Banjarmasin, yaitu cerah. Dan beberapa titik lalu lintas yang kami pantau di kawasan Kota Baru secara umumnya ramai lancar terkendali, meski ada beberapa kawasan yang terpantau cukup padat di kawasan perkantoran, lalu di kawasan yang namanya itu Jalan Simpang Siring Laut ini terpantau juga cukup padat, tapi tidak sepadat yang ada di Kota Banjarmasin. Dan sekali lagi kami himbau untuk Anda tertib berlalu lintas. Mari kita tumbuhkan budaya sadar tertib berlalu lintas dan tegakkan aturan-aturan dalam berlalu lintas tersebut. Nah, untuk informasi selengkapnya bisa Anda dengarkan terus RRI Pro 1 Banjarmasin setiap pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas ini kita hadirkan Warta Berita Sentral, maksudnya bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan